0: Hidangan ini biasanya menjadi pelengkap utama berbagai masakan tradisional, terutama olahan ikan dan lauk pauk kampung. Bahan utamanya terdiri dari cabai merah, bawang, terasi, dan garam yang diulek kasar untuk mempertahankan tekstur alaminya. Proses pengolahannya sederhana, namun menghasilkan rasa yang kuat dan aromanya menggugah selera. Sambal ranggam sering disajikan bersama nasi hangat dan ikan bakar sebagai pelengkap santapan. Cita rasanya yang khas menjadikannya sambal favorit masyarakat Oku dalam melengkapi hidangan sehari-hari.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih episode dulu, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Masih ngomongi tentang peduli dan waspada karhutlah. Nah, dulu Indonesia tuh sering disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas ya, masih bisa dulu-dulu ya. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia. Sayangnya kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia ini membuat area hutan di Indonesia makin menyempit. Dan tentunya negara bahkan mengalami kerugian material ya, sampai ratusan triliun rupiah. Nah, ini jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan kerugian-kerugian dalam kasus manapun. Nah, tentunya kalau kita kulik ya, Mang Cik-Cik Dodolur, ada pernah terjadi bencana kebakaran hutan yang dianggap masyarakat di berbagai daerah ya, semacam agenda tahunan pernah terjadi ataupun sering terjadi musim kemarau panjang di berbagai wilayah ya, seperti di Pulau Sumatera ya, Sumatera Selatan sendiri ada beberapa titik api karhutla, dan Kalimantan juga sekarang sedang sangat waspada kas karhutla ya. Dan sayangnya kebakaran hutan yang melanda sebagian wilayah Indonesia tersebut merupakan ulah beberapa oknum yang memang sengaja disengaja sehingga menjadi dampak akibat dari hutan gundul juga. Nah, kemudian pembakaran hutan ini yang sengaja dilakukan itu yaitu karena tujuan untuk memperluas area perkebunan ya, macam perkebunan sawit dan karet, dan tujuannya ini tidak lain biar perusahaan-perusahaan yang menaungi pengelolaan perkebunan ini memperoleh keuntungan yang semakin besar. Nah, pernah terjadi pada tahun 2015 yang mana Divisi Kampanye Lingkungan Hidup ataupun WALHI ini mencatat bahwa Indonesia ini telah mengalami kehilangan luas hutan sebesar 2,6 hektar, dan selain itu ada jumlah korban yang terpapar juga. Pada saat itu yang terpapar asap mencapai 40 juta orang dan 500 ribu diantaranya terserang infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Dan tentunya selain memberikan kerugian besar Indonesia, dampak kabut asap ini juga mencapai negara tetangga ya. Pada saat itu seperti Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Dan tentunya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kabut asap tersebut. Sayangnya penanggulangan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia ini merupakan bencana yang disebabkan oleh beberapa oknum yang sengaja. Tetapi terkadang kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh faktor alam, meski tidak dapat dipungkiri bahwa bencana kebakaran hutan di Indonesia yang sudah menjadi agenda tahunan disebabkan oleh faktor manusia yang akan memberikan dampak akibat kerusakan hutan. Nah, kita akan kulik nanti penyebab kebakaran hutan dan cara penanggulangannya.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu ludi emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidinya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Ya, Bayang Mang Cebi Cedur Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kita bahas mengenai peduli dan waspada terhadap karhutlah ya. Dan tentunya kita ngomongi ada penyebab karhutlah dan juga cara penanggulangannya. Yang pertama itu ada kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh alam. Jadi ada beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi ya, macet bisik dulur-dulur ya. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak yang luas, dan biasanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Ada beberapa kejadian alam yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan. Yang pertama itu musim kemarau yang panjang, yang mana musim kemarau yang berkepanjangan ini dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan, dan suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Kemudian ada yang namanya sambaran petir, yang mana sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya terjadi sambaran petir. Kemudian adanya aktivitas vulkanis, yang mana hal ini dapat terjadi di wilayah pegunungan berapi. Wilayah hutan di gunung berapi dapat terbakar ketika aktivitas vulkanis ini terjadi. Misalkan saja ketika gunung berapi meletus, lahar dari gunung berapi tersebut mengenai hutan di lingkungan gunung berapi sehingga hutan mengalami kebakaran. Kemudian ada juga yang namanya ground fire ya. Ground fire ini merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Dan tentunya ini juga dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, yang mana bisa terjadi kebakaran dalam tanah ini. Biasanya kebakaran terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut, sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi. Nah, meskipun kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam ini sangat mungkin terjadi, rasayangnya bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahun ini merupakan bencana yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Kemudian kita bahas mengenai kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Ya, bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak lama, yang mana berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Lalu, faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran hutan bila ditinjau dari faktor manusia itu sendiri? Ada beberapa penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan akibat faktor manusia, yang mana pembakaran lahan tidak terkendali ini akan memberikan dampak akibat hutan dari akibat hutan gundul, dan pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet meluas ke lahan hutan yang merupakan penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran lahan. Nah, dalam skala kecil kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya jika kebakaran ini merupakan ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut ataupun di rawa. Kemudian adanya konflik antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan, dan perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Nah, pembakaran lahan dapat berakibat lahan menjadi terdegradasi sehingga nilai lahan berkurang, dan dengan cara tersebut perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari masyarakat yang memiliki lahan. Kemudian adanya protes oleh penduduk lokal, dan penduduk lokal yang merasa lahannya direbut juga sering melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes karena perusahaan perkebunan tersebut merebut lahan milik mereka. Dan juga dilihat dari faktor ekonomi masyarakat lokal, masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru, dan cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah meski akibat yang ditimbulkan sangat
berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan dan akan lebih mudah menjadi penyebab pencemaran udara. Kurangnya penegakan hukum, ya, meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan. Hal ini biasa terjadi ketika seorang pendaki gunung atau seseorang yang melakukan perjalanan dalam hutan. Nah, api unggun yang dinyalakan biasanya ditinggalkan begitu saja sehingga berpotensi menjadi salah satu penyebab kebakaran. Dari kebakaran hutan ini tentunya dampak-dampak yang diakibatkan ini sangat negatif, ya. Kebakaran hutan ini berdampak negatif, ya, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Nah, ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Yang pertama, bisa terjadi bencana banjir yang melanda karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air pada saat musim penghujan, yang tentunya akan menjadi penyebab tanah longsor juga. Kemudian musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Lalu tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara dan asap yang ditimbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan ini akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Lalu asap dari pembakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan tentunya membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan. Kita bahas

Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan, yang mana api unggun ya harus dipadamkan dulu jika ingin meninggalkan hutan. Terus melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan. Dan melakukan pemotretan citra secara berkala, terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi. Lalu menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan, dan apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka bisa dilakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Dan jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter, juga membuat hujan buatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang. Wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yuk, ayo mang cepi cedok dulu. Kita keinget Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, mang cepi cedok dulu. Adat Sumando merupakan tradisi yang mengatur hubungan antara dua keluarga besar melalui ikatan pernikahan. Proses ini diawali dengan peminangan dan penyerahan uang hantaran yang dikenal dengan istilah jinamu. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. Selain itu, penyerahan jinamu mencerminkan kesiapan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Melalui adat Sumando, kedua keluarga tidak hanya terikat dengan sebagai besan, tetapi juga membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis. Nilai-nilai gotong royong dan saling menghormati menjadi landasan utama dalam pelaksanaan adat ini. Potong konde ialah prosesi adat pernikahan masyarakat pesisir yang penuh makna. Dalam tradisi ini, rambut pengantin wanita dipotong dan ditata sebagai simbol perubahan status. Proses ini menandakan kesiapan dan kesucian pengantin memasuki kehidupan rumah tangga, biasanya dilakukan dengan hikmat di hadapan keluarga dan tetua adat. Potong konde juga menjadi wujud pelestarian budaya pesisir, yang mana tradisi ini mengajarkan nilai tanggung jawab dan kedewasaan bagi pasangan yang menikah. Bang Cepi Cedok Dulur Faino, ialah tradisi sastra lisan suku Kaili berupa pantun berbalas antara dua kelompok. Tradisi ini hadir dalam upacara adat dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Syairnya dilantunkan bersautan dengan dan berisi pesan moral, adat serta kiasan, bentuknya mirip pantun empat baris yang memadukan sampiran dan isi. Faino menjadi sarana hiburan sekaligus penyampaian nilai budaya bagi masyarakat Kaili. Tradisi ini mencerminkan keindahan bahasa dan kearifan lokal yang terus dilestarikan. Informasi berikutnya, Mang Cepi Cedok Dulur, Tumpeng Sewu adalah tradisi syukur masyarakat Osing di Desa Kemiren dengan menyajikan ribuan tumpeng di pinggir jalan. Ritual ini merupakan ritual tahunan menjelang Idul Adha. Jumlah tumpeng disiapkan minimal satu per kepala keluarga yang jumlahnya mencapai lebih dari 1000. Bentuk tumpeng dan sajian pecel pitik membawa pesan tentang pengabdian. Pelaksanaan dimulai dengan doa bersama dan arak-arakan baron, lalu warga serta pengunjung makan tumpeng bersama. Tradisi ini kini menjadi daya tarik wisata sekaligus penguat kebersamaan dan pelestari budaya Osing.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Ya Pak, Emang Cep itu dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Emang Cep itu dulur kaget di jam 9. Kita akan masuk di program berikutnya, akan ada obrolan komunitas. Dengan siapa Cep Abbas akan ngobrol, kaget kita kasih tahu lagi. Nah, masih ngomongi mengenai peduli dan waspada terhadap karhutlah, yang mana ini masuk dalam tema kita di Green Radio. Ada yang namanya standar operasional prosedur ataupun SOP penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, yang dibagi beberapa tahapan, yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, respon darurat atau pemadaman serta penanganan pasca kebakaran, evaluasi dan pendingin. Adapun tahap pencegahannya yaitu patroli rutin, kita bisa cek titik panas ataupun hotspot dan kondisi lahan rawan kering. Ada juga yang namanya sosialisasi, ya, bisa diberi penyuluhan ke warga agar tidak buka lahan dengan cara membakar. Ada juga pengelolaan tata air, ini dengan menjaga kelembapan tanah terutama di area lahan gambut. Kemudian pada tahap kesiapsiagaan ada yang namanya siaga posko, jadi membuka poskomando darurat di tingkat desa hingga daerah. Lalu cek alat, siapkan mesin pompa air, selang, nozzle, dan perlengkapan pelindung diri ataupun APD. Kemudian ada yang namanya koordinasi tim. Nah, di sini bisa dengan melibatkan masyarakat peduli api atau MPA, kemudian TNI, Polri, dan instansi yang terkait lainnya. Untuk tahap respon darurat dan pemadaman, yang bisa dilakukan yaitu deteksi dini dan laporan, yang mana di sini kita konfirmasi lokasi titik api segera setelah menerima laporan ataupun pantauan satelit. Lalu pemadaman darat dan udara, dan dengan memadamkan api dengan air ataupun sekat bakar agar tidak meluas. Untuk penyekatan api bisa dibuat jalur ataupun parit pembatas supaya api tidak merembet ke area yang lain. Untuk pasca karhutlah ada yang namanya pendinginan, yaitu mop up. Jadi pastikan sisa bara api benar-benar mati dan tidak ada asap lagi. Lalu melakukan pendataan, jadi hitung luas lahan yang terbakar dan juga catat penyebab kejadian. Lalu kita lakukan pelaporan, yaitu dengan mengirim laporan akhir ke instansi terkait untuk evaluasi lanjutan.
1: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Ini game online, bro. Game online. Udah, sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja, woi, kerja.
2: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Bang Cipi, sedulur-dulur, kita masuk di program berikutnya ya. Tentunya kita masuk di obrolan komunitas di kesempatan hari ini di Jumat 21 Agustus 2026. Tentunya Cik Abas ada kawan yang akan Cik Abas aja ngobrol. Ya, coba kita tes dulu suaranya. Halo.
1: Halo Kak Abas.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Bang Cipi sedulur-dulur, ada Muhammadiyah. Benar ya?
1: Benar.
0: Muhammadiyah ini adalah seorang konten kreator, tapi ternyata beliau ini salah satu anggota dari Teater Sangsas Palembang. Nah, kalau gitu kita suruh kenalan dewek dulu ya. Untuk Muhammadiyah, silakan untuk kenalan sendiri.
1: Oke, baik. Baik Kak Abas, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, kalau nama panjang aku Muhammadiyah Kak Abas dan teman-teman sekalian. Tapi biasa dipanggil itu Madi.
0: Dipanggil Madi.
1: Madi. Dan iya, untuk akun sosial media aku sendiri itu aktifnya di TikTok sama Instagram.
0: Oke. Okay.
1: Dengan nama My Jokes.
0: My Jokes.
1: Iya.
0: Sama nih TikTok sama IG.
1: IG. Iya, benar. Sama-sama My Jokes.
0: Oke lah. Nah, tentunya untuk tema kali ini kita bawakan ataupun idenya ini bersikap bijak di era digital dengan menjaga etika dalam bersosial media. Nah, untuk Bang Cipi sedulur, memang apa ya, kalau kita bilang untuk sekarang-sekarang ini yang namanya media sosial,
1: ya, yeah? Betul.
0: Bukan hal yang apa ya, bukan hal yang baru lagi ya.
1: Betul sekali kan.
0: Karena sudah dikenalkan, kalau tidak salah media sosial pertama itu yang nongol adalah apa ya, sebelum Facebook itu ada namanya Friendster.
1: Friendster, wah.
0: Pernah dengar?
1: Pernah dengar.
0: Pernah dengar.
1: Pernah dengar.
0: Friendster itu sekitar 2008 ke bawah, sekitar mungkin 2005-2006 mungkin ya, sekitar itu. Tapi kemudian tiba-tiba pada 2008, kalau nggak salah itu 2008 itu muncul Facebook.
1: Facebook.
0: Iya, iya. Itu salah satu medianya. Kemudian tidak lama dari situ ada yang namanya Instagram, lalu ada namanya Twitter, dan bermunculan media sosial lainnya.
1: Betul.
0: Banyak, tapi yang ternyata yang paling apa ya, yang paling umum dikenal itu justru Facebook sama Instagram. Friendster justru tergerus.
1: Iya.
0: Kalau melihat sejarahnya tuh, Friendster tuh sayang sekali dia termasuk yang mungkin tidak terlalu update ya. Jadi begitu Facebook sudah mulai ada detail-detail yang jauh dari Friendster.
1: Betul.
0: Akhirnya Friendster tertinggal.
1: Betul.
0: Karena Facebook itu kan sudah mulai ada bisa komentar. Kemudian tiba-tiba dia bisa chat,
1: bisa gitu chat,
0: kan, betul. Bisa ngobrol, dan tidak lama dari situ bisa video juga malah.
1: Iya betul.
0: Sudah mulai video.
1: Kalau Friendster sendiri aku belum pernah main itu gimana Kak?
0: Itu sudah lama itu saya sempat main Friendster itu mungkin tidak sampai setahun, mungkin setahunan lah ya. Setahunan. Setelah itu tidak lama itu muncullah yang namanya Facebook. Tapi kalau mengulik media sosial sebenarnya sudah ada chatting online itu dulu ada yang cuma sekedar ngetik-ngetik ya, ketik-ketik chatting. Saya lupa tuh namanya kok sampai ini ya ngeblank.
1: Jadi Line.
0: Bukan, Line itu justru baru loh.
1: Baru.
0: Line itu sekitar 2010-2011-an kayaknya kalau Line. Dulu ada namanya chat apalah gitu ya, IMRC. Kalau pernah dengar dengar lagunya si ini siapa namanya Saikoji.
1: Uh-uh.
0: Nah itu ada tuh di online
1: oh, iya, iya.
0: Immersi.
1: Yang itu kayak.
0: Itu dia kalau nggak salah itu dari zaman IMRC itu cuma sekedar apa namanya ketik. Nah kemudian ada perbaruan itu yang namanya yang sempat viral. Ada Kaskus ya, Pak ya.
1: Oh, Kaskus.
0: Itu sempat viral. Itu Kaskus dulu Kaskus juga model-model chatting dulu. Tapi kemudian ternyata Kaskus pun berinovasi
1: lagi.
0: Bisa kirim video, bisa kirim foto kan. Tapi Kaskus dia ada ini sendiri, ada komunitas sendiri. Sementara kalau secara umum itu Facebook sama Instagram. Instagram betul. Pun dulu cuma foto.
1: Betul sekali.
0: Cuman ada foto dan nggak bisa yang namanya komentar-komentar, cuman bisa posting foto terus kasih caption dah. Itu aja. Tapi lama-lama dia pun berkembang ya kalau bisa bilang gitu ya. Lalu terimbas juga ke YouTube.
1: Betul.
0: YouTube pun ada namanya short ya.
1: Itu
0: mungkin adaptasi dari ini juga kan?
1: Dari TikTok dan di Instagram.
0: Dari TikTok dan Instagram juga. Oke lah kalau gitu. Nah ini kalau ngomongin apa ya media sosial ataupun sosial media itu tidak habis-habis ya Dua Madi ya.
1: Betul sekali Kak Abas.
0: Dan di sini pun kalau sudah zaman sekarang ini tidak ada yang namanya manusia ya, mungkin dari 100 manusia mungkin 10 yang enggak megang handphone.
1: Setuju.
0: Benar enggak sih?
1: Benar. Kita sekarang kayaknya kalau bangun tidur lihatnya pasti langsung HP gitu.
0: Benar. Malah mata masih mejem kan?
1: Iya.
0: Tapi tangan udah kemana-mana.
1: Masih meraba.
0: Nah kalau dari Madi sendiri, Madi udah kenal, katakanlah udah mulai kenal handphone ya. Itu dari kapan?
1: Sejujurnya kalau intens pegang HP sendiri itu di zaman-zaman aku SMP, Kak Abas.
0: SMP sekitar tahun berapa itu?
1: Sekitar tahun 2013.
0: Tahun 2013.
1: Itu baru kenal sama HP. Tapi kalau misalnya benar-benar baru aktif banget kayak bersosial media itu pada saat di SMA.
0: Oke.
1: Tapi dari SMA itu dulu tuh mainnya Facebook. Karena pada zaman itu kan 2015 ke atas itu kan masih banyak tuh.
0: Bener.
1: Yang main Facebook
0: masih banyak.
1: Kalau chattingan kayak buat story ala itu di BBM dulu tuh kan.
0: Bener, masih zaman BBM
1: masih ada gitu. Nah dari situ tuh mulai kayaknya memang jiwanya tuh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Jadi di sosial media. Baru aktif lagi itu kalau misalkan benar-benar ngonten terjun itu di 2022 akhir baru Kak.
0: 2022 akhir. Tapi udah lumayan lama ini 2026.
1: Iya.
0: Sekitar 3 tahun lah ya.
1: Iya, 3-4 tahun sudah berkecimpung yang full bergelut di sosial media.
0: Oke. Okay. Nah, Madi, kenapa akhirnya pun Madi memilih menjadi ini kan Madi sendiri membranding diri sebagai content creator.
1: Iya. Sebenarnya ini yang mungkin harus dipahami juga sama teman-teman Kak. Jadi konten semua orang tuh bisa jadi content creator.
0: Okay.
1: Tapi yang harus kita ketahui itu menjadi content creator itu tuh tidak segampang yang kita bayangin. Jadi ada prosesnya. Dulu tuh karena memang anaknya tuh suka tampil, ialah karena bergabung juga dengan Sanggar Sastra yang di ketuai atau juga dibina sama Ibu Eka. Jadi dari situ tuh sudah terasa, sudah terasa bahwa memang kayaknya faktornya tuh adalah nanti yang dipilih jalur entertain. Salah satu caranya adalah dengan bersosial media seperti itu Kak. Seperti itu sih Kak, kenapa jadi content creator karena menurut aku ini bukan pilihan, tapi panggilan.
0: Panggilan? Oke. Kenapa, istilahnya itu merasa bahwa ini merupakan sebuah panggilan? Apakah memang di situ ada semacam, katakanlah semacam cita-cita? Atau mungkin minat yang memang harus dikembangkan lagi?
1: Yang pertama karena memang cita-cita menurut aku. Okay. Karena dari kecil memang aku sebenarnya goalsnya itu tuh bermain sosial media itu supaya nanti kedepannya kalau misalkan ada portofolio yang bagus, mm-hmm, bisa main di layar lebar.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Goalsnya.
0: Okay.
1: Dengan sosial media yang sekarang, mm-hmm, kak. Terus juga yang kedua, karena udah nyoba juga kerja yang lain, mm-hmm, karena aku juga kan lulusan Poltekpar kebetulan, mm-hmm, jadi kayak kalau memang ingin kerja tuh ya di bagian perhotelan, di bagian, okay, pariwisata, okay, yang seperti itu.
0: Yang nggak jauh-jauh dari situ.
1: Betul. Istana, ya. Dan udah dicoba juga kak, mm-hmm, di pelayanan hospitality juga udah coba di perbankan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah dilakukan juga. Ternyata memang panggilan hatinya nggak di situ. Ngerasa tuh kayaknya bukan di sini tempat aku gitu.
0: Mm-hmm. Jadi ngerasa pada saat itu ngerjain misalnya nih kan di bank tuh, ngetik-ngetik kok, yeah, kayak ada yang kayak janggal gitu.
1: Kayaknya enggak di sini tempatnya. Gitu. Nah, tidak yang selalu duduk di kantor, bukan tipikal yang kayak itu juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Jadi lebih enak yang explore, ketemu dengan orang banyak.
0: Oke.
1: Terus walaupun misalkan memang harus bersosialisasi juga, tidak harus ketemu banyak orang juga, bisa melalui dengan sosial media yang, okay, kita bisa manfaatin juga untuk kita share manfaatnya buat orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi pada saat kemudian mikir bahwa kayaknya saya ini lebih ke ini deh, ke apa namanya itu, jadi content creator. Mm-hmm. Nah pada saat kerja di hospitality kemudian di bank juga, itu sempat bikin konten-konten juga.
1: Udah bikin konten, mm-hmm, tapi dulu tuh kontennya tuh lebih ke random kak.
0: Oke.
1: Okay. Lebih kayak ke a day in my life dulu tuh. Mm-hmm. Terus kebetulan aku tuh memang ngonten itu suka buat konten dulu tapi bukan buat aku kak.
0: Kenapa?
1: Buat WO. Jadi aku dulu gabung, okay, di WO. Jadi buat konten-konten yang di WO. Jadi udah terlatih di situ.
0: Istilahnya tuh sekalian promosi WO-nya gitu.
1: Kayak okay, misalkan okay, buat ya buat konten-konten tentang WO lah.
0: Oke. Okay, okay. Misalnya pada saat itu WO ada acara apa? Mm-hmm. Kemudian dibikin konten menjadi salah satu promosi untuk WO itu sendiri.
1: Betul. Dan dengan sosial media juga dulu aku tuh jualan kak. Mm-hmm. Jadi jualan, aku tuh suka jualan juga, suka dagang juga. Okay. Kebetulan bantu mama juga di pasar jualan. Nah salah satu media promosinya tuh lewat sosial media, lewat Facebook. Mm-hmm. Nah di situ juga terlatih kayak, oh kayaknya memang kalau misalnya kita bisa manfaatin sosial media dengan, okay, baik.
0: Okay.
1: Itu akan menghasilkan kayak gitu.
0: Oke lah. Nah ini kalau boleh tahu, mm-hmm, ya, sosial media ini apakah semacam pelampiasan? Nah, pelampiasan. Apakah akhirnya Madi memahami, oh saya ini orangnya introvert atau mungkin, oh saya ini sebenarnya ekstrovert atau gimana tuh?
1: Bisa dibilang, bisa dibilang juga itu kak. Mm-hmm. Bisa dibilang itu juga karena kayak, kayak apa ya, semakin kita masuk di dunia konten ini, mm-hmm, semakin aku juga punya self control katakanlah gitu kan. Okay, okay. Dengan adanya self control ini juga aku bisa kayak ngenalin diri aku sendiri gitu, okay, kak. Okay, okay. Mm-hmm. Ternyata memang bukan orang yang extrovert tapi lebih ke introvert.
0: Okay.
1: Nah dengan adanya sosial media ini gimana caranya supaya aku bisa bersosialisasi nih kak tapi gak perlu ketemu banyak orang.
0: Okay.
1: Atau misalkan aku pengen ngelakuin sesuatu yang berdampak, yang, mm-hmm, punya effort manfaatnya, mm-hmm, buat orang lain, mm-hmm, tapi gak ketemu banyak orang. Nah di konten ini aku bisa nemuin, mm-hmm, di sosial media ini.
0: Akhirnya nyadar diri gitu ya. Kayaknya saya ini lebih seneng, apa istilahnya tuh, yang di belakang layar.
1: Betul. Yang tidak harus muncul di depan orang, okay, secara langsung.
0: Nah, setelah mengalami hal itu tersebut, apa yang kira-kira yang sudah Madi dapatkan ataupun sudah bermanfaat bagi diri Madi sendiri?
1: Yang pertama, yang pasti aku bilang tadi kak, yang self control, mm-hmm, lebih ke self love. Dulu aku yang nggak percaya diri.
0: Oke.
1: Okay. Yang nggak percaya diri itu lebih ke insecure dengan katakala status sosial. Atau juga dengan konfidenitas kayak public speaking, mm-hmm, gitu kan. Apalagi kalau misalkan di sosial media kan kita tuh dituntut tuh kak. Untuk kalau bisa bukan hanya kayak konten-konten yang
0: sekedar gambar gitu kan.
1: Sekedar gambar. Mm-hmm. Tapi kalau bisa kita dituntut untuk ngomong langsung.
0: Okay.
1: Karena itu nanti punya apa ya, value tersendiri.
0: Benar-benar.
1: Gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang selalu aku pelajari. Gimana juga kayak, oh ternyata di sosial media tuh orang-orangnya tuh kayak gini, banyak juga macam-macamnya, mulai dari foto, mulai dari konten yang dibagikan, mm-hmm. sampai dengan komentar juga yang dibagikan. Okay. Nah di situ kak aku belajar kayak oh ternyata kayak gini ya untuk mm-hmm. meningkatkan apa ya awareness juga untuk diri sendiri sih.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah selama memulai kemarin memulai 2000 lebih kurang 2013 lah ya.
1: Uh-uh.
0: Yang lebih akhirnya pun lumayan menerjunkan diri gitu kan.
1: Betul.
0: Itu awal-awal yang apa namanya konten yang pertama dibikin ingat nggak?
1: Ingat.
0: Apa tuh?
1: Kalau konten pertama dibikin itu tentang A Day in My Life.
0: A Day in My Life.
1: Kebetulan okay. aku itu ngonten itu pas awal-awal karena kayak banyak banget mm-hmm. keresahan dari orang-orang karena tempat tinggal aku yang jauh kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Katakanlah Palembang Coret kalau kata orang Palembang itu karena rumahnya di Banyuasin di Mariana.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku buat A Day in My Life kayak misalkan perjalanan dari Mariana ke Palembang itu berapa lama sih sebenarnya okay, gitu. Nah, okay, jadi buat-buat okay. yang kayak gitu A Day in My Life seperti itu.
0: Oke oke oke oke. Jadi istilahnya tuh sebenarnya mungkin dari diri Madi sebenarnya ada semacam aduh ini kayaknya apa ya ada semacam rasa tidak percaya diri tadi tapi ya udahlah coba aja gitu
1: coba
0: ya
1: aja.
0: Coba aja jadi bikin salah satunya yang diawali dengan Ede Iman Live nya menunjukkan bahwa saya walaupun di Palembang Coret mm-hmm. ya tapi mm-hmm. saya sudah bisa ada semacam kemampuan gitu
1: betul.
0: Kan
1: itu yang ditunjukkan betul kak. Buat ngasih tahu juga buat orang-orang kalau Mariana itu juga tidak seseram itu sebenarnya
0: ya, itu bahkan dulu apa ya tahun-tahun berapa itu Pelaju itu kan termasuk ini ya tempat yang orang luar nganggap bahwa oh ini agak iya. gimana gitu ya.
1: Betul sekali kak.
0: Tapi sebenarnya sama ya kalau tempat-tempat di Palembang ini yang belum kita datangi pun kita tetap waspada.
1: Betul.
0: Ya. Benar nggak sih?
1: Betul. Alah bisa karena biasa aja
0: sebenarnya. Iya benar. Oke lah Madi. Kalau berdasarkan pandangan Madi sendiri mm-hmm. untuk konten-konten kreator ini apakah memang kalau sekarang-sekarang ini kayak semacam ada batasan-batasan usia ya?
1: Batasan usia untuk menjadi konten kreator
0: iya,
1: kak? Tidak kak.
0: Oke. Okay. Jadi gimana tuh?
1: Menurut aku semua orang bisa bersosial media.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan kita lihat banyak sekali konten-konten organik mulai dari Facebook yang ibu-ibu senang banget bagiin postingan mm-hmm. entah itu tentang masak, mm-hmm. entah itu tentang kayak anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Atau juga kayak yang kecil-kecil yang sekarang itu mm-hmm. yang anak-anak mulai dari TK pun juga dia udah bisa bermain sosial media.
0: Oke. Okay.
1: Dan menurut aku nah itu tantangannya.
0: Oke okay, oke. Okay,
1: semua okay. usia sih Kak sekarang mm-hmm. bisa mm-hmm. menjadi konten kreator.
0: Oke. Okay. Dan Madi sendiri mempelajari dalam artian untuk lebih mengekspor kemudian lebih membuat apa ya? Mendevelop ya, setelah itu membuat konten-konten yang Madi bikin lebih punya value sendiri. Nah kalau dari ilmu-ilmu itu biasanya Madi dapat dari mana?
1: Ilmu-ilmu itu yang pertama udah ada dasarnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti dasarnya itu di benah pada saat aku juga di komunitas Sanggar Sastra tadi kak. Karena di situ kita diajarin gimana buat flow cerita,
0: okay.
1: mulai dari bagaimana cara buat pembukaan, gimana cara klimaksnya, gimana gitu kan kita udah diajarin buat skrip sama pembina kita dulunya gitu. Terus juga ditambah dengan aku suka sekali dengan kayak apa ya bilangnya isu-isu sosial.
0: Okay.
1: Nah, aku biasanya dapat ide-idenya juga dari situ kan. Gimana caranya supaya isu-isu sosial itu menjadi kreativitas yang bisa aku buat nantinya di setiap konten yang aku bikin dan aku share ke orang.
0: Jadi istilahnya kalaupun buat konten pun walaupun random, ya, tapi itu ada semacam apa?
1: Pesan
0: yang ingin disampaikan juga.
1: Betul
0: ya, sekali, Kak. Kalau menurut Madi itu penting ya?
1: Sangat penting.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku ini balik lagi ke tanggung jawab sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Di sosial media tuh kan akan selalu ada. Event kita amit-amit nanti pun juga tidak ada di dunia. Dengan adanya jejak digital itu juga mempengaruhi.
0: Benar-benar.
1: Jadi sebagaimana bisa dan semaksimal mungkin apa yang kita share tuh harus kita share harus kita tahu dulu. Harus kita search dulu. Okay. Kita harus cari tahu apakah ini nih nanti akan ngeblunder ke orang lain ataukah ini nanti akan dampaknya tuh lebih ke mana? Apakah yang kita kasih ini tuh memberikan edukasi ataukah hiburan ataupun juga informasi, Kak. Nah, tiga hal ini yang biasanya selalu aku terapin di konten aku. Event itu misalkan tentang hiburan, ada juga batas-batasan gitu. Yang tidak melanggar sarah atau juga ucapan atau kata-kata yang tidak diindahkan.
0: Head speech ya, hasilnya ada
1: ya. Hal-hal yang seperti itu yang menurut aku memang harus menjadi tanggung jawab sebagai
0: content creator.
1: Content creator bagian sosial media.
0: Nah, dari sini sebenarnya kalau Madi melihat sebenarnya kan ada semacam orang-orang yang malah kadang-kadang kebablasan. Kebablasan. Kalau dari Madi sendiri melihat apa konten-konten seperti ini gimana tuh?
1: Sangat disayangkan sebenarnya, Kak. Mungkin karena yang aku katakan tadi ya, Kak, menjadi konten kreator itu tuh bukan pilihan, tapi panggilan gitu. Karena memang semua orang tuh bisa jadi konten kreator, tapi tidak semua konten kreator itu paham kenapa dia menjalani pekerjaan itu, melakukan giat di sosial media tersebut gitu, Kak. Sangat disayangkan sekali sih, Kak.
0: Nah, ada semacam aturan-aturan yang memang sekarang pun aplikasi-aplikasi sosial media sendiri dia sudah bikin aturan-aturan ya.
1: Betul.
0: Nah, dari sini sebenarnya masih banyak ya yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka-mereka yang membuat konten ini. Tapi ada semacam apa ya, kamuflase yang akhirnya mereka pun tetap lolos.
1: Betul sekali, Kak.
0: Tetap lolos untuk membuat konten ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau dari Madi sendiri, apakah ini sebuah inovasi atau atau justru gimana tuh menurut Madi?
1: Sebenarnya kalau konteksnya ke situ lagi, Kak, balik lagi apa tujuan kita ke sosial media gitu kan. Kalau aku ke sosial media itu suka dengan lifestyle dan juga edukasi. Otomatis secara rangkuman besar yang aku bagikan ke teman-teman adalah tentang hal itu di Instagram. Tapi ada saatnya juga aku suka hiburan, yaitu aku aplikasikan di aplikasi TikTok. Yang hal random segala macam biasanya di situ. Nah, untuk menanggapi mungkin karena memang ada beberapa orang yang memanfaatkan hal itu sebagai hiburan, Kak. Nah, memang kadang hiburannya tuh sedikit banyaknya sometimes ngebuat itu tuh jadi ngeblunder.
0: Ada semacam disusupi gitu ya.
1: Iya, disusupkan dengan hal-hal yang seperti itu.
0: Tapi apakah ini kalau berdasarkan pandangan Madi merupakan semacam kecerdasan sendiri?
1: Mungkin ada orang dalam gitu ya, Kak. Atau mungkin aju bandingnya mungkin, Kak, yang bisa itu. Aju bandingnya yang mungkin tidak separah yang lain-lain. Atau misalkan kayak ada UU ITE-nya yang kayaknya belum kena. Jadi mungkin masih di ACC sama akun sosial medianya gitu. Seperti itu kayaknya, Kak.
0: Berarti apa dalam artian sebenarnya ada semacam kepintaran sendiri ya.
1: Kepintaran sendiri lah kita nyebutnya kayak.
0: Oke lah, mari kita istirahat sebentar ya.
1: Oke,
0: kita lanjut lagi. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi untuk obrolan komunitas di kesempatan pagi ini lagi. Kita lanjut lagi ya.
2: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video
3: mereka ini.
2: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
3: Apa saja, Bu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei Wisa.
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
2: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
5: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
6: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
7: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
8: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
7: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
9: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
8: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
7: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan video bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu. Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baik, mengecek bisu dulur masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di obrolan komunitas yang mana kagetnya sekaligus menutup perjumpaan kita ya. Dalam rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Nah ya, tentunya Cabas masih dikawani oleh Muhammadiyah, konten kreator dari Teater Sangsas Palembang. Yang mana untuk tema kita kali ini yaitu bersikap bijak di era digital dengan menjaga etika dalam bersosial media. Nah, Madi, kalau ya, tadi kita sempat dengar bahwa ada semacam tren-tren ya. Tren yang kadangkala ada masa-masanya juga ya. Nah, kalau dari Madi sendiri, apakah Madi termasuk salah satu konten kreatif yang mengikuti tren?
1: Mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga, Kak.
0: Kenapa bisa gitu?
1: Karena ada beberapa tren yang memang tidak cocok.
0: Oke.
1: Jadi sometimes juga karena memang video aku bukan yang ngikuti tren. Jadi konten tren-tren tuh mungkin bisa kayak dipakai soundnya aja gitu.
0: Gitu.
1: Ada soundnya segala macam. Tapi kalau kayak tren yang dengan hook-hook yang tertentu, kadang memang juga tidak masuk di konten Madi tersendiri. Gitu, kan.
0: Kayak tari semut itu ya.
1: Nah, tari semut
0: itu ya. Sekarang.
1: Yang kayak tren-tren gitu itu enggak bisa masuk saya.
0: Badi tahu enggak itu apa namanya awal-awal tren tari semut itu?
1: Yang dari anak kecil. Itu sebenarnya trennya tuh karena ada anak kecil yang nari terus direkam sama orang tuanya gitu kan, Kak. Jadi kayak karena itu kalau enggak salah lagu ini ya, Kak.
0: Itu lagu Nina Mobo.
1: Lagu Nina Mobo ya.
0: Iya. Nina Mobo punya orang Thailand apa orang Vietnam ya?
1: Iya. Nah, jadi karena itu direkam terus ternyata soundnya rame, viral
0: dan dibikin apa?
1: Trend.
0: Dibikin tren dengan dengan orang-orang tertentu yang apa ya istilahnya yang memang lihai ya, yang pinter bikin sekading-sekadung itu
1: sekading-sekadung.
0: Jadi lagu gitu kan.
1: Betul, Kak.
0: Oke lah, jadi Madi mungkin sebenarnya lebih ke ini ya, kalaupun misalnya ikutan tren tuh sekedar soundnya aja.
1: Betul, kalau soundnya iya, Kak, atau misalnya kayak hook yang no ya, gitu-gitu masih bisa kita improve kan, Kak, dengan hook yang perlu dipakai supaya penonton tuh penasaran, itu masih bisa dipakai.
0: Oke. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Madi sendiri, tren-tren seperti ini kenapa dia kadang-kadang tidak everlasting? Kadang-kadang istilahnya munculnya cuma sekedar ada masa-masanya kemudian hilang gitu.
1: Betul. Karena ini menurut Madi pribadi dan juga pengalaman yang Madi dapat ya, Kak. Jadi karena di algoritma lah katakanlah. Algoritma tuh kita tuh memang berjalan sangat cepat, Kak. Tren itu tuh biasanya berlangsung maksimal 3-6 bulan. Itu 6 bulan pun sangat lama itu sudah long lastnya. Karena memang percepatan teknologi tadi, Kak. Percepatan dari algoritma yang ada di sosial media, baik itu di Instagram atau juga TikTok dan lain-lainnya. Makanya dia cepat banget gitu, Kak.
0: Jadi kadang-kadang tren itu ada masa yang memang dia paling tahan berapa gitu, berapa lama ya.
1: Paling 6 bulan, Kak, paling lama itu 6 bulan.
0: Paling lama gitu.
1: Itu paling lama kalau tren sekarang.
0: Oke, ini ada yang coba telepon, coba kita angkat dulu. Halo, terputus malu-malu. Oke lah kalau gitu. Nah, Madi, ini kan Madi sempat mengangkat bahwa ada semacam etika.
1: Betul.
0: Untuk bersosial media itu. Nah, kalau dari Madi sendiri, kenapa kita harus bisa menjaga etika dalam bersosial media sendiri?
1: Kenapa kita harus menjaga etika di sosial media? Yang pertama menurut Madi, mau itu di sosial media ataupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu etika nomor satu kan, Kak? Etika tuh nomor satu. Gimana caranya supaya konten ataupun juga di hal-hal yang kita share itu tuh tidak blunder. Jadi supaya yang kayak berita-berita yang banyak, Kak, yang menyebabkan dari hal-hal kecil aja kak, dari komentar kita yang tidak beretika, atau juga konten-konten kita yang terlalu menyudutkan, atau juga memprovokasi. Dengan hal-hal seperti itu tuh yang menurut aku kadang kita terlepas dengan etika tersebut kak, untuk menjaga menurut aku kak.
0: Oke, dari etika sendiri sebenarnya itu dari kita sendiri atau mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar juga yang mengharuskan kita untuk menjaga etika tadi?
1: Dari dalam diri sih kak.
0: Kalau dari lingkungan?
1: Dari lingkungan
0: mungkin tidak terlalu pengaruh kali ya.
1: Iya, bisa jadi dari luar juga kak. Okay. Tapi yang memang mendasari kenapa harus menjaga etika tuh ya menurut aku dari pribadi kita sih. Dari pribadi kita. Karena juga menurut aku sosial media itu kan adalah bentuk yang sudah jadi kak.
0: Oke.
1: Yang kita posting itu kan sudah jadi.
0: Jadi nah, dan jadi jejak gitu kan.
1: Betul. Nah dari sosial media yang kita buat itu kan ada yang namanya proses kak. Kita proses buat video, kita proses kesananya atau juga misalkan kayak kita ke suatu tempat. Nah etika-etika itu yang menurut aku juga yang harus kita pelajari.
0: Okay.
1: Gimana cara kita ngomong dengan orang, dengan orang baru, orang yang lebih tua, dengan anak-anak kecil, atau juga dengan orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang mungkin mereka terasa terganggu dengan hal-hal yang kita buat gitu kan kak. Nah etika itu juga kak yang pengen selalu aku terapkan di setiap konten aku. Bukan hanya bentuk wadah yang udah jadi, tapi prosesnya yang harus kita juga pahami.
0: Berarti tidak hanya etika itu tidak hanya dalam artian sikap ya, tapi betul, memang ada semacam proses di situ yang yang sebenarnya semuanya memang harus ada jalur yang betul, sifatnya beretika gitu ya.
1: Ya seperti
0: yang
1: itu
0: yang tidak tiba-tiba jadi langsung upload gitu.
1: Iya, betul. Kita kan kadang enggak tahu kak orang itu suka enggak ya masuk di frame kita.
0: Benar.
1: Atau kayak orang itu terganggu enggak ya dengan adanya kita di situ gitu kan. Itu kan yang harus menjadi juga prioritas kita ya kak dalam menggunakan sosial media dan juga kita share ke orang lain.
0: Gitu. Karena ada kemarin-kemarin sempat ini ya, ada yang viral yang apa namanya, dia merekam diam-diam ya.
1: Yang pakai kacamata. Ya. Betul. Nah itu kan salah satu bentuk dari etika ya kan kak.
0: Itu dan dia ngerasa bahwa loh saya bikin ini karena memang harus di apa namanya dibikin konten dia gitu kan. Dan dia tidak mau minta maaf.
1: Betul, dia tanpa izin ngerekam orang lain dan orang juga tidak nyaman.
0: Orang yang minta apa? Orang yang direkam juga minta takedown tapi dia tidak ini.
1: Tidak mau dan harus bayar katanya.
0: Nah, itu.
1: Iya.
0: Berarti memang balik-balik di kita juga ya.
1: Betul,
0: bisa,
1: kan?
0: Bisa menjaga untuk segala hal yang bersifat apa namanya mengenai sosial media ini. Oke, Madi. Mungkin Madi pernah lihat beberapa konten, kita tidak usah sebut ininya ya, tidak usah sebut akun ataupun nama yang bikin, yang dia mungkin menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada di negara atau di pemerintahan kita, tapi dengan cara dia yang katakanlah kalau saya pribadi sih agak kasar gitu ya. Nah kalau dari pandangan Madi sendiri, kalau mereka-mereka ini kenapa ternyata masih tetap bisa long lasting ininya apa konten yang mereka bikin?
1: Mungkin karena ini sih kak, apa yang pertama algoritma, yang kedua kan itu isu ya kak.
0: Ya benar.
1: Isu itu kan sangat disukai ya sama orang-orang katakanlah. Katakanlah itu belum tentu kebenaran, tapi mungkin ada kebenaran, mungkin ada beberapa etika atau juga sara yang masih dimasukkan gitu kan, kak. Menurut aku itu balik ke moral sih kak.
0: Oke.
1: Moral dimana cara kita kan moral, menurut aku moral ini balik lagi dengan persona orang masing-masing ya kak.
0: Karena tujuan dia memang untuk ini kan, apa istilahnya ngasih tahu dan dia mengkritisi kan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan itu bisa jadi karena apa memang kontennya juga ke bagian situ kak, yang kritik segala macam itu dan juga pasti dinaikin juga sama algoritma kan yang didukung dengan komen dan share itu tuh sangat berpengaruh kak.
0: Nah ngomong-ngomong komen, nah kalau Madi sendiri pernah ngalamin ini nggak sih ada hate speech di komentar-komentar yang konten-konten Madi bikin?
1: Banyak. Banyak sih kak.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Lebih mungkin kayak mereka tuh tipikal orang yang kita sudah buat video dengan lengkap, okay, dengan informatif, mm-hmm, dengan informasi yang sudah lengkap. Mungkin karena hanya menonton sedikit ya kak, menonton okay potongan atau juga kayak
0: tidak sampai habis.
1: Betul, ya, kayak cuma 10 detik gitu kan. Mm-hmm. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak ngasih tahu info kok gak lengkap, cak mano gitu, nah, mm-hmm, kayak gitu-gitu sih kak. Mm-hmm. Kalau buat video tuh yang benar, yang jelas, gitu, nah, mm-hmm, kayak gitu-gitu aja sih kak. Okay. Ada juga beberapa hal-hal yang agak sensitif, mm-hmm, baik itu di komentar atau juga langsung DM gitu kak,
0: okay,
1: yang hal-hal seperti itu. Tapi menurut aku ya itu tadi, moral setiap orang juga beda-beda, mm-hmm, etika. Nah,
0: kalau menurut Madi sendiri kan ada semacam trik ya, mm-hmm, ada semacam trik biar konten kita dilihat orang. Salah satunya tadi yang istilahnya captionnya seadanya kan, tapi yeah, tidak terlalu ini. Apakah itu merupakan suatu trik atau gimana tuh?
1: Bisa jadi trik kak.
0: Biar kalau tadi lihat kan.
1: Bisa jadi trik untuk menarik orang-orang berkomentar.
0: Okay.
1: Nah dari komentar itulah nanti bisa menaikin views.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sekarang memang algoritmanya itu katakanlah dia bermain dengan share dan juga komentar.
0: Mm-hmm.
1: Nah hal itu nanti yang bisa memicu algoritma dari sebuah video itu bakal naik.
0: Oke. Okay. Karena kadang-kadang orang bikin misalnya nih apa namanya ada kejadian gitu kan. Tapi dia cuman kejadian ini misalnya banjir ini cuma dia nggak kasih tahu
1: ya,
0: kan kapan terjadinya, di mana terjadinya itu. Nah apakah itu memang salah satu trik biar orang nanya gitulah istilahnya?
1: Bisa jadi iya kak, bisa jadi juga karena informasi itu dapat dari pihak ketiga juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kayak misalkan itu biasanya di akun publik kan kak yang seperti itu. Jadi kayak hal semacam itu tuh bisa terjadi ketika memang mereka minta share, minta bantu share. Okay. Tapi kadang yang nge-share ini juga tuh gak yang tahu. Pihak ketiga tadi juga nggak tahu gitu. Jadi ada miskom di mana lokasi tempatnya. Tapi bisa jadi juga dari sebuah video itu kak biasanya muncul tuh di kolom komentar yang tahu dengan informasi itu. Nah seperti itu kenapa kayak akun-akun publik suka naikin itu karena memang trafiknya biasanya dapatnya di kolom komentar.
0: Oke lah. Nah sejauh ini kalau dari Madi sendiri ada apa namanya ada keuntungan tersendiri kak dari konten-konten yang sudah Madi dapatkan? Misalnya salah satunya mungkin ada endorse, ada apa namanya ada semacam feedback orang-orang ini pengen pakai jasa atau kalau dari Madi sendiri sudah sampai mana?
1: Alhamdulillahnya kak, dengan bermain sosial media ini banyak sekali keuntungannya. Mulai dari feedback yang aku rasain sampai ke feedback yang dirasain orang-orang sekitar aku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sejauh ini yang Madi dapetin feedbacknya itu tuh banyak kerjasama malah ke brand-brand nasional kak. Kalau kontrak itu kalau sekarang tuh kontrak yang masih berjalan sampai sekarang tuh kayak Honda. Honda itu kayak misalkan aku ada segmen tersendiri malah di Honda. Kayak styling with Stylo. Kebetulan juga di akun sosial media aku di Instagram itu lebih ke lifestyle, yaitu fashion. Itu masuknya ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Kayak brand apa ya? Yang baru-baru tuh juga ada yang kayak
0: fashion ya.
1: Iya, fashion. Semen, Batu Raja, gitu-gitu kak. Nah brand-brand nasional yang kebanyakan kalau aku sekarang nyangkutnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu berlangsung, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Dari semua effort yang akhirnya Madi dapatkan itu, apakah ini apa namanya yang merupakan usaha yang tidak instan kalau berdasarkan pengalaman pribadi dari Madi sendiri?
1: Yes, sangat tidak instan sih kak.
0: Berapa lama itu?
1: Kalau berapa lamanya ya dari 2022 kak. Mungkin ini juga ya kak yang menjadi faktor kenapa ini berkaitan tentang etika,
0: okay,
1: dan juga apa namanya bijak dalam bersosial media. Karena yang kita lihat tuh mungkin yang dilihat juga sama teman-teman enaknya aja gitu kan kak. Tapi okay, di balik itu tuh prosesnya tuh sangat panjang.
0: Okay.
1: Dan untuk mendapatkan proses itu tuh adalah konsisten kan. Segala sesuatu ya kak, menurut aku bukan hanya sebagai pegiat di sosial media, tapi apapun itu adalah konsistensi yang nomor satu gitu kan kak. Nah dari hal seperti itulah kadang kita tuh menyimpang. Pengennya yang lebih instan. Jadi hal-hal yang memang harusnya ada etika dan juga kebijakan dari diri kita untuk bersosial media yang disalahgunakan, makanya kayak ada tren-tren yang agak aneh ataupun juga misalkan dia muat buat yang terlalu sensitif atau segala macam. Hal-hal yang seperti itu sih Kak, yang sangat disayangkan. Kalau dibilang panjang tuh panjang banget sih Kak prosesnya.
0: Okay, okay.
1: Sampai tidur cuman 2 jam sehari juga pernah gitu. Iya, ngedit segala macam gitu kan, itu kan butuh proses Kak.
0: Okay.
1: Yang seperti-seperti itu sih Kak.
0: Istilahnya itu berdarah-darah.
1: Bah, buka lagi.
0: Oke lah Madi, penutup nih, okay. Pesan-pesan untuk mereka-mereka yang apa namanya ingin membranding diri ya di sosial media ini, silakan.
1: Oke, okay, mungkin buat teman-teman yang dengar ini atau juga yang nonton di live kita, sekedar remind aja bahwa personal branding itu dibangun bukan sebagai gimmick, tapi personal branding itu dibangun bagaimana kita mempertahankan citra baik kita yang ada di dalam diri kita agar bisa selalu dikenang sama orang lain. Kalau aku punya quotes dalam proses hidup aku itu adalah be yourself to be anything what you wanna be.
0: Okay.
1: Jadilah diri sendiri untuk menjadi apapun yang kamu mau. Ketika okay. kamu sudah menyadari bahwa diri kamu tuh sempurna, lengkap dengan kekurangan dan juga kelebihan, otomatis semesta dan juga Tuhan akan selalu mengiring kita dengan doa.
0: Oke, okay. Gitu. Amin.
1: Amin.
0: Oke lah kalau gitu, terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak
0: Madi, Abas. Sudah sempatkan dirinya mampir ke sini ya, ngobrol-ngobrol mengenai sosial media apapun terima itu kasih. Mudah-mudahan berlanjut dan tetap konsisten.
1: Amin.
0: Dan makin apa ya, makin berjaya lah ya.
1: Amin, jaya, cuan.
0: Oke, sekali lagi untuk Madi, terima kasih. Sampai jumpa
1: kabar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makcik bisa dulur sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi untuk kesempatan hari ini di Jumat 21 Agustus 2026. Cik Abas pamit dari ruang dengar makcik bisa dulur ya. Tetap bersama kami karena setelah ini akan ada rekan-rekan yang lain yang akan menemani makcik bisa dulur. Yang mana setelah ini akan ada Sriwijaya Siang, tetap bersama kami sekali lagi. Cik Abas pamit, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Perumpat, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan Dulur di Sriwijaya Siang edisi Jumat 21 Agustus 2026, ya. Yang mana pagi ini Cek biasa kita bakal dimulai tadi dengan lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila sama kita Indonesia. Terus ini di lanjut ke kaki ini di rompok kita edisi seni, yang mana Cek Ewan bakal kasih ke informasi-informasi tentang seni di jam 11. Bakal ada informasi sedengat dan masuk ke teras UMKM. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengat dan kita masuk lagi ke hiburan dan informasi dengan tema layanan siaran UMKM. Lanjut di pukul 13 bakal ada Suara Budaya Nusantara, yang mana kita bakal relay ke Pro 4 Jakarta dulu dore. Di pukul 14 bakal ada informasi sedengat dan Besanjo, yang mana dulu Pak Sanjo tempat cewek via telepon via online di 0711-351-656. Itu dia tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya Siang edisi Jumat 21 Agustus 2026.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

88,4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodor setelah tadi kita ngomongi Cak Mano tradisi lokal terus jago lewat berbagai kegiatan masyarakat ya. Ternyata seni tradisional juga punya peran penting dalam bentuk karakter generasi muda. Bukan cuma soal gerakan yang indah atau tampil di atas panggung, seni tari ternyata bisa jadi ruang bagi anak-anak untuk belajar disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri serta bekerja sama-sama kawan-kawannya ya. Nah, jadi Cak Mano ya, seni tari itu bisa ngasih pengalaman tersebut kepada para pelajar ya. Jadi dulur, tari tradisional ternyata tuh gak cuma jadi kegiatan seni, tetapi juga dapat jadi media pembentukan karakter bagi pelajar. Hal itu disampaikan oleh guru seni budaya SMP Negeri 12 Semarang, Mira Fauzia, karena menurutnya lewat proses latihan tari, siswa belajar banyak hal, mulai dari disiplin, tanggung jawab, komunikasi, hingga kemampuan berkolaborasi. Hal tersebut terjenguk pas siswa mengikuti Festival Tari Dukduk Der Semarangan. Sebelum tampil, mereka mengikuti latihan dan workshop yang berlangsung selama beberapa tahap. Menariknya, proses latihan tari itu tidak cuma berorientasi pada hasil penampilan. Para siswa juga diajak untuk membangun rasa percaya diri dan mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Bagi siswa yang sebelumnya merasa kurang percaya diri, proses latihan hingga tampil bersama kelompok itu dapat jadi pengalaman untuk membangun keberanian. Mira nekan ke kesempurnaan dalam menari itu bukanlah sesuatu yang langsung bisa dicapai. Justru kemampuan itu dibentuk lewat proses belajar, latihan, dan pengalaman. Lewat seni tari, para pelajar juga menghargai kemampuan teman, bekerja dalam kelompok, serta memahami pentingnya kebersamaan. Karena itu, seni tradisional ini tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang kuno. Dengan pendekatan yang dekat dengan generasi muda, seni tari justru dapat jadi sarana untuk mengenal kebudayaan sekaligus membangun karakter. Jadi melestarikan kebudayaan ini bukan cuma tentang jago sebuah tari itu tetap ada, tapi juga ngasih ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkembang, dan menemukan potensi dirinya lewat budaya dulur ya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

88,44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sudah jingok Cak Mano, seni tradisional itu jadi ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkembang, dan kenal budaya. Ternyata cinta terhadap budaya Indonesia ini juga tetap harus hidup meskipun merantau jauh di tanah air. Semangat mereka ini tidak cuma dirasoke di berbagai daerah di Indonesia bae, tapi juga oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, menariknya budaya Nusantara ini diperkenalkan lewat perpaduan kuliner, seni, tari, dan kebersamaan yang dilakukan diaspora Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab ya, dulur. Semangat HUT ke-81 kemerdekaan RI ini juga terasa hingga ke jantung kota Dubai di Uni Emirat Arab. Masyarakat Indonesia di Dubai itu dan sekitarnya menggelar Nusantara Naik Indonesia Independence Day dengan mengusung semangat United Beyond Borders atau Bersatu Melampaui Batas. Kegiatan ini jadi ruang bagi diaspora Indonesia untuk merayakan kemerdekaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat internasional. Salah satu yang menarik perhatian Yola Nusantara Kuliner Naik yang mana beragam makanan khas dari berbagai daerah Indonesia disajikan, mulai dari rendang, nasi goreng, ayam woku, mie Aceh, gado-gado, ketoprak, rawon, sate, nasi pecel, sampai aneka jajanan tradisional pecak klepon dan serabi. Menariknya lagi, sajian kuliner ini juga mendapat dukungan dari chef asal Malaysia. Nah, kolaborasi ini nunjuk ke bahwa makanan itu dapat jadi jembatan mempertemukan berbagai budaya dan bangsa. Tidak cuma kuliner, suasana kemerdekaan juga semakin meriah dengan pertunjukan seni dan budaya Indonesia, termasuk tari Maumere dan berbagai tarian tradisional dari Nusantara. Bagi diaspora Indonesia, perayaan ini jadi pengingat bahwa jarak itu bukanlah penghalang untuk mencintai tanah air. Lewat makanan, seni, budaya, dan kebersamaan, masyarakat Indonesia di Dubai juga turut memperkenalkan wajah Indonesia yang kaya, beragam, dan penuh warna kepada dunia. Jadi kemerdekaan itu bukan cuma tentang tempat kita berada, tapi juga tentang Cak Mano kita terus membawa semangat Indonesia nih dimanapun kita berada ya. Dari Palembang sampai Dubai, dari tanah air sampai perantauan, semangat Indonesia itu tetap nyala dan merdeka.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Day sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Kira apa? Kira apa?
2: Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? K

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Adat Muji Beni merupakan acara pesta tradisional khas Kabupaten Lahat. Tradisi Muji Beni ini dilaksanakan dengan pemotongan kerbau. Pemotongan kerbau ini merupakan wujud rasa syukur terhadap Tuhan atas rezeki. Masyarakat menganggap rezeki yang berlimpah adalah panen padi. Acara ini berlangsung setiap 10 tahun sekali oleh 3 desa. Desa tersebut ialah Desa Bintuhan, Desa Tanjung Raman, dan Desa Kebun Jati. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Rumah Sawa atau Pamali mengandung budaya yang sakral bagi orang Yalahatan di Maluku. Rumah panggung ini memiliki atap dari daun rumbait berbentuk segitiga tinggi. Dinding rumah ini terbuat dari kayu lokal dengan pahatan sederhana namun kokoh. Disebut sebagai Pamali karena hanya orang dari Sawa atau kelompok kerabat yang boleh masuk. Terdapat dua jenis rumah Sawa, yaitu Wale Uru yang didiami Raja Tanah dan Mataoke yang didiami oleh Panglima. Sementara dua jenis lainnya yaitu rumah Kapitan Walu Eru dan Solwena untuk para ajudan. Sekian info sedengar ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

detak jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita masuk ke hiburan informasi dengan informasi tentang UMKM. Nah, ya, yeah. Kalau tadi kita ngomong semangat masyarakat Indonesia di perantauan yang terus bawa nama dan budaya Nusantara ke berbagai penjuru dunia, sekarang kita balik lagi ke Sumsel ya. Kali ini kabar datang dari dunia usaha, karena bagi pelaku UMKM, salah satu tantangan dalam mengembangkan usaha ialah ketersediaan modal. Nah, dukungan terhadap pelaku UMKM ini terus dilakukan, salah satunya lewat bantuan permodalan yang diberi ke pemerintah kota Lubuk Linggau. Dulur, kabar baik ini datang dari untuk pelaku UMKM di kota Lubuk Linggau ya. Pemerintah kota Lubuk Linggau kembali nyalur ke bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyerahan bantuan tahap ketiga ini dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 40 pelaku usaha, kemudian tahap kedua kepada 35 pelaku usaha, dan pada tahap ketiga ini bantuan diberikan kepada 120 pelaku UMKM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 2 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk nambah modal gawe dan membantu pelaku usaha gembang ke bisnisnya. Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan UMKM. Menariknya, dukungan permodal tersebut juga tidak hanya ngandel ke APBD, tapi juga menggandeng Basnas dan pihak swasta lewat program CSR ya, yaitu Corporate Social Responsibility. Untuk tahap pertama dan kedua, bantuan bersumber dari zakat dan infak ASN lewat Basnas. Sementara tahap ketiga ini dapat dukungan CSR yang telah terkumpul sekitar 250 juta dari REI dan PI. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Lubuk Linggau, II Sumirat, menyebut bantuan permodalan tersebut ditujukan untuk nambah modal kerja sekaligus meningkatkan kualitas para pelaku usaha. Harapannya semakin banyak pihak yang ikut berkolaborasi mendukung UMKM sehingga semakin banyak juga pelaku usaha yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Karena UMKM ini bukan cuma tentang usaha kecil ya, tapi juga tentang membuka peluang, gerak ke ekonomi, dan cipta kesejahteraan bagi masyarakat.

0: Lama-lama ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan Nodlur di teras UMKM ya kali ini. Kalau tadi kita lagi nyimak kabar tentang dukungan, dukungan permodalan bagi pelaku UMKM, tentu ada satu hal penting yang juga dibutuhkan agar usaha ini bisa terus berkembang, yaitu kemampuan untuk jingkok peluang pasar. Nah, bagi pelaku usaha kuliner, peluang ternyata bisa datang dari rasa penasaran masyarakat terhadap makanan dari daerah lain. Bahkan perbedaan selera, bahan baku hingga harga itu bisa jadi strategi untuk memperluas pasar. Hal inilah yang dimanfaatkan salah satu usaha kuliner asal Palembang melalui fenomena pertukaran minat kuliner antar Palembang dan Jakarta. Jadi dulu ya, kuliner itu ternyata tidak cuma soal rasa, tapi juga soal cak mana baca peluang dan rasa penasaran konsumen. Hal tersebut dilakukan oleh Palembang Foodies yang memanfaatkan ketertarikan masyarakat Palembang dan Jakarta terhadap kuliner khas dari daerah masing-masing. Pemilik Palembang Foodies Ashi Shiva mengatakan kalau salah satu produknya yaitu asinan Betawi itu justru dapat sambutan luar biasa dari masyarakat Palembang. Padahal asinan Betawi dewe awalnya itu bukan bagian dari konsep utama usahanya yang menjual makanan khas Palembang. Tapi ternyata warga lokal tuh penasaran dan antusias untuk cicipinya ya. Sebaliknya makanan khas Palembang pecak kemplang panggang dan model gendom itu justru menarik perhatian konsumen di Jakarta, terutama para perantau asal Palembang yang sulit nemukan makanan tersebut di sana. Menariknya lagi, perbedaan bahan baku tuh juga jadi daya tarik. Salah satunya penggunaan jeruk kunci pada tekwan Palembang yang ngasih cito rasa beda dan lebih sulit ditemukan Jakarta. Karena kalau Jakarta kan mereka pakai jeruk limau gitu ya. Nah, selain cita rasa, harga juga jadi salah satu pertimbangan konsumen. Produk pecak pempek dan kemplang tudu itu disebut dapat sambutan baik di Jakarta karena nawarkan rasa khas dengan harga yang relatif terjangkau. Dari sini kita bisa jiko, rasa penasaran konsumen itu bisa jadi peluang bisnis ya. Produk lokal yang mungkin dianggap biasa baik di daerah asalnya ternyata bisa jadi sesuatu yang menarik ketika dibawa ke daerah lain. Dan tentu baik media sosial itu juga ikut berperan penting dalam memperkenalkan produk serta membuka pasar lintas daerah. Jadi donor kunci UMKM itu untuk berkembang bukan cuma buat produk yang lemak, tapi juga jeli jingok siapa konsumennya, apa yang mereka cari, dan cak mano memperkenalkan keunikan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Karena dari Palembang untuk Indonesia, kuliner lokalnya terus membuka jalan menuju pasar yang lebih luas ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, gak jamo.
2: Jauh, kira apa, lama, dia baca, tapi ya,
1: lo ikut kita berinjak, ya, itu kakaknya budak bet, masalah gua.

Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Tuweng Linto Baru merupakan prosesi penerimaan pengganti laki-laki dalam tradisi adat Aceh. Prosesi ini menjadi bentuk penerimaan resmi pihak perempuan terhadap mempelai pria. Pengganti laki-laki datang bersama rombongan keluarga dan kerabat ke tempat pesta. Kedatangan mereka disambut dengan hidangan khusus yang disebut idang bubisan sebagai bentuk penghormatan. Setelah jamu selesai, rombongan mempelai pria pamit untuk balik ke rumah. Sementara itu pengganti pria tetap tinggal untuk bersanding di pelaminan hingga seluruh rangkaian acara berakhir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tuweng Dara Baru merupakan prosesi penjemputan pengantin perempuan dalam tradisi adat Aceh. Prosesi ini menjadi bentuk penerimaan resmi dari pihak laki-laki terhadap mempelai wanita. Dalam acara ini pihak perempuan datang ke kediaman atau pesta yang digelar keluarga laki-laki. Rangkaian kegiatannya serupa dengan Tuweng Linto Baru, namun dilakukan dari sisi keluarga pria. Kehadiran pengantin perempuan disambut sesuai tata cara adat yang berlaku. Prosesi ini menegaskan ikatan kedua keluarga dalam bingkai tradisi Aceh. Sekian info sedengar ingat propa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur dan sholat jumat bagi kaum muslimin. Semoga amal ibadah kita hari ini juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Muda Reality. Laba-laba 4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Cak Ion Dulu Ready Sriwijaya siang. Kita masih berada di hiburan informasi dengan tema layanan siaran UMKM. Nah, kalau tadi ada cerita dari Palembang Pudis yang belajar bahwa baca peluang pasar itu jadi salah satu kunci bagi UMKM untuk berkembang. Produk yang awalnya dikenal di satu daerah ternyata bisa diterima dan diminati masyarakat di daerah lain. Nah, ngomongin tentang memperluas pasar, kesempatan serupa kini juga terbuka bagi pelaku UMKM Sumatera Selatan lewat sebuah ajang kreatif berskala nasional. Bukan cuma untuk memamerkan produk, tapi juga untuk nemu ke pelaku usaha dengan calon pembeli dan membuka jejaring bisnis yang lebih luas. Jadi Dolore, sebanyak 14 UMKM binaan Bank Indonesia Sumatera Selatan itu ikut ambil bagian dalam Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 Jakarta. Kegiatan yang berlangsung 20 hingga 23 Agustus 2026 ini menjadi kesempatan bagi UMKM Sumsel untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus membuka pasar dan jejaring bisnis baru. Ke-14 UMKM tersebut terdiri dari 10 pelaku usaha wastra dan ready to wear, 2 UMKM aksesoris serta 2 UMKM makanan dan minuman olahan. Nah, beragam produk unggulan Sumatera Selatan turut tampil ke mulai dari songket, fashion, aksesoris hingga kuliner khas seperti kerupuk dan pempek. Yang menarik, keikutsertaan dalam KKI ini tidak cuma sebatas manjang produk, tapi para pelaku UMKM juga punya kesempatan bertemu calon pembeli, ngebangun kemitraan, sekaligus nyingkok secara langsung kebutuhan konsumen di pasar yang lebih luas. Selain 14 UMKM yang hadir secara luring, BI Sumsel juga memfasilitasi 17 UMKM untuk mengikuti bisnis matching ekspor, sementara 32 UMKM lainnya mengikuti KKI secara daring. KKI 2026 ini mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Semangat tersebut diwujudkan lewat penguatan kualitas produk, branding, digitalisasi, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar domestik dan ekspor. Secara nasional, lebih dari 550 UMKM mengikuti pameran secara luring, sementara lebih dari 1.300 UMKM ini mengikuti pameran secara daring ya. Bagi UMKM Sumsel, kesempatan pecah ini jadi pintu untuk membawa produk lokal keluar dari pasar daerah. Karena tantangan UMKM saat ini bukan cuma Cak Mano ngasih ke produk, tapi juga Cak Mano mesti ke kualitas, kemasan, cerita produk, dan kapasitas produksi mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin luas. Jadi download dari Sumatera Selatan menuju pasar nasional bahkan global, produk lokal punya peluang besar untuk naik kelas ketika kualitas dan inovasi berjalan bersama dengan akses pasar.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita ngebahas cak mana UMKM Sumatera Selatan punya peluang untuk memperluas pasar lewat karya kreatif Indonesia. Tentu ada satu hal yang kalah penting ketika sebuah produk tuh ingin berkembang, yaitu jago kualitas. Karena konsumen tuh bukan cuma cari produk yang menarik, tapi juga cari rasio yang konsisten untuk mendapatkan kualitas tersebut. Pelaku usaha perlu cermat memilih bahan baku, termasuk jingok potensi bahan lokal yang ternyata mampu bersaing dengan produk luar negeri. Salah satu contohnya yang datang dari usaha cold press juice Teh Juice di Palembang ya. Jadi dulur, ternyata buah lokal Sumatera Selatan ini punya kualitas yang tidak kalah dengan buah impor. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pemilik usaha cold press juice Teh Juice Vera Teresia dalam memilih bahan baku produknya. Untuk ngebuat jus berkualitas, Teh Juice memadukan bahan baku lokal dan impor sesuai karakteristik buah yang dibutuhkan. Salah satu bahan lokal yang jadi andalan ialah nanas asal Prabu Mule. Karena menurut Vera, kualitas nanas lokal tersebut sudah sangat baik dengan rasa manis dan segar yang mampu bersaing dengan nanas impor. Namun pemilihan tersebut harus dilakukan secara cermat. Teh Juice menggunakan ke bahan yang dalam kondisi setengah matang, yang masih punya warna hijau agar kandungan gula alamnya itu tidak terlalu tinggi. Sementara itu, beberapa bahan pecah jeruk, sunkist, dan apel, Teh Juice masih menggunakan produk impor karena dinilai lebih sesuai untuk hasil ke cita rasa yang cold press juice itu pengen ya. Jadi Teh Juice Dewa ini punya 5 varian, yaitu Glow, Balance, Power, dan Sunrise Samo Detox, yang mana didominasi dengan kombinasi nanas gitu ya dulurnya, dan buah-buah serta sayuran lainnya. Menariknya lagi, perjalanan dapat ke bahan baku berkualitas ini juga bukan perkara mudah, karena setelah usaha ini pindah dari Batu Rajo ke Palembang, Vera tuh harus berkeliling cari pemasok buah yang memenuhi standar baku yang dibutuhkan. Nah, ini hari Teh Juice ini sudah punya pemasok tetap dan untuk sebagian besar kebutuhan buah dan sayuran. Jadi dari cerita Teh Juice ini kita belajar bahwa produk berkualitas itu tidak cuma lahir dari resep yang baik, tapi juga dari ketelitian milih bahan baku. Dan yang tak kalah penting ialah bahan lokal ternyata punya potensi besar untuk menjadi bagian dari produk berkualitas dan bernilai ekonomi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Dicoba. Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara bersama RRI Padang. Dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Dan narasumbernya Darmawati, owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Host dari RRI Jakarta ada Abang Noel dan host RRI Padang ada Amna Ulfa Ghazali. Berikut kami relay siarannya dari RRI Pro 4 Jakarta.

0: Sarite jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang.

Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

dan Destiny, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana, Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap. Baik.
2: Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
4: Yeah.
3: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
3: untuk
4: barale.
3: Pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati,
4: iya,
3: sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan, bahasa Padangnya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu, pakai kayu.
3: Oh, pakai kayu.
4: Kayunya dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang.
3: Ragang, kan? Di regang ya.
4: Di regang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi, dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan.
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga.
4: Iya.
3: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralik itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya, lah. Bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa
4: ada.
3: Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan tidak banyak.
3: Betul. Kalau selendang, gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya, full.
4: Ini penuh.
3: Cantik-cantik banget. Oke. Itu warna-warni benangnya warna-warni, ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, okay. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Dan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya. Itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh, banyak yang pesan.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
3: Oh, iya.
4: Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa. Ada.
3: Oh, Rina bisa?
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti Ibu ada yang bantu juga di rumah
4: ada.
3: Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah.
4: Sudah.
3: Oke, ada manfaatnya ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara. Dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya, bazar. Kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Pelatihan ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya, kerajinan dari
4: sulit pula Rahminam. Anak-anak belajarnya
3: ini. Betul. Nih. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat agak susah ya buat dia. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada, sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Oke, oke.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah, kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan gitu.
3: Ya. Nggak ingin pindah ke bisnis lain?
4: Ibu ada bisnis lain.
3: Oh, ada juga. Okay.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman.
4: Sulamannya wajib ada.
3: Oke. Okay,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini, ibu?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan,
4: ya, harus
3: satu bulan.
4: Siap
3: itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati
4: di ya, selendang ini lah.
3: Selendang kotor
4: sama gada, baju
3: selendang gadang ya,
4: ya sama ya. Baju
3: sama
4: baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok
3: ya, itu apa Bu yang kecil itu
4: kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga,
4: selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari, ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
4: Iya. Kalau bikin-bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: susah.
4: Ngerti, susah. Pikiran kita aja besarnya, caranya.
3: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
4: Ibu. Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi,
3: sosialita.
4: Nah, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh, gitu.
4: Iya, kalau
3: gamis
4: orang
3: tadi dipadu-padu sama selendang ini, gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau berale kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
4: begitu. Harus ya, pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Pakai ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay, tapi kalau toko rupiah. Beda.
3: Dinaikin
4: mahal lagi. Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Okay. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat, Eropa betul.
3: Sekarang ya, itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga gitu ya. Gitu.
2: Cuman berarti memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya.
4: Iya.
2: Baik.
3: Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain. Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke,
0: Oke deh.
1: sip kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai Sulam Ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08 1166 092 40. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di
1: 0751,
2: sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik,
2: silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak iya. Amna.
3: Oh, halo, kakak Cik Amna, Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Juga
2: salam
3: assalamualaikum sehat, buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah kalau pernah nonton Cik Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Pasatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Ih, luar biasa. Amekilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kapalo Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat.
2: Yeah.
3: Kapalo Sakme berasal dari
2: bentuk
3: sebenarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum pentul kecil, motif alami ya kan, warna mewah. Apa itu selalu warna mewah, seperti apa sih Bu Bati itu ya, warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang awalnya cukup lama juga, 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar lagi ya kan? Buat kita kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada jual 1 juta.
3: Prasarian yang seperti apa, prasarian dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu. Waduh. Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan. Kita
3: harus berpantun dulu nih, budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik, kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya Buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya, ibu apa ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami basandi sinto.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang, cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Siap. Terima kasih banank Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak, Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ya,
2: ini ada biru. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Ini
2: cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu.
1: Warnanya biru dan masih banyak
2: biru.
1: Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti
2: kan
4: stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Saya bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah,
2: ya.
4: Kasih upah, berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta. Yang upah itu? Upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin betul saja ya.
4: Ah iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman benang ama ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah masih anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Okay. Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Oh, sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
1: Okay,
4: kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya,
4: daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman benang ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang
2: betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman ini?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu
2: nah,
1: Wati.
2: Gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon boleh
1: diangkat? Oh baik, diangkat. Boleh silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah 1 tahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya?
5: Ya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaannya.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya.
2: Oke.
5: Okay. Aku kalau lihat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat. Ya, ibu saya.
2: Oh. Lagi nonton. Gitu.
1: Iya, iya.
2: So sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Wati. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande. Oi mande saya.

0: kan.
1: Keren banget. Bagus, suaranya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay, okay. Boleh ya? Langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
1: Atau anak gadis iya. gitu? Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana?
2: Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan. Kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pengin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Oke.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa
1: bikin. Tergantung pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
2: Ada.
1: Yang untuk anak kecil gitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau ya, bentuk banyak-banyak. Bunganya, bentuk bunganya
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, okay, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ini, ada yang?
0: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding. Itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya, untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang?
2: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh, yang penting.
1: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Berarti
2: ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke, nah, baik. Ini di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, iya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Iya.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain Ameh ini, Sulaman Ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
1: Semuanya.
0: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Noel. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Iya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Lolo cemcem ialah minuman tradisional Bali yang dibuat dari daun cemcem. Minuman ini sering dinikmati sebagai penyegar alami oleh masyarakat setempat. Selain menyegarkan, lolo cemcem dipercaya memiliki banyak khasiat kesehatan seperti menurunkan tensi dan melancarkan pencernaan. Khasiat lainnya termasuk meredakan panas dalam serta membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Minuman tradisional ini berasal dari desa Penglipuran di Bangli yang dikenal akan kekayaan budaya dan keasriannya. Keunikan rasa dan manfaatnya membuat lolo cemcem semakin dikenal oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Silong merupakan makanan tradisional Natuna yang terbuat dari hasil laut mentah dan disajikan mirip dengan sashimi. Hidangan ini biasanya dinikmati bersama sambal pedas yang menambah sensasi segar dan tajam. Keunikan silong terletak pada fleksibilitas bahan utamanya mulai dari tuna, gurita, hingga cumi. Makanan ini diyakini berasal dari kebiasaan nelayan yang membuat sajian darurat saat berada di tengah laut. Beberapa varian populer ialah lalo silong yang menggunakan rumput laut, anggur laut, dan silong teripang. Kedua varian ini umumnya disajikan dengan

0: pendamping seperti ubi rebus atau sagu. Sekian info dengan ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yowar, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Yawan di Besanjo. Buat dulur yang sanjo tempat Cek Yawan di Goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat dulu telepon pertama, ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo Cek Yawan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
1: Putra Jalur Cek.
0: Putra Jalur, lama gak masuk Cek ya.
1: Iya, kreting je, susahnya masuk.
0: Wah, ini sekalinya dapat langsung dia, duluan.
1: Ini gak ada keajaiban mungkin.
0: Agak rezeki caknya tuh.
1: Ada rezeki.
0: Alhamdulillah kurang sehat, tapi tidak apa-apa. Masih pacak berkicau, jadilah itu.
1: Ya, tapi walaupun suara agak gindeng-gindeng cak mano itu
0: ya. Biasalah.
1: Dipilek cak.
0: Iya, kita kan Palembang ini lagi cuacanya kurang apa, kondisi udaranya kurang bagus itu kan ya. Jadi sudahlah.
1: Ya, ada asap enggak Palembang cak?
0: Apa? Asap-asapan kita cak, kena juga asapnya.
1: Alhamdulillah
0: mendekati. Kalau di Palembang sih lah di kondisi apa kurang kurang baik sih kondisinya. Masa sudah
1: membakar jagung becek paling di sini.
0: Lah merah cak itu nah pokoknya indeks apa indeks itu nya tuh kebersihan udaranya. Tapi tidak apa-apa. Di apa di Goyori bae lah. Nah juga masih nak aktivitasannya dak.
1: Iya cak Goyori bae lah lagi mampu Goyori.
0: Bener. Nah lagu apa?
1: Lagi mak jong Palembang.
0: Iya. Dem, itu dulu kita istirahat dulu macam itu.
1: Iya.
0: Nah lagu apa Cek Putra?
1: Lagu apa ini Cek?
0: Sumsel Nusantara. Boleh lagu Sumsel Nusantara.
1: Lagu dari seberang boleh Cek?
0: Boleh.
1: Cek ya, ya dulu. Lagu ini beda ya? Teka-teki Cek.
0: Teka-teki?
1: Suketeki.
0: Oh, suketeki. Suket. Bentar ya. Oh, lagu Didi Kempot ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja ya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk galau-galau gue, pendengar Pempat Cisna. Dimana saja pun berada, siapanya Mas Yang, Mas Atisita, yang lagi istirahat, Mas istirahat ya.
0: Oke, siap.
1: Cek Yolan, Mas Tugas, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, amin.
1: Umur, disehat selalu, yang ke jodohnya.
0: Amin.
1: Di banyak rezekinya Cek. Alhamdulillah banyak rezekinya, kabar ya aku Cek.
0: Insya Allah, pokoknya doa kebaik dulu ini.
1: Jam berapa nih Cek? Bepadu ke siapa ini?
0: Bepadu kaget sama Wak Dola.
1: Oh, Wak Dola, kukira Cek Rasid.
0: Ceknya tukeran kemarin, Sabtu, apa, Jumat kemarin mereka. Cuma tak tahu lah ya. Oke deh.
1: Balik hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi di belakang Cek Putra Jalur. Aduh siapa ini? Halo, Besanjo.
2: Halo, Besanjo, Cek Iwan.
0: Halo, Cek Robi, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Panas.
0: Iya, panas galau kita. Itu kita sepelembang kena galau itu kita.
2: Mana itu Cek Iwan?
0: Masih mampet.
2: Udah di tes.
0: Tes apa?
2: Kompresor.
0: Ada lajulah kamu Bella, aku nak masih nak edop sih soalnya, jadi agak takut ya jujur.
2: Namanya ini Cek Yawan, makan sambal Cek Yawan.
0: Nggak bisa Cek, pedes.
2: Anggap dia kan makan sambal kan meleleh terus ya Cek Yawan, habis sama lambutnya.
0: Ya ya apa dia, habis tuh aku kepedesan, sembuh tidak nambah penyakit.
2: Ah Cek Yawan, nggak kuat makan pedes ya.
0: Nggak perlu kuat nian lagi ya itu.
2: Minum obat belum Cek Yawan?
0: Habis ini minum obat lah habis ini. Habis siaran, kalau pas siaran minum obat agak ngantuk aku.
2: Iya ngantuk, jangan apa lah, dah ini habis lah, minum obat lah.
0: Lah juga aku ngobrol apa, plenger budak ini katanya, makin nari, gak jelas. Efek obat katanya, obat pilek. Oke deh, cara minum lagu apa?
2: Saya nonton lagu Oplosan deh Iwan.
0: Oplosan?
2: Ya tapi ingat juga waktu itu kemarin saya minta lagu Oplosan tapi dia karaoke Cek Iwan, nanti suaranya, musiknya baik.
0: Oplosan yang itu bukan? Yang apa? Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Wasing Cek Wan, siapa? Coba dikinain Cek Wan.
0: Ada yang versi Sunda ini, ada yang punyonya si Soima kan?
2: Iya Soima.
0: Oke deh.
2: Jadi Soima jadi. Tapi jangan yang karaoke Cek Wan.
0: Iya.
2: Kemarin tuh puter yang karaoke katanya suaranya.
0: Oke, kita cari ke nih.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ada Cek Wan?
0: Ada.
2: Nah, kirim spesial buat kipas angin aku ya, Cak Iwan. Selama berjuang muter-muter ngilangin panas ini, Cak Iwan. Semoga awet, panjang umur, ya.
0: Oke deh. Iya.
2: Kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, di belakangnya ada siapa ini? Kita angkat dulu ya, bentar. Halo. Bu Sanjo.
3: Sanjo, Cek Hoen.
0: Ini Cek Anggita asli apa KW ini?
3: Ini asli.
0: Asli ya. Kemarin ada yang KW Cek rupanya.
3: Siapa?
0: Banyak. Banyak yang KW Cek kemarin. Aduh, dah aduh weh. Sehat Cek?
3: Alhamdulillah sehat Cek Hoen.
0: Cek mana Pusri? Masih bau amoniak?
3: Masih asepan,
0: masih bau amoniak ya?
3: Amoniak sih tidak perlu bau nih. Yang terasa asap
0: asapnya. Oh ya. Ternyata sama saja sepertinya kita.
3: Lagu sih ya?
0: Boleh lagu apa?
3: Ini guys ya. Mat Rencong.
0: Mat Rencong.
3: Bentar, ya. Terkejut.
0: Terkejut ntar. Mana nih lagunya nih? Oh yang itu ya, tujuh rencong itu ya.
3: Iya, selamat rencong sih roti bakar ya, salah ya.
0: Oke deh, ada spesialnya dah Cek?
3: Spesialnya untuk bakar aja.
0: Oke deh.
3: Cek Iwan, selamat tugas ya Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah 3 penelpon ini ditahan dulu teleponnya, kagak bisa nyambung lagi ke 0711 351 656 kita putarkan dulu lagu-lagu ini ya.

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur Cak Iwan buka lagi line telepon di 0711-351-656 ya, untuk yang nak sanjut tempat Cak Iwan. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Andra.
2: Apa kabar, Cak Iwan?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Oh, ngapu bindeng tuh suara tuh?
1: Iya, biasalah. Sehat,
2: nah,
1: sehat-sehat.
2: 12 Caknya gitu.
1: Memang lagi musimnya dan Caknya tuh, jadi ya sudah lah.
2: Iya. Iya. Ya faktor cuaca tau lah deh, musim kemarau mau
1: bos,
2: kan.
1: Apa ya, pancaroba juang tuh ya.
2: Iya. Tapi sekarang ke pancaroba, panca asap.
1: Panca asap, asap
2: sama
1: galeng.
2: Iya.
1: Asap galon.
2: Campur-campur panas kan.
1: Tidak apa lah. Yang penting masih paca bekicau, jadilah itu cek dah. Bekicau cuap-cuap.
2: Iya ya.
1: Nak lagu apa cek?
2: Lagunya oke dulu cek ya.
1: Ya mikirlah dulu.
2: Iya, yang telah dipinta uang soalnya aku minta yang tadi dah lah.
1: Yang mana? Yang ini rencong tadi.
2: Dari 7 rencong tadi. Apa masih boleh minta?
1: Janganlah, yang lain lah.
2: 8 rencong namanya.
1: Tak ada. Tak ada.
2: Ya apa ya? Ini be cek.
1: Apa?
2: Ngerayu-rayu.
1: Siapa tuh?
2: Lagu dari 61 cek, lagu daerah.
1: Rayu-rayu ya.
2: Iya.
1: Ngerayu-rayu 61 merayu dak beda ya?
2: Eh?
1: Beda dak sama merayu? Beda ya?
2: Ngerayu-rayu.
1: Beda dak sih?
2: Itu siapa itu? Ininya.
1: Beda sih. Nah,
2: dari Rambang dak? Rambang. Rambang ini kan.
1: Rambang. Cuma bentar ya.
2: Iya apa cek, putar gitulah. Mau denger rayunya jadilah.
1: Mano coy. Lagu dangdut cah itu dirinya.
2: Iya lagu daerah. Daerah Rambang itu. 61 namanya itu.
1: Enggak ketemu aku cek.
2: Enggak ketemu.
1: Iya.
2: Lagu apa ya? Kalau enggak ketemu yang itu, coba kita naik ke ini bela.
1: Apa?
2: Masih gibuda.
1: Masih.
2: Gibudak.
1: Masih gibudak.
2: Iya. Gak pernah diputar.
1: Oh, lagunya lagu More Tanjung ini meh, More ini meh.
2: Lili Suryani penyanyi.
1: Ada.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Iya. Ya, buat Cik Yoyannya sehat dulu ya. Iya, semoga ini apa? Cepat berlalu asapnya.
1: Lama caknya nih.
2: Iya ya. Iyalah, spesial ya.
1: Oke.
2: Buat yang minta lagu rencong tadi ya.
1: Ya.
2: Iya. Ya, semoga sehat selalu bareng keluarganya ya. Iya, buat Cak Yohannya, makasih waktunya ya.
1: Oke.
2: Iya, lagunya ketemu ya.
1: Oke, siap.
2: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Andra Muara ini melanjut lagi. Ada siapa di belakangnya? Halo, Besanjo.
3: Besanjo, Cik Yohan, ku sayang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ngapa nguing-nguing ini, Cik Yohan?
1: Nah, gak tahu ngapa lah, Cik Eli ya.
3: Gak tahu.
1: Agak itu dia ya, feedback ya.
3: Cik Iwan lah makan belum?
1: Sudah.
3: Makan apa?
1: Nasi lah.
3: Ya pakai apa?
1: Ayam bakar.
3: Wow.
1: Dapat juga dikasih wong tadi tuh.
3: Oh, sama saya juga makan ayam bakar dikasih dari ini apa dari salat Jumat.
1: Wow, nasi berkah ya.
3: Anak aku salat Jumat dapat nasi kota.
1: Iya, nasi berkah ya. Jumat berkah. Alhamdulillah, masih ada rezekinya. Aja Celi nak lagu apa?
3: Lagunya ini be apa? Hilanglah rindu dari Ipang Cik Iwan.
1: Oh, hilanglah rindu.
3: Iya.
1: Oke deh, ada spesial dah ini.
3: Spesialnya untuk bocil-bocil ku be salam sayang galau Cik Iwan.
1: Oke deh.
3: Untuk Cik Iwan apa kabar? Apa? Jangan lupa makan kalau lapar Cik Iwan.
1: Iya, ingat aku makan tenang bae. Gak bisa lapar juga gitu.
3: Lapar dikit langsung makan.
1: Agak meraung-raung perut ini melapar.
3: Kerok.
1: Kan? Bunyi dia.
3: Iya, jiwang tuh keroncongan Cik Ewan. Ngapa gak dangdutan apa?
1: Gak tahu juga ya, gak pernah keroncongan. Ngapa gak apa popan ya. Gak
3: perlu lapar dia ngomong keroncongan beda.
1: Entah, agak merdu kali suara yo.
3: Gak tahu, ngapa gak dangdutan apa remekan apa.
1: Tidak tahu ya Cik ya.
3: Aneh juga Cik Ewan. Ya sudah itu baik Cik Ewan.
1: Oke deh. Oke deh.
3: Oh anak pula, assalamualaikum aja.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Ya untuk si Dede Asrap lagi makan, makan ayam bakar tadi. Ya itu baik, makasih Cik Ewan.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum Cik Ewan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belakang Cik Eli, ada siapa nih? Halo, Besanjo.
4: Ya Cik Ewan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Tetanggo.
1: Satu lu, tiga lu?
4: Satu lu.
1: Cik Iwan berarti.
4: Suara agak merdu, satu lu Cik Iwan.
1: Ay, emang yang tiga lu gak merdu apa?
4: Kurang. Banyak,
1: oh kurang.
4: Banyak sarap kalau suara yang di tiga lu itu.
1: Banyak itu nyo, banyak gangguan.
4: Iya. Banyak isinya.
1: Banyak isinya. Gak apa-apa. Itu feel itu tuh apa pemanisnya itu tuh.
4: Oh itu
1: dia. Jadi tidak cuma suara kita, tapi ada yang lain, suara-suara yang lain juga.
4: Nah iya, ini lagi ini juga ya. Maman suara cak ada isi cak wan.
1: Yup, lagu pilek ini lah cak. Jadi.
4: Oh. Sesuai. Aja kok
1: agak-agak bindeng ya. Agak-agak bindeng itu suaranya tuh. Iya. Nada yang agak tinggi gitu.
4: Iya, tapi masih merdu tuh lah tetap.
1: Ah ya, wah merdu mano ini.
4: Walaupun suara itu banyak isi.
1: Aku kan, kalau lomba nyanyi sama kodok menang kodok raso.
4: Nah, siap kelah Cewan lagu tanggal 6 kaki kamu tuh.
1: Iya.
4: Kita duet maut gitu.
1: Oi, panitia enggak boleh melo, panitia. Enggak boleh melo nyanyi, panitia. Panitia tuh bagian ngaduk acara.
4: Oh, itu. Iyalah, Cewan kita lagi sibuk nih, Cewan lagi goyang kaki noh.
1: Iya, nak lagu apa, Cik Iwan?
4: Nak lagu apa, Cik Lomak ya?
1: Basing lah, apa coba?
4: Lagu ini benar lagu ada Armadi Raga tuh.
1: Armadi Raga? Yang mana ya?
4: Apa?
1: Banyak ya lagu dia nih?
4: Iya banyak lagu dia tuh. Pilih kebaca yang salah sih kok.
1: Yang kulak payu kulu payu apa?
4: Nah jadi juga.
1: Oke deh.
4: Iya. Basing dia nak ngajak nak kulu payu, kilir payu.
1: Laju kan? Ya.
4: Jangan aja ajak nyebur ke sungai Musi, nah ada kalah aku.
1: Ah sudah itu kita.
4: Yalah itu baca Cik Iwan ya.
1: Oke deh Cik Iwan.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelpon terakhir Cik Iwan di sesi kali ini ya. Ini penelpon berapa nih? Ke-7 berarti. Halo Besanjo.
5: Besanjo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengar siapa nih?
5: Lidi Cik Iwan.
1: Lidi. Oh yang tiga ulu ini nih.
5: Ya.
1: Ada ngapa ada kata tambahan suara-suara lain ini? Katanya mana?
5: Suara apa?
1: Suara yang lain apa misalnya? Suara ayam.
5: Sakit lagi ayam Cik Ewan.
1: Ah, kemana ayamnya?
5: Sakit kalau ayam.
1: Oh mati. Ya Allah. Ih, kasihan Ewan.
5: Ada yang dijual, ada yang mati.
1: Ah, lemak jual apa ya? Daripada dia mati sayang.
5: Iya, sayang.
1: Oke.
5: Ayam besar-besar Allah lu mati.
1: Ayam jago itu ya, Cik ya?
5: Iya.
1: Waduh, sayang nih Ewan. Iya, udah kasih lagi suara ayamnya. Kemana ini suaranya? Sepinian. Iya.
5: Sakit ayam banyak. Ayam sakit.
1: Iya, ayam sakit apalagi kita ya enggak, Cek?
5: Iya.
1: Oke deh, nak lagu apa, Cek Adi?
5: Hilang suara juga, Cion.
1: Siapa yang hilang suara?
5: Ayam.
1: Oh, sedihnya. Enggak cocok kokok.
5: Iya.
1: Aduh. Heeh.
5: Batuk itu ada saya
1: buku. Iya, si. Ih, lucu pula nih denger ya. Ayam enggak cocok kokok. Nah lagu apa Cik Adi?
5: Lagu ini biasa kan. Lagu dari ya, Rayola.
1: Layola yang mana?
5: Rayola.
1: Iya yang mana?
5: Oh, dialah menggak janji. Dialah menggak janji.
1: Dialah menggak janji. Bentar, kita cari dulu. Hmm. Biala Maura janji ya. Oke deh.
5: Ada
1: dong. Ada spesial dak?
5: Spesial. Untuk ini kan. Untuk kipas angin.
1: Untuk kipas angin sama Cek Robi tadi ya.
5: Selamat muter-muter.
1: Selamat muter-muter. Panasnya hari ini berengkang. Lah panas asap pula. Aduh. Oke deh.
5: Galgalo Cek ini.
1: Oke deh.
5: Ya, terima kasih Cek.
1: Oke.
5: Sembuh Cek ini.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Makasih doanya Cek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cek Adi. Penelpon terakhir Cek Yawan ya di sesi kali ini di Besanjo. Sekaligus ini notep buat rangkaian Sriwijaya Siang edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 ya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, 55 menit lepas dari pukul 14. Cek Iwan pamit undur diri dari ruang dengar dulur ya di Sriwijaya siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena di Sriwijaya sore ini bakal dilanjut sama Wakdol lah. Jadi nak bepadu lah kaget ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Iwan petugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tunggulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya. Ingat perempat informasi serangan dari perempat. Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Sumatera Selatan untuk memperluas pasar dan membuka jejaring bisnis baru. Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan membawa 14 UMKM binaan untuk mengikuti KKI 2026 secara luring di Hall A dan B Jakarta International Convention Center Jakarta tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026. Ke-14 UMKM tersebut terdiri dari 10 pelaku usaha wastra dan ready to wear maksud kami, 2 UMKM aksesoris serta 2 UMKM makanan dan minuman olahan. Sejumlah produk unggulan Sumatera Selatan yang tampil antara lain ada Putra Ramadan, Delianto, Jamila dan Fravinto, Rumah Songket Adis, Piu Jewelry, Ilham Bahari, Nirmala Songket, Awan Kerupuk 988 dan Pempek Cek Mole. Keikutsertaan ini tidak sekedar menjadi ajang memamerkan produk bagi UMKM Sumsel. KKI menjadi kesempatan untuk bertemu calon pembeli, membangun kemitraan sekaligus melihat langsung kebutuhan pasar yang lebih luas. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara.

tunggulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

Kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya di kesempatan Sriwijaya Sore. Ketemu lagi dengan Kulo ya. Kemarin ketemu dengan Kulo di Dangdut Maniki ya. Dangdut lagi. Seneng enggak sedati ya, Paca. Saling bertegur sapa silaturahmi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk dulu galo-galo di mana berado ya. Dan dulu galo-galo yang seharusnya kita buat efek ya, ting tong ya, kayaknya itu deh efeknya apa ketawa atau apa ya. Apalagi pas besanjo tadi bagus tuh kah, tok-tok-tok ya. Assalamualaikum ya. Kita lanjut kembali dengan program Bapadu ya, Bapinta lagu dangdut. Ayo diaturi di Pro Dangdutnya Perempat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar mamangku?
0: Oh baik, oh ponanku.
1: Sehat selalu mamangku.
0: Mak mano itu pacak-pacak di awal-awal masuk.
1: Ini mang dari tadi.
0: Yo. Bukan pacak masuk pertama nih, malah kebangganya.
1: Iya mang.
0: Malah kebangganya abai boy.
1: Wih banyak mang di belakang ini yang ada kamu
0: nih. Iya, ya pengen.
1: Tanggal 17 Agustus aku nih.
0: Iya, iya, lomba ini, lomba denger ke radio.
1: Iya. Lah ribut Robi, lah tak masuk dia, Mang.
0: Heeh. Dia nyenggut-nyenggut rambut dewek.
1: Iya, ribut dia, lah tak masuk.
0: Dak oi, denger ke radio dewek.
1: Gocor katanya kaget kau tak masuk.
0: Jangan main gocor aja dewek.
1: Iya, dak apa-apa lah radio dewek.
0: Aman damai. Payo payo. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, cak mana tapi masih bindeng ngomong sehat tuh.
0: Wah, inilah ceritanya. Ini settingan efek, efek.
1: Iyalah. Oh, kalau kesembuh lah ya pokoknya.
0: Iya, biar lucu, biar menarik iyo, besok.
1: Juga semoga kesembuh.
0: Iya.
1: Aku nak berasan dan memang walaupun ngomong itu.
0: Beras habis ya.
1: Iya. Apalagi tuh? Minta lagu, minta lihat ke lagu aku nih.
0: lau habis.
1: Aku dah lagu yang ngebit menjadi.
0: Lagu apa? Kalau lagu pacak kami njuk ya.
1: Lagu goyang dumang bae mang. Tak jarang didengar lagu itu.
0: Lagu goyang dumang.
1: Wah. Iya, cita-cita ta.
0: Goyang.
1: Kalau panas-panasan ini makin berkeringat kan.
0: Goyang dumang lagu lawas ya nih.
1: Iya, jarang diputar soalnya.
0: Iya lah. Kita
1: pintar.
0: Bayar kirim-kirim.
1: Ada emang?
0: Ada.
1: Ah, bukan mamangku, enggak dapat.
0: Oh. Sakti aku nih.
1: Iya, kirim dikit ya.
0: Bayu.
1: Ya kirim buat Mang Robi, aku duluan Mang Robi.
0: Ya. Jangan marah.
1: Aku gocok kata itu.
0: Di WA-nya.
1: Seri dia Mang, aku dapatnya.
0: Oh.
1: Ya buat Eli juga ya. Nah. Ada Sisi ya. Ada juga buat Fauzan ya, ada ya. Irin ya. Ada juga buat Mang Helmi, Bici Emi, ada juga buatnya apa itu ya, Mang apa ya, Kendro Widodo,
0: Pak Rangki
1: ya. Ada juga buat Mang Iwan, ada Mang Rizwan, ada juga Mang Topik, ada Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan, ada Pet juga ya.
0: Yo.
1: Ada juga Yuk Nadia ya. Ya, pokoknya seluruh pendengar Perempat Wilayah tanpa terkecuali. Ucapannya. Selamat sore, sehat selalu pokoknya.
0: Makasih.
1: Iya buat Sisi juga ya.
0: Iya.
1: Iya terus spesialnya buat Anggita ya.
0: Hmm.
1: Ucapannya selamat sore, sehat selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik pokoknya
0: amin,
1: buat
0: amin.
1: Dia ya.
0: Iya amin.
1: Iya buat Melang juga sehat selalu. Semoga.
0: Terima kasih.
1: Sembuh dari pilegnya ya.
0: Iya lah sembuh, tinggal pemulihan
1: baik. Biar bindeng jahe itu. Kopi ku biar cepat meleleh dia tuh.
0: Ada yang nyebut gemereng.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Ada hati ngopi tu, mendiam lele.
0: Iya, iya, iya.
1: Isu.
0: Ladas
1: ya. Iya, memang kita memang ya.
0: Ya, oke.
1: Minta tolong lihat ke lagu ya.
0: Oke lah, siap lagunya, tenang baik.
1: Terima kasih atas waktunya, Mas.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan ya untuk menuju ke nantinya waktu berdoa azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam, Bapadu.
0: Janjian kamu nih? Janjian kamu nih?
2: Tidak juga.
0: Janjian di mana? Pengkolan?
2: Iya, di simpang.
0: Kabar, Gi?
2: Kabar baik, Wak.
0: Ya, oke lah, kalau mah itu. Siapa nama lengkap di situ?
2: Amaka.
0: Cuma yang salah tadi?
2: Nama lengkapnya?
0: Iya.
2: Andra Bay.
0: Oh, udah kata Andra and the Backbone katanya.
2: Iya, mungkin.
0: Ben. Anggi? Nama lengkapnya?
2: Anggita Andra.
0: Oke, sip. Lanjut. Lagu apa?
2: Lagunya dari ini, Pak. Tolong tak tolong cari ke Happy Asmara.
0: Judulnya
2: Biar Kau Gendut, Ku Tetap Suka.
0: Biar Kau Gendut. Enggak salah pernah. Enggak sih, tapi aku cari tuh. Kirim dulu sambil pencarian.
2: Kirimnya untuk ada mang pengen dilangkan ya. Dan digasing Wapet. Kak Robi, Yeli, ada Yuk Nadia, Bang Mang Helmi, BMI, Mang Hendra Jododo, Fauzan Irin, Mbak Sisi, ada lagi Wapet ya, Mbak Pipit, Kang Maman, siapa lagi? Cita, pokoknya galau-galau lah ya. Galau-galau lah, spesial untuk Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
2: Untuk Wak Dolas.
0: Semoga
2: sehat.
0: Makasih. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada kesempatan sih kalau lagi teleponnya. Pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. WhatsApp boleh juga nih, WhatsApp-nya. WhatsApp-nya di 0897788484. Tapi cuma baca berkirim tulisan bae, enggak usah telepon, kalau udah angkat. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Di Betung, Cek.
0: Pak Anwar.
3: Iya.
0: Iya, sehat, Pak?
3: Siap.
0: Iya, sehat selalu yo.
3: Sehat selalu.
0: Oke, ceria selalu, Pak.
3: Oh, ceria.
0: Mana ketawanya?
3: Ada mana? Ketawanya di
0: situ. Biasa ketawa yang isi ceria siang. Oke, nah dengan lagu apa, Pak Anwar?
3: Lagunya dangdut kan?
0: Iya. Dangdut?
3: Dangdutnya apa nih?
0: Apa? Ayo bu, apa bu?
3: Abdu bukan Rahwana.
0: Ya, Arjuna namanya.
3: Ayolah,
0: balik. Ya, kirim untuk siapa, Pak?
3: Ya, kirimnya untuk Pak Ocan, Bang Rudi, Pak Wendy di Rendaun. Terus siapa yang baru turun, siapa Cek?
0: Ada Cek Anggi.
3: Oh, Cek Anggi.
0: Siapa Andra. Cek Anggi? Andra Bapak juga. Bintung. Cek Andra.
3: Cek Andra. Terus Bang Irin.
0: Ya.
3: Terus apa lagi? Banyak galau-galau ya, Cek.
0: Oke, siap.
3: Dari A sampai Z senggol galau.
0: Benar. Baik, Cek, yo. Yo, makasih, Pak, yo.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit pun 3 lagu. Kita akan putarkan lagunya. Dan untuk galau-galau, untuk galau-galau mana berada, dia lagunya di program Pro Dangdut Bepadu.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu di Bepadu Pro Dangdut masih di program pada sore hari ini ya. Sewijaya sore. Bersama gue Locet Ola. Dan kita buka lagi telepon yang selanjutnya di sesi yang kedua. 0711351656 atau melalui WhatsApp kita di 0897788484 ya. Pacar ini baca kebaik ya kakinya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cik Ola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik? Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik,
0: tidurlah
1: apa kabar?
0: Sama lah, sama baik juga alhamdulillah.
1: Oh, bukan
0: berhenti. Iya, kalau main itu berkipas.
1: Ayuh, bilang hidup kipas,
0: baik-baik. Berkipas-kipas ya, teh.
1: Iya, saya tapi banyak,
0: sambil olahraga, oh banyak. Dari mana?
1: Hah? Lagi kan hidup terus,
0: ya. Oh, kepikir keringat jadi banyu tadi.
1: Alat banyaknya
0: itu, ya. Nah, lagu apa, Jasmine?
1: Lagu Bumi Semakin Panas dari
0: Cik Ola. Bumi ini semakin panas.
1: Ayo,
0: Cik.
1: Ngirim dikit,
0: Cik. Boleh.
1: Boleh,
0: yo.
1: Azan lah sudah,
0: Cik.
1: Amun azan belum sudah,
0: sudah
1: jalan,
0: Cik. Iya, benar.
1: Utama dulu, ya. Amun azan sudah jalan.
0: Payo, payo. Lihat, Cik. Cik
1: Nadia, disuka bangun. Agak dia tukulak guling-guling, Cik. Amun dia dikuling.
0: Iya.
1: Untuk
0: Cik Isa. Yo.
1: Untuk
0: Emi. Oh, iya, iya.
1: Untuk yo Bang Hendal Udara dengan Cik Tati. Untuk Bang Iwan dengan Cik
0: Emi. Yeah.
1: Untuk Bang Adi Pitung dengan Ayam, yo. Untuk Bang Adi Sekarami dengan Bibi. Untuk Cik Akbar dengan Cik Arisa. Untuk Simon Peribadi. Untuk Wakpet dengan Buk Pet.
0: Buk Pet.
1: Untuknya siapa lagi, Cik? Cik Daya dengan Bang An.
0: Yo.
1: Untuknya Bang Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Bang Putra Bantu dengan Ibu Aisyah.
0: Iya, eh. Kalau kelar, eh.
1: Iya, pasti yang ngomong masuk dulu, Cik.
0: Iya, itu lah ngerti.
1: Nah,
0: om,
1: kita selalu masuk-masuk.
0: Nggak macam masuk,
1: iya,
0: eh.
1: Iya,
0: terkejut aku. Iya. Amin. Iya, amin. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah kalau ganteng. Biasa-biasa, bae. Oke lah, terima kasih ya pujiannya. Luar biasa ya, pendengar kita di mana berada, ngumpul jadi sikok di Pro Dangdut ya. Silakan ya, pengen bergabung bersilaturahmi kita di siang sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik
0: Dala. Oh, dengan siapa nih?
2: Tigolo, Cik Dala.
0: Oh, Tigolo, adik itu.
2: Iya.
0: Apa ya, apa ya, jatuh gitu. Lagu apa nih? Agak mending-ning suara.
2: Tigolo.
0: Eho.
2: Lagu ini, Cik Dala.
0: Hah? Apa tuh?
2: Ini apa? Tiada Tarah.
0: Tiada Tarah.
2: Iya.
0: Oh, rumah lagi tuh. Banyak. Iya, boleh. Sambil nyari sambil
2: iya, kirim. Iya, sambil sedola buka Skype.
0: Oh, iya. Ada lagunya. Iya, oke. Okay.
2: Untuk Yasmi tadi, terima kasih nih.
0: Mm-mm.
2: Saya selalu untuk Manduan,
0: Sini,
2: Rian Sudirman, Simon Pribadi.
0: Iya, yeah.
2: Ada Mahendra Widodo,
0: ya.
2: Iswan Mangyasi, ada Nadia, Anji,
0: Sisi,
2: Cita, ada Mangyasi.
0: Rami sanum.
2: Perlangkan maupun gasing ah.
0: Rami je, Umat.
2: Ya, nama kampung Rami.
0: Ayo, salam kepada Rapi Ahmad.
2: Ya, waalaikumsalam. Untuk ini. Halo, Pak Akbar Ramon Malisa.
0: Ya.
2: Untuk Tozan, Tarul, Kirin, Pak, ini Bang Putra Banten, Bang Adi Sukarami, Putra Jalur, Mbak Wati, Mang Napi, ada Mang Johan, yang masuk.
0: Iyo, yang masuk.
2: Mang Helmi,
0: ya, Cik
2: Titi, Robi, Ramakasi.
0: No, iyo.
2: Untuk gal-gal lah, kita.
0: Oh, untuk gal-gal, Pak, ya lah.
2: Lagunya ada, kita?
0: Ah, dong.
2: Ya.
0: Siap.
2: Galo-galo.
0: Siap. Sama-sama. Sama-sama doanya itu juga yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Siko lagi yang pengen bergabung. Kami aturi ya. diatur, jangan apa malu-malu sebenarnya bang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Apa kabar, Cik Eli?
3: Alhamdulillah, baik, Wak Dola. Okay. Wak Dola, cuman lah, sehat.
0: Baiklah, alhamdulillah, agak mendingan dikit.
3: Obat yang lagi minum.
0: Oh, obat yang minum itu caknya ada gangguan, Wak Dola, jiwanya.
3: Ya, obat demamnya, Wak
0: Dola. Oh, sudah, sudah.
3: Hai, Wak Dola.
0: Tidak lagi ketawa-tawa dewek, dah.
3: Lah,
0: ketawa rame-rame.
3: Oh, iya, Wak Dola. Jangan cak itu, Wak Dola.
0: Iya, dah. Penesan, ya.
3: Nggak boleh cak itu.
0: Nah, no, Bekson ada kan? Aku denger deh, Bekson ya.
3: Apa?
0: Ketunggu deh Bekson. Oh, ada orang suara.
3: Iya, iya. Kalau bukan aku ya, kalau tak kate Bekson.
0: Ya kalau dikunci lemari ya. Ya
3: mungkin. Bukan gak sisi, kalau dalam lemari anak
0: bapak. Wai, wai.
3: Waduh. Lagunya
0: oh, iya.
3: Evita Mala deh, Wak
0: Dola. Evita Mala, Bayu.
3: Judulnya apa dia?
0: Apa dia? Katik apa dia?
3: Luka luka di atas derita apa itu?
0: Luka.
3: Iya, benar tuh sebaliknya kan.
0: Luka di atas derita.
3: Iya ada.
0: Bukan Wak. Luka di atas luka.
3: Ma, kalau ni aneh.
0: Luka di atas luka ini namanya apa namanya borok.
3: Tak tahu apa dia namanya.
0: Luka borok.
3: Iya. Jangan Wak Dola.
0: Okay.
3: Obat ti luka.
0: Luka koreng.
3: Iya luka.
0: Luka di atas luka lagunya bener tak?
3: Iya bener lah.
0: Ya.
3: Lupa ketua Dola.
0: Untung aku ingatnya.
3: Iya kirim buat yang masuk tadi ada Bang Andra tadi. Terus. Lupa
0: kok, dah. Ya sudah kalau
3: masuk dalam kompak. Iya.
0: Jangan we aku lupa. Iya,
3: terus ada Cek Titit, ada Kak Robi, Anggita,
0: iya.
3: Sisi, Irin, Mang Akbar, Cek Alisa. Terus siapa miss call tuh ya?
0: Oh, iya.
3: Marifan.
0: Iya. Pens.
3: Pak Darmawan.
0: Iya.
3: Itu iya. Terus Ibu Masito,
0: selamat sore. Selamat sore.
3: Sore juga. Ya, Abda Yusuf juga di Jambi galak nyenggol-nyenggol.
0: Iya.
3: Mangten langka, mangten gasing. Semoga sehat galo pokoknya di sore ini.
0: Sehat, pastilah.
3: Sehat, be. Kalau ada asap tuh jangan diisep.
0: Lah iya pula. Pakai masker.
3: Iya, pakai masker. Pakai helm.
0: Iya.
3: Kalau nak bawa motor tapi
0: iya
3: itu baik
0: Wak Dola. Itu aja motor, itu baik
3: iya. Banyak rezekinya
0: amin
3: segala gawinya pokoknya
0: oke dah kalau itu makasih
3: salam untuk Cek Gaya Wak Dola semoga sehat selalu iya. Bareng okay. Keluarganya di sana
0: pastinya iya
3: Cek Rasid juga
0: iya
3: Cek Mita Cek Iwan tadi Cek Ilham juga
0: padahal sudah masuk tadi.
3: Sudah.
0: Melok Yohan tadi.
3: Iya, segala penyiar kita doa segala gitu doa.
0: Bukan masih. Yang... Tadi masuk nelpon ada acara pesan Jo.
3: Masuk Cek.
0: Nah sudahnya dari nyampe ke salam tadi kan.
3: Sudah dong.
0: Ah ya sudah. Jangan
3: sampai
0: jangan.
3: Sampai lagi gitu ujinya. Ah yang lain dikirim kan.
0: Oh iya benar. Nah,
3: masih
0: iya.
3: Dengar kan itu.
0: Iya lah.
3: Iya dong.
0: Iya
3: itu bentuk Wak Dola.
0: Ya, oke. Okay.
3: Salam sehat selalu pokoknya Wak Dola.
0: Terima kasih ya.
3: Terima kasih. Yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga penelpon dan lagunya kita kirim untuk galau-galau pendengar. Wah luar biasa. Di Pro Dangdutnya berpadu berbinta lagu dangdut Pro 4 Eri Palembang bersama Golo Cedola. Kita lanjut kembali ya di sore hari ini.

0: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Radio 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Luar pendengar, kita lanjut lagi Bro Dangdut ya, Bapadu meminta lagu Dangdut sesi yang ketiga. Kita bakalan terima di 0711351656 dan juga nanti ada WhatsApp yang kami bacakan 0897788884. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo, dengan siapa nih?
1: Dari Wasudi.
0: Cek Wahyudi, kecik kecil adio ji, cek selalu ya, sudah. Apa kabar Cek Wahyudi?
1: Baik.
0: Ah?
1: Ini Cek Dola ya?
0: Iya cek.
1: Salam kenal ya.
0: Cek Wahyudi, selalu ngucak-ngucak ni.
1: Iya benar.
0: Ah?
1: Benar Wahyudi.
0: Siapa cek? Nggak cek dengar cek, siapa cek? Cek.
1: Halo.
0: Nah.
1: Iya.
0: Ah, orang di Bukit ni.
2: Rizwan.
0: Ah kan?
2: Rizwan.
0: Ah, Cik Rizwan kan? Benar kan?
1: Kadang
0: juta. Uca. Jangan uca-uca sama aku. Kadang juta. Iya, aku lah ngerti. Aku ngomong jelas ke baik.
1: Iya.
0: Salam kau lah.
1: Apa kabar Cik Dola?
0: Baik.
1: Baik, syukur aku baik. Kalau tak baik, tak siaran.
0: Lah ngopi belum kamu?
1: Aku udah ngopi. Kita nak ngopi.
0: Bagus. Iya. Namanya otak lagi lo seger. Aku dah kacau ngomong cek gaya otak waras. Otak lagi lo seger. Minum kopi. Wahyudi.
1: Ini tidak kita minum kopi.
0: Ada cek gaya.
1: Minum.
0: Dia balik lagi asal lah. Kayak keselio kita ada cek gaya nak ngomong. Halo. Aduh.
3: Wahyudi. Wahyudi. Nama baru eh? Ngapa cak iya-iyai?
1: Hah? Iya-iya lah tuh.
0: Laju nian. Nak lagu apa sebelum kami gitu
3: kebesar? Awas, jangan bersuara cak itu. Kayak deket malaikat maut.
1: Iya.
3: Pagak malaikat maut.
1: Paling cak dola ya.
0: Ngapa langsung ngeper tuh cak gaya masuk tuh?
3: Kincap dia langsung eh.
0: Iya, ngalangin gitu dah. Iya, aku nebak tadi, aku jelaskan lagi dengan beliau tuh kan. Oh iya.
1: Nanya kayaknya siapa nih
0: ya? Iya, dengar aja
3: siapa. Tadi kan kamu enggak ada pakai, enggak ada belum pakai kok ini.
0: Tahu aku di Bukit
3: juga. Belum jelas kayak kan. Nah, pas ini lagi Suan dia lah, lagi Suan.
1: Padahal aku lama tak masuk je gaya.
0: Data kamu lah masuk di Google.
3: Lah masuk di otak kami.
0: Di data.
3: Sudah sama lah kamu ngubah suara masih tetap bakal.
0: Di internet terus ketik Cek Rizwan masuk uang.
1: Ya tapi kan tadi kan aku kembali nyamarkan kan udah kasih surat Cek Gaya tadi kan.
0: Hah?
1: Tetap muncul Cek Gaya.
0: Iya. Tapi kalau misalnya kamu iku yo ke bayi yo yo apa aku ikhlas wong ini. Iya.
3: Wadola tu lah tahu sebenarnya. Lah tahu sebenarnya Wadola. Coba cek, pastikan lagi cek, benar tak? Iya.
0: Takutnya kek suara samo kan? Apa belakang? Aman.
1: Oh iya.
0: Aman belakang. Catat dulu, catat. Belanja.
1: Iya,
0: catat. Catat, beras 3 karung. Hah, lagu apa?
1: Lagu apa tu? Sisa secinta, be.
3: Sisa secinta.
0: Iya.
1: Cinta. Dari On Sutra, eh.
0: Siapa tuh?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra.
1: Bener Cek Dola. Cek Dola kan belum dirilis kan dari Cek Dola kan?
0: Mana tuh? Siapa yang rilis?
1: Yo, kalau dari Cek Dola kan belum dirilis kan?
0: Heeh.
1: Jadi kan minta dari Ona Sutra we.
0: Aku udah
1: cinta yo.
0: Aku yang cinta ya si cinta seutuhnya aku udah sisa-sisa cinta dah.
3: Enggak, enggak galak dia.
1: Iya,
3: pada lah enggak galak main siso-sisoan dia. Enggak nyiso ke dia.
0: Kami pul.
3: Dia enggak
1: ini.
3: Enggak galak nyiso ke dia pokoknya. Pokoknya dia nak pul, pokoknya nak bulat di sini. Heeh.
0: Dem galak. Galak tuh lah kalau Cek Gaya. Ada lagunya.
1: Aduh.
0: Yalah, kita mulai. Banyak
1: topik
0: rusun nih. Teko judul judul lagu ku Cek Rizwan. Salah kan? Kucuk tulis data kami keterangan Cek Rizwan.
3: Saking ini.
0: Harusnya sisa-sisa cinta judul lagunya.
3: Ya. Ada nama ini judul lagu Cek Rizwan.
0: Aku salah tulis.
3: Tulis.
1: Kaget bikin dulu kaget.
0: Lanjut.
1: Ya banyak pipi talbet eh. Buat Eli tadi sedang masuk eh.
0: Ya. Yeah.
1: Sedih pelaju juga eh.
0: Okey.
1: Buat nyopak Zainal, Mbak Wati juga eh.
0: Mm-hmm.
1: Juga buat nyusun tabung.
0: Yo.
1: Terus apa lagi? Simon Pribadi
0: ya. Oh iya.
1: Widodo.
0: Yang ada tuh, iya.
1: Adi Pitung. Adi Sukarami, Mang Penyelangkan, Penikasung Laut ya.
0: Besan Galo tuh.
1: Hah?
0: Besan kami Galo tuh.
1: Iya,
0: eh. Iya.
3: Gombes. Gombes, Mang Besan.
0: Iya.
1: Terus buatnya Putar Jalur, Putra Banyuasin ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Cetus Ngelais.
0: Oh.
1: Sebari, Pak Akbar juga.
0: Iya.
1: Terus buatnya Doni juga ya.
0: Doni belagak. Jarang mil aku belagak.
1: Fauzan ya.
0: Iya.
1: Irin ya.
0: Iya.
1: Dirman juga. Pak Dodong.
0: Ngapo? Lanjut.
1: 0135 juga.
0: Iya, iya.
1: Rambutan ya.
0: Betul.
1: Robi Remakasi juga ya.
0: Siap.
1: Memangnya apa komandan apa aku nih? Sebutnya Ferry ya. Andra juga.
0: Iya.
1: Anggur ya.
0: Iya.
1: Andra Mengkayangan ya.
0: Mengkayangan.
1: Pak siapa lagi? Pak Elo ya.
0: Iya.
1: Cela juga di Puski ya.
0: Oke.
1: Okay. Alita juga.
0: Siap.
1: Mantoza emang Helmi ya. Mas Awal juga ya pengabarnya. Yalah pokoknya galau-galau aja lah ya.
0: Iya.
1: Yalah ucapannya selamat sore baiklah ya.
0: Terima kasih.
1: Buatnya Cik Dola. Gaya
3: ya. Ya.
1: Lupa
3: nak ngomong Cik Gaya ni. Apa dia? Cuba. Banyak dosa buat hati. Mana lupa nak ngomong Cik Gaya.
0: Kalau nak mesen sayur, lauk-lauk tak jualan lagi dia.
3: Tak lagi.
0: Kalau kemarin jualan.
1: Ya. Ya buat Cik Gaya.
3: Buat dola.
0: Ya, kaki kami Sabtu kami berkelakar Sabtu.
3: Sabtu lagi.
0: Ya.
1: Selamat sore baiklah.
0: Ya.
1: Bila dilanjut, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sabtu bulan depan yuk eh.
0: Iya.
3: Bau kelakar ke.
0: Kelakar, siap kelakar. Kamu tu nak cerita-cerita apa ni.
3: Iya.
0: Kami dah wajib hati cerita kami. Hidup kami banyak cerita.
3: Banyak cerita.
0: Oh kita buka lagi.
3: Kita tengok lagi di 351656 ada siapa ni Ani.
0: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Pasti ini wong ini waitam ini.
0: Mati ke langsung. Mati ke.
3: Wabillahi taufik wal hidayah aja.
0: Siapa?
3: Cik Asmi.
0: Oh, Cik Asmi. Bukan. Cik Asmi sudah.
3: Sudah.
0: Siapa
3: nih?
0: Siapa lagi nih? Cik Adi.
3: Hah?
4: Cik Ita.
3: Ah, Cik Ita.
0: Cik Adi.
3: Apa Cik Ita pecah mencak ke ini suara apa mupet ini?
0: Cepet lawang.
4: Bisa baik kalau dia ketulangan apa.
3: Nah, tadi. Kan dedek bodek katanya.
0: Tak boleh ngocok-ngocok kamu tua. Kami yang tua.
3: Kami yang tua, kualat lagi.
4: Tidak lah. Apa yang ngocok-ngocok?
3: Tidak ngocok.
4: Ini kan cuma bercanda.
0: Ngeprank jadi baru sekarang. Budak zaman sekarang ngeprank. Anak murid aku itu lah ya. Masuk ke grup, keluar dia. Masuk lagi waknya, ngeprank aja. Oh,
4: itu akibat gak
0: ngolai wong. Dikolai kebudak piyek.
3: Tapi Cik Gaya gak pernah ngolai wong. Cik Gaya ini logos wongnya.
0: Bukan lurus, agak melengkung dikit. Iya kan? Kalau wong gitar Spanyol ini biola.
3: Biola.
0: Eh apa? Bas petot.
3: Iya.
4: Ukulele.
3: Jadi macam mana kabar dia dek-bodek?
4: Alhamdulillah sehat kabarnya kakak ya.
3: Sehat ya, syukurlah.
0: Siapa yang ngomong?
3: Dek-bodek Nadia.
0: Aku tak tahu, aku tak ada apa lah kena ngomong.
4: Sudah kalau tak tahu. Memang mak itu nih ya kakak ya, sentimennya sama aku.
0: Hah? Sentimen itu berapa senti?
4: Kurang lebih 1 senti. Sudah anggap berasa itu ada.
0: Oh iya.
3: Sentimen ya.
0: Sentimen. Spider-Man.
4: Jadi Sabtu lagi kita berkelakar besok.
3: Bukan, lagi bulan depan.
0: Kapan?
4: Oh bulan depan.
3: Iyo.
0: Kapan?
4: Kira Sabtu inilah.
0: Kapan?
4: Berhenti ngomong. Iya, kira Sabtu besok tuh lah.
0: Ini sudah berkelakar.
3: Lagi.
4: Ini kan acara berpadu bukan
0: berkelakar. Iya. Kalau sebenarnya sudah ngerti itu alhamdulillah sadar.
4: Iya.
0: Tak lagu apa.
4: Iya tahu, nak nanya lagu-lagu
3: baik,
4: tidak
3: perlu
4: harus ini halus nih acara.
0: Bocor
3: kali halus.
0: Iya
3: beris. Lagu apa dek bodek?
4: Lagunya ini be, Gembala Cinta tapi dari Revina.
3: Oh, Gembala Cinta.
0: Dari?
4: Revina Alfira.
3: Revina Alfira.
0: Kamu nak ke Yusuf ni?
4: Ayah, Yusuf. Berapa kali diminta itu?
0: Masa sih? Masa dah didonor belum ni?
3: Pina Elvira.
0: Bercari-carian kami di Yusuf ni.
4: Iya, dibayar itu harus dipakai. Sayang tak dipakai. Bayar baik.
0: Bukan masanya kalau putus-putus.
3: Gak apa, gembala cinta.
4: Gembala cinta.
3: Itu dulu kalau itu siapa ya penyanyi aslinya itu gembala cinta. Asraf, yo. Yang versi cewek. Iya,
4: apalagi pagi-pagi banyaknya deh hari ini. Pertama
3: jendela
4: tuh Asraf
3: itu. Asraf itu
0: ya. R pakai R. Iya. Agak didengar
3: Asraf di mana-mana, ya.
0: Pakai R.
3: Iya. Apalagi kalau tengah malam tuh bau kan Asraf.
0: Penyanyi. Penyanyi itu dengar pro dangdut di Pro 4 Palembang.
3: Iya,
4: Kaget salah. Maklumlah Mang Asraf ya. Ini terbawa suasana Mang Asrafnya. Iya.
0: Nyala gue.
3: Iya. Udah, Asraf
0: kirim.
3: Debu.
0: Kirim.
4: Kirim.
0: Ya. Panjang tak?
4: Sedang be.
0: Nak diiringi tak? Nak diiringi tak?
4: Iya,
0: kan aku. Apa? Minta apa? Dike.
4: Ini baik, agak koplo-koplan deh.
0: Koplo, ntar. Yang koplo Jawa, koplo Cino.
4: Kalau ada koplo Zimbabwe.
3: Itulah ini. Ini
4: tantangi pulo nak Jawa, nak Cino, nak Zimbabwe kalau
3: ada. Bertemu kan, penyiar godek dengan ini apa, dengan pendengar ini godek, kan?
0: Okey, yang. Okey, siap-siap ya.
4: Ayo.
0: Ya, siap-siap.
4: Dulu.
0: Siap-siap ya. Okey. Ya. Bar.
4: Untuk mana?
0: Ah, belum. Lagunya kau tadi yang minta ya. Oke, aja yuk. Ya. Ya.
4: Untuk mana sih ada lagi Mahendra Widodo? Kamu cek

0: panjang. Ayah, ini biasa biasa.
1: Iya,
0: biasa nge-rap biasa tuh.
1: Iya. Iya.
2: Oh ya, yang ngecek dulu. Jago, jago pemain bola, baik lah.
1: Oh, cara pemain bola.
2: Iya.
1: Iya, dilanjut kemudian ada Sisi di.
0: Iya.
1: Cara-cara
0: tariannya. Iya. Yang biasa, be.
1: Kemudian di belakang ada Rian Sudirman. Oh, tidak. Ternyata saudara-saudara ada lagi.
0: Iya, iya, terus. Iya.
1: Pribadi.
0: Iya.
1: Di belakangnya ada.
2: Geli.
1: Lah ini aku.
2: Geli rewek nih.
0: Terus ya. Ya terus ya lanjut. Aku nyoba
1: sebelah aku.
0: Lanjut. Ayo.
1: Ada lagi Pak De Kliwon
0: nih. Ya, bola. Bola.
2: Ya. Apa yang terjadi sana?
1: Ada lagi Pak De Kliwon. Oh, ternyata di belakangnya ada lagi Pak De aku. Menyusul kemudian ke Hasan Tanamas. Oh, tidak ternyata.
2: Ada Pak De Surito Yaga.
0: Deh mah panjang.
1: Ya. Ini kaget be di acara kelasan be gejek dulu lah
0: ya.
1: Tak siap tuh yang keroncong, koplo sama yang agak ini. Jaipongan kaget.
0: Baca minta itu.
1: Ya, boleh. Nah,
0: di miss call uang kan?
1: Iya. Nah. Iya, aku tahu.
0: Iya.
1: Ya. Kita nyuruh aku turun
2: ini. Iya. Kode.
0: Panjangan.
1: Iya. Buat si juga, pokoknya galau-galau lah ya.
0: Yo.
1: Nah, aku lagi lantas nak pasar be ini.
0: Oke. Okay.
1: Kirim ya.
0: Oke.
1: Oke. Oke. Untuk Cik Gaya, bareng sama Bang Dola.
0: Iya.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Pulangnya nanti hati-hati. Semoga selamat dan sehat sampai
0: nanti. Okay, terima kasih.
1: Yes, go. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya.
2: Untuk Dedek Bode, Nadia suka okay. Bangun.
0: Dila kita terima resiko lagi ya.
2: Ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Paket permisi.
0: Iya, paket jatuh lagi masuk. Kami
3: ada cek gaya tak?
2: Iya, bici ini tak tahu lah wak dola singgonyo.
0: Hujan deres,
2: hujan tetep
3: dan apa?
0: Kemarau masih ngantuk paket.
2: Masih ngantuk paket walaupun asap lebu-lebuan.
0: Iya. Padahal kami tak mesen.
2: Iya. Pokoknya dengan terpaket terus wak dola walaupun
3: tapi
2: lebu-lebuan.
3: Tapi ini atas nama cek gaya perempat.
2: Katik di sini nama cek gaya.
3: Oh,
2: kate. Aduh, kau gaya.
3: Oh,
0: kau gaya. Coba kau cek paket-paket ini.
2: Iya. Oh, iya. Kan ini.
0: Oh, obat cacing. Bukan untuk kami ini.
2: Bukan.
0: Untuk cacing.
2: Kami cacing, masalahnya sudah. Obat cacing apa kamu nak ngobat ini?
0: Masalah obat cacing itu cacing.
2: Cacing, iya.
0: Nang lagu apa?
3: Aku pengen dengar lagu. Lama tak diputar lagu ini.
0: Lagu apa? Lama lagu ya.
3: Coba peluk aku.
0: No jangan.
2: Oh,
0: kegok ini.
2: Yang mahrom.
0: Iya. Minta lagu bae, jangan peluk-peluk. Lagunya apa?
2: Laju wak dolar dia nyekel tangan. Minta peluk aku.
0: Iya.
3: Minta peluk aku.
2: Minta peluk aku.
0: Lagu bae, Cek, jangan sembarangan, Cek.
2: Iya, tak lemak. Jangan sih, tak lemak. Dengar rumah-rumah Cik Dola. Ribut loh, Kak Balik ini.
0: Iyo, lagu siapa penyanyinya?
3: Imelda.
0: Judulnya?
2: Imelda.
3: Peluk aku.
0: Ujang.
2: Sih. Wong rumahnya gak denger sih. Cik Gaya gak lagi dia ribut dengan rumahnya. Siapa jiwa rumahnya? Siapa jiwa rumahnya yang tak peluk?
0: Oh, maksudnya lagunya.
2: Lagunya.
0: Kalau lagu dah apa kami. Kalau dengar ke, agak romantis betul.
2: Iya. Ayo dikirim untuk siapa? Siapa
0: sambil nyari lagu lamun ya?
3: Kirim. Carilah dulu lagunya kami nak kirim kayak dua ini dua kelurahan.
2: Oh, dua kelurahan.
0: Siapa tadi nyanyi teh?
2: Imelda.
0: Imelda. Jangan jemput judul lagu ya. Aduh. Perasaan tadi ada kemana lagi? Oke, lanjut.
3: Kira-kira tadi ada Cik Nadia ya? Ada Mang Rizwan juga tadi.
2: Ya.
3: Kalau tidak salah tadi ada Eli juga ya?
0: Salah benar ya.
3: Ada siapa lagi tadi? Andra, Anggi, Sikonya siapa tadi? Ada Mang Aspen, Cik Asmi juga
2: tadi. Ya, Rizwan tadi.
3: Rizwan sudah diwakil sama Pak Darmawan ya?
0: Ya.
3: Ada siapa tadi? Mang siapa tadi?
0: Cik Nadia.
3: Bukan, yang pertama tadi.
0: Yang pertama, Andra.
3: Andra sama Anggi juga, sudah tuh siapa tadi?
0: Siapa lagi? Anwar.
3: Tidak tahu kami siapa
0: Cik Anwar. Tadi. Anwar. Adi Pitung.
3: Oh iya, Ma Anwar ya.
0: Siapa? Adi Pitung, Anwar.
3: Oh iya, Adi Pitung bareng Mang Adi suara rame juga ya, selamat sore ya.
0: Asmi.
3: Sudah tadi dikirim. Kirim lagi ya, buatnya Ayah Sobari ya, buatnya Mang Akbar, sama Tante Alisa, Mang Putra Bantung, sama Ibu ya. Fauzan, Irin, Riang Sudirman ya, selamat sore ya.
0: Iya.
3: Mas Robi juga di Ramakasih ya. Pak Pendilang kan, Pak Pendigasing juga selamat sore. Mau terus aku rambutan, mau juga Pak Tiga Limo juga ya.
0: Oke.
3: Ada Mang Simon ya. Malam udah masuk Mang Simon kemana dia? Sama Aisyahnya ya. Siapa lagi cek ya?
2: Siapa lagi?
3: Oh, gak tahu kami siapa.
0: Ya sudah, lambai ke tangan itu.
3: Iya, nyerah. Buat ini Mang Yus yang ada di jalur ya.
0: Iya.
3: Selamat sore ya.
0: Banyak.
3: Mbak Pipit juga, terus yang di OI ya, di sana ada Mang Lapi, ada Mang Helmi, Mang Pian, Mang Biemi, Mang Johan juga, Mang Jom juga ya, kalau nggak masuk ya.
0: Iya.
3: Mbak Wati juga, selamat sore ya. Rodong juga di Sungai Lais, Cik Ita juga, selamat sore. Mbak Sahrul, sama Rara juga. Siapa lagi ya? Okay. Mang Iwan di Kertapati ya, Mang Hendra Widodo juga, selamat sore ya. Mang Peri di Sungai Rotan bareng Mang Ilham juga.
0: Oke.
3: Okay. Nah, galau-galau belain lagi.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke. Okay.
3: Oh ya, Mbak Pipi juga sama saya.
0: Oke.
3: Terima kasih, Cik Gaya.
0: Sama-sama. Sama Cik Nola.
2: Madola.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penipon, tiga lagu, Cik ya.
2: Iya.
0: Kita dendang untuk galau-galau pendengar. Dan ada sisa-sisa cinta yang tadi ya. Onda Sutra dan beberapa lagu lainnya.
2: Oke. Okay.

0: Berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Iya, ada dua kesempatan ya. Dua menit untuk sesi terakhir. Silakan yang pengen bergabung ke kami, buka lagi di 0711351656. Halo, assalamualaikum, Bapadu.
1: Bapadu, minta lagu dangdut.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Aspin, Cik
0: Dola. Cik Aspin.
1: Sudah lama dah masuk Cik Dola, rindu sama Cik Dola.
0: Oh, bayar diatur di Cik Aspin.
1: Sehat, Cik Dola.
0: Alhamdulillah.
1: Cik suaranya tu, itu juga.
0: Hah?
1: Kena juga macamnya.
0: Iyalah, sudah agak mendingan.
1: Aku 4 hari, Cik Dola. Batu kering itu, suaranya lah.
0: Iya, eh. Iyalah, semoga kesembuh, ya.
1: Cik Dola lah kena mula, tapi banyaknya.
0: Agak lumayan lah.
1: Banyak meratu cek kena.
0: Iya cek. Okey cek.
1: Kena lendak. Habis kena caranya.
0: Iya cek.
1: Langsung minta lagu aja.
0: Okey.
1: Ini malam satu, malam Jumat Kliwon aja.
0: Ya, apa sih?
1: Malam Jumat Kliwon.
0: Judulnya?
1: Ya, cuma tak tahu penyanyi siapa, lupa.
0: Malam Jumat Kliwon.
1: Ada tak? Agak lucu-lucu nyanyi.
0: PMR.
1: Iya.
0: Lagu PMR malam-malam Jumat Kliwon.
1: Oh, PMR.
0: PMR dal.
1: Oh, Cik Dola apa lagu itu?
0: Iya, Johnny Skandar.
1: Oh, Johnny Skandar ya. Ya, kirim gal-gal aja.
0: Tantar tuh ya. Kirim-kirim tuh gal-gal ya.
1: Iya, karena masih nanti mau kan Cik Dola.
0: Iya, masih nih masih kan.
1: Kalau masih cukup kan.
0: Iya.
1: Untuk Cik Dola sehat selalu deh.
0: Oke.
1: Mudah kena urusannya, mudah kerja sih deh.
0: Yo, Cek.
1: Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita masuk suaranya. Belum kecil. Oke lah kalau itu dulu galau-galau kita baca WhatsApp dulu ya. Karena WhatsApp banyak nih anu. Enggak dicek tadi. Oke, dari Cepin di Langkan Dalam. Dia baca minta lagu Cek Eman, maaf ya. Bapak Adu minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cek Dola, apa kabar? Minta putar ke lagu Termiskin Dunia. Waduh, ya. Ini baru terbuka ternyata WhatsApp-nya ya. Mohon maaf ya. Dan kirim untuk galau-galau pendengar ya. Ada Andra, ada Anggi, Anwar, Senamo, ya Senamo di Kesing Laut, Nadia, Pipit Talbet, Nadia, Dodong, Pusi, Cek Ita, Sengelai, Rizwan ya, Yeni, Tawati, Eligandus, Robi, Mang Yasin, galau-galau beh buat pendengar galau-galau. Oke. Cek Wasti juga mohon maaf ya. Oke, minta lagu Buih Jadi Permadani ya. Oke, insyaallah mudah-mudahan mungkin agak sorean dikit atau malam dikit ya. Kalau lagu ini kemungkinan bisa ya. Tapi harap menunggu lama ya. Makasih ya hadir ya. Lanjut. Mana lagi nih? Cek Rizwan barusan tadi nelpon ya. Mohon maaf nih WA juga ternyata. Makasih Cek Rizwan juga WA gitu. Ada juga Cek Amza Yusuf, Cek biasa Cek Amza Yusuf dari Jambi untuk galau-galau pendengar ya. Terima kasih. Cek Gun ya. Cari ke lagu. Oke, terima kasih paham bos dari Trio Macan ya. Oke, di ujung-ujung bro maksudnya. Cek Endra Widodo juga miss call, terima kasih. Ada Boy Lambidaro, wow ya. Oke, oke. Apa kabar kamu berdua tadi Cek ya? Sakit ya? Yeah. Apa sehat? Alangkah mendingan ya. Ketemu lagi kita sama si Lugu Boy Lambidaro, Cacam Lugu ya. Oke, okay, request lagunya karena dia dari Atofik ya. Oke, okay, mungkin next time ya. Ada Erzah Ernawati, Cek Gaya Sejak Apinya. Oke, okay. Oke, okay, cari request lagu boleh dah. Oke, okay. Sehat selalu ya, semoga sehat pulih ya, kesehatannya. Oke, okay. Makasih Erza Ernawati. Itu baik kemungkinan ya, kalau mungkin terlewat ya mohon maaf. Ini Wapet juga ya, makasih WA kita WA dari tadi ya. Ada juga siapa lagi ini? Oh, selamat kamu dapat hadiah bukannya. Oke okay lah kalau itu kita lanjut kembali untuk penelpon yang ke dua di sesi yang terakhir ya. Tapi cuma baca langsung kirim lagu ya, nggak baca kirim-kiriman. Halo, langsung.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papa Wendy.
2: Oi.
0: Pak, yuk lagu apa?
2: Lagunya Terkesima Cek.
0: Oh, Terkesima dari?
2: Umay Rama berapa bukan?
0: Terkesima. Dari Umay Rama ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, siap. Itu bayar?
2: Oke. Okay. Iya, kalau lalu aja ya.
0: Oke, okay, di ujung ya.
2: Spesial buat Johnny Arla ya. Yeah. Semoga sukses selalu ya.
0: Iya, yeah, amin.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita dendang ke lagu ya, dan kami pamit undur dari program Pro Dangdut, tapi kami ngewangi masih sampai malam ge di program acara Sriwijaya Sogi. Dan lagunya mana tadi? Oke, siap ya. Dan dulu galo-galo, sampai ketemu lagi kesempatan di Pro Dangdut berikutnya. Mana, mana, mana.

0: di jam yang sama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat berobat informasi sangat dari berobat pukul 17.00 di jam 5 sore. Kita ke Banjarnegara. Sebagai bentuk komitmen pengembangan dunia film dan mengapresiasi karya film pelajar yang berlaga di Banjarnegara Movie 2026, film pemenang ajang ini diputar di Bioskop Surya Yuda Cinema Banjarnegara pada hari Jumat kemarin. Dan acara dihadiri, maksud kami hari Jumat tanggal 21 pagi dan siang ini, di acara dihadiri oleh seluruh pemenang karena dibagikan juga hadiah uang pembinaan dan sertifikat. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Banjarnegara, Tursiman, melalui Kabid Ekonomi Kreatif Dia Ayu Pramono, dalam sambutannya mengungkapkan pihaknya mengapresiasi suksesnya gelaran Banjarnegara Movie 2026 yang kerjasama dengan komite ekrapnya Banjarnegara. Selanjutnya, Pemkab Pati mengadakan workshop mendongeng untuk menanamkan nilai kejujuran serta memperkuat imajinasi anak. Kegiatan diadakan di Gor Pesantenan Pati pada Jumat tanggal 21 Agustus tadi. Dan menghadapi derasnya arus teknologi, pembelajaran dongeng harus terus digerakkan. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menilai dongeng berperan penting menjaga daya imajinasi anak masa kini. Ia menyebutkan budaya bercerita mampu bertahan meski gempuran media sosial semakin mendominasi keseharian anak. Dan dulgal-galo kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Perempat RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, tentunya di Sriwijaya sore hari ini.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4, informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Pe, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di palak ni nak Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompa ya Cek?
2: Yo, di 24 RI Plembang.

0: tepat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodulur, selanjutnya kita bertemu di acara Plesiran, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, program Plesiran pada sore hari ini kita berwisata ya di seluruh Indonesia ya, kita kelilingi wow Caca melalui internet dan informasi yang kami kutip dari ri.co.id dan beberapa laman internet lainnya. Agak jauh dikit main kita, so gini kita ke Kampar ya di Riau. Dan informasi dari ri.co.id ke Pekanbaru. Provinsi Riau bukan cuma memiliki hamparan hijau atau hutan hijau dan sungai, tapi juga menyimpan sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan panorama menakjubkan. Salah satunya air terjun Batang Kapas di Kabupaten Kampar. Berada di kawasan perbukitan yang masih dikelilingi hutan tropis, banyu terjun Batang Kapas ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sekaligus merasuk ke pengalaman wisata petualangan. Air terjun ini berada di kawasan Bukit Barisan, tepatnya di wilayah Kabupaten Kampar, dan dikenal memiliki atau punya banyak destinasi air terjun. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu cukup panjang dan kondisi fisik yang prima. Dari Pekanbaru, perjalanan dapat diarahkan menuju Desa Lipat Kain. Selanjutnya, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Desa Lubuk Bigau yang berjarak sekitar 7-9 km, agak jauh ya. Dan perjalanan dari Lipat Kain menuju Lubuk Bigau ini ya, membutuhkan waktu sekitar ya 2 jam 30 menit ya, kalau dari sini ke Prabu Muli atau Muara Nimla ya. Dan secara keseluruhan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke kawasan air terjun Batang Kapas dapat memakan waktu sekitar 4,5 sampai dengan 6 jam. Jauh juga ya dari Pekanbaru pastinya. Ini tergantung kondisi jalan dan kendaraan. Nah, sebagian jalur menuju lokasi sudah pacak melalui jalan beraspal. Namun pada bagian tertentu wisatawan akan menemukan jalan tanah dan berbatu. Ya, biasalah jalan alami ya. Karena itu kendaraan dengan kondisi prima serta alas kaki yang nyaman ya sangat disarankan. Sesampainya di lokasi, perjalanan panjang akan terbayar dengan panorama air terjun yang berada di tengah kawasan hutan yang masih asri. Di mana air mengalir seperti air terjun biasa lah yang melewati bebatuan alami yang ditumbuhi lumut dan membentuk pemandangan yang menarik. Suara derasnya air berpadu dengan kicauan burung ini masih alami nih pokoknya. Serta hembusan angin di antara pepohonan menciptakan suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Kawasan sekitar air terjun ini juga menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Ya, jangan dipetik, ya, jangan diambil, ya, biarkan baik. Ya. Jingo ibaya itu foto ya. Terus kondisi alam yang relatif masih terjaga menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan pencinta petualangan dan fotografi alam. Nah, kan kita foto-foto baik itu boleh tuh. Tuh kita dokumentasi ke. Selain menikmati pemandangan, pengunjung dapat melakukan sejumlah aktivitas seperti bermain banyu, berfoto, piknik, bawa makan dewek pastinya. Sampai menjelajahi kawasan hutan di sekitar air terjun. Itu tadi ya, cerita tentang air terjun apa ya? Batang Kapas di Kabupaten Kampar ya. Kalau udah agak jauh ya di beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti Lahat, Pagaralam, Empat Lawang ya. Muara Enim ya. Terus di mana lagi tuh? Yang di Ringgau mungkin ya. Perbatasannya juga. Itu yang iya ada beberapa yang masih asri ya pemandangan atau juga air terjunnya. Jadi ayo ya, sekali-sekali jalan-jalan ya, tidak usah jauh-jauh ya. Dalam provinsi kita dulu ya, setelah itu kita mungkin keluar ya, kalau sudah galau-galau. Kalau belum masih tetap ya, ya berwisatalah ke di Sumatera Selatan.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Ya, di penghujung program Dulur, di program Plus Siaran. Setelah ini kita akan beralih ke lagu-lagu religi. Sampai nanti kita akan terhubung atau bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palembang. Dan kali ini kita ke Banda Aceh. Di mana Banda Aceh ini kalau namanya wisata alamnya luar biasa banyaknya nih. Ada kampung wisata Lok Gaca di Kecamatan Lupung, Aceh Besar. Ini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang bukan hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga mengedepankan keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian budaya Aceh. Hal ini mengemuka dalam program Beranda Astacita Suara Nusantara RRI Banda Aceh. Kami kutip dari rri.co.id yang menghadirkan salah satu manajemen operator Lok Gaca, Edward SPD, dan Destination Manager Agus Fernanda, dengan tema Lok Gaca, wisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, Edward mengatakan Lok Gaca ini Manyari masih berada dalam fase trial opening sebelum memasuki tahap operasional penuh, di mana fase ini dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata, hingga kualitas pelayanan kepada pengunjung. Menurut Edward, keputusan membuka fase uji coba ini lebih awal tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat kawasan Lok Gaca sebelum memang telah menjadi lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk berkemah, berfoto, dan menikmati keindahan alam. Di mana trial opening ini sekaligus menjadi ruang bagi pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum destinasi ini resmi dibuka secara penuh. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera. Saatnya kita beralih ke lagu-lagu bernuansa religi.
1: Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih memberikan kita.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya Nur, kita isi dengan beberapa informasi kebaikan ya, yang beberapa tulisan-tulisan tentang religi yang hikmah-hikmah yang kami kutip dari laman internet mengenai hakikat kebaikan yang sempurna menurut Al-Quran. Dan ini ditulis oleh Yati Nur Hayati, dan dimana sejatinya tidak ada seorang pun di dunia ini diciptakan menjadi manusia yang tidak baik. Semua orang pasti memiliki kebaikan dalam dirinya. Dalam Al-Quran, kebaikan disebut dengan Al-Bir. Al-Bir ini artinya kebajikan atau berbuat baik. Dalam Islam, kebaikan adalah beriman kepada Allah SWT dan amal saleh. Dan hal ini ditulis dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 178. Di mana tafsirnya ayat ini memberikan intisari ajaran Islam. Dan ayat ini mulai dengan dasar-dasar kepercayaan dan itikad-itikad Islam yang menjadi sumber dan landasan segala perbuatan manusia. Dan atas kebenaran hal tersebut bergantung kebenaran tingkah laku manusia, iman kepada Tuhan, hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab wahyu, dan para nabi. Sudah itu menyusul beberapa kaidah yang lebih penting mengenai tingkah laku manusia. Di mana hakikat kebaikan dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa para pemeluk agama tidak cukup hanya saleh ritual ya, atau keadaan dalam salehnya ya. Akan tetapi saleh sosial juga. Dalam arti kebaikan yang seharusnya menjadi ciri utama orang bertakwa bukan sekedar melaksanakan rutinitas ibadah atau menggugurkan kewajiban belaka. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Melainkan kebaikan yang sempurna adalah dibarengi dengan aktivitas sosial yang mengetaskan persoalan di sekitarnya. Jadi ibadah-ibadah lainnya berjalan, begitu juga dengan sosialnya juga berjalan. Kita akan menambah namanya rasa saleh dan juga kebaikan yang akan tertanam dalam diri kita. Wujud dari keparipurnaan kebaikan ada pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pernyataan bahwa Nabi Muhammad merupakan Al-Quran yang hidup, bukan sekedar kalimat yang tak mendasar. Pada suatu riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat mengenai akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari pernyataan ini ya adalah bahwa Rasul telah menjadikan perintah dan larangan Al-Quran sebagai tabiat dan karakternya. Dan tentunya ya, agama Islam menempatkan Allah sebagai pusat kepercayaan dan kepatuhan. Maka dari itu mengenal Allah merupakan hal penting bagi umat Islam. Salah satu cara mengenal Allah ialah melalui Al-Quran. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuahkan rasa takut padanya, tawakal, berharap dan menggantungkan diri serta ketundukan hanya kepadanya. Dengan begitu, umat muslim dapat mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Dan yang pastinya ini akan menjadi garis besar untuk kita melakukan ibadah dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

0: Ammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya, Dur, kita kembali lagi di Perempat di Palembang. Dan terdengar waktunya berdua azan maghrib tadi ya, untuk wilayah kota Palembang di sekitarnya. Dan kami bertugas pada hari ini, Kulo Cedola mewakili pimpinan staf karyawan Karawati RR Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan dulur-dulur pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program hiburan lagu-lagu bernuansa religi sambil menemani dulur di mana berada dengan kegiatan apapun di hari ini.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ya dulu kita lanjut kembali dan masih ada satu lagu bernuansa religi di kesempatan malam hari ini. Kali ini Irama Gambus ya kami putarkan ya, dan ada dari Nada Sika dengan Hadiah Milad.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Ya, dimulai dari Sayang Selaya ya, dari Karel Lawas era Sopian dengan Carlos Simon ya. Dan terjadi menikah 29 pukul 18 kita beralih ke lagu-lagu Sumatera Selatan. Nantinya irama tanggal 9 kita lanjutkan ya, pukul 19 hingga pukul 20. Sebelumnya dan nanti ada program Pelesiran Budaya.

Ya, dulu kita lanjut kembali ya, dan dulu ya informasi mengenai budaya, tapi ada hubungan dengan wisata juga. Desa Majanang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mulai dikembangkan sebagai model desa sehat berbasis olahraga, wisata edukatif, dan ekonomi masyarakat. Melalui program pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis wilayah. Program Pemberdayaan Desa Binaan Tahun Pendanaan 2026, program yang didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Tahun Pendanaan 2026. Disanakan oleh tim pelaksana Universitas Negeri Makassar, UNM, bekerjasama dengan Universitas Megareski atau Unimers dengan mengusung tema Transformasi Desa Sehat Majanang melalui sportpreneurship berbasis edu-wisata dan digital AI responsif untuk penguatan ekonomi komunitas tani dan karang taruna. Kami kutip dari eri.co.id Goa, dan kita lanjut kembali hiburan di informasi 88,4 Surabaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ya, lalu kita lanjut kembali informasi yang kami sampaikan. Nah, sekarang ini persiran masih ya dengan wisata adat budaya. Ada festival jamu dan kuliner ke-11 di tahun 2026. Ya, festival jamu dan kuliner yang ke-11 di tahun 2026 menjadi salah satu event promosi pariwisata Jawa Tengah diadakan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Hari Kamis tanggal 20 Agustus kemarin, festival yang menjadi bagian rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah ini memamerkan kekuatan jamu dan kuliner. Kegiatan yang diikuti 50 tenan dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah diadakan untuk memperkenalkan keragaman daerah sekaligus membangun daya tarik wisata serta mendorong masyarakat untuk berkunjung dan menjelajahi berbagai destinasi di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah, Dr. Insinyur AR Hanung Triyono menjelaskan, festival jamu dan kuliner ini akan berlangsung hingga hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu besok ya, tanggal 22 Agustus 2026 ya, dari tanggal 20 hingga 22 Agustus 2026. Dan berbagai jamu dan kuliner ini mempresentasikan kekayaan Jawa Tengah dalam satu ruangan. Dan menurutnya festival ini menghadirkan kafe jamu Jampi Jawi, jamu Rangga Sanggaramu, jamu Jago, jamu Sido Muncul, jamu Rampondaran. Dan juga selain itu ada juga kupat tahu Magelang, botok mercon Sragen, mie ongklok Wonosobo, nasi gandul Pati, Dawet Ayu Banjarnegara, dan nasi liwet Solo. Jadi macam-macam lah yang dipamerkan dalam pameran jamu dan kuliner ini ya. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Surabaya, Sumatera Selatan.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, dan berbagai tarian daerah lainnya. Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Selanjutnya, serangkaian pelaksanaan Buleleng Festival 2026 sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng mengadakan lomba Manggending Bali tingkat Taman Kanak-kanak bertempat di Sasana Budaya Jumat tanggal 21 Agustus hari ini. Dan mewakili Bunda PAUD Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, SPD MAP, membuka secara resmi pelaksanaan lomba tersebut. Dalam sambutannya, Gus Surya menyampaikan bahwa kegiatan Lomba Manggending Bali tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi anak-anak usia dini, tapi juga menjadi bagian penting dalam upaya melestarikan budaya Bali serta menanamkan kecintaan terhadap seni dan tradisi sejak usia dini. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 8,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, dulu kita isi kembali dengan program acara. Ternyata pada hari Jumat ini kita isi dengan pengganti dari Gondang Dia ya. Dan kami akan putarkan beberapa lagu-lagu dangdut ya, dangdut progresif, dangdut daerah, dan dangdut yang kekinian untuk galau-galau di mana berada. Dan dulu galau-galau kita lanjut kembali ya. Selain dangdut ada lagu daerah dan juga lagu-lagu dari Melayu ya untuk malam hari ini. Kita mulai dari Kamu Istimewa dari Mary Lee.

Sudah gak bisa ke beragam lagu-lagu yang ada irama dangdut, Melayu, dan juga lagu-lagu daerah yang progresif yang lemah didengar ke malam hari ini. Sambil kami selipkan ragam informasi, nanti kami selipkan informasi mengenai cara hidup Emma tanpa terlihat pelit ya. Cara hidup Emma tapi tak jingoknya, tak jingok pelit-pelitnya ya. Gitu mana itu. Jadi kita bakal njuk ke kaget ya informasinya sambil kami dendang kembali lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Bice-bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya sudah terdengar perkenalan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang siarnya. Dan Kulo Cedola, mewakili pimpinan staf karyawan-karyawati RRI Palembang, ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar galau-galau, kita lanjut kembali rangkaian hiburan kita di sore hari atau malam hari ini ya. Malam hari ini dalam program Sriwijaya Sore. Ya, Dulur. Dengan satu lagu dari daerah Sumatera Selatan dengan Tawakal.

Ya lanjut kembali ya. Dan dulur kami bakalan telepon pengen bergabung silakan ya. Dengar lagu Apong ya. Dan kita coba si kota dua bae deh. Ada Cek Rasid siap-siap sudah ini kakek untuk program acara selanjutnya di Sriwijaya malam ya. Caknya pakaian-pakaian nih dari Jepang ya ke sini. Pakai kerudung pula ya wah. Lagi apa badan apa Cek Rasid? Sehat. Oke, dur galau-galau kita lanjut kembali dari Lampung. Kali ini kita ke Cirebon ya, dengan Laki Dadi Rabi.

masih dengan lagu-lagu daerah, baik itu lagu-lagu progresif ya, dan Melayu ya, dan juga beberapa lagu-lagu irama kekinian. Sebagai pengganti program Gondang Dia di hari ini, kita lanjut dengan informasi dulu galau-galau mengenai cara hidup hemat tanpa terjenguk pelit. Nah, eri.co.id Sorong. Terkadang makna hidup hemat dan pelit dianggap sama, padahal keduanya punya perbedaan yang jelas. Hidup hemat artinya mampu ngatur pengeluaran berdasarkan dengan apa yang dibutuhkan dan kemampuan. Sementara arti pelit ialah keengganan seorang mengeluarkan duitnya, bahkan ketika ia memerlukannya dan di tengahnya banyaknya kebutuhan dan keinginan. Ini menerapkan gaya hidup hemat justru pacar membuat seseorang mengetahui kondisi keuangan yang bisa mengaturnya tanpa mengorbankan kebutuhannya. Namun perlu diketahui bahwa hidup hemat ini bukan berarti tidak pacar nikmati hidup. Kita tentu baik pacar sekali-kali makan di luar, membeli sesuatu yang kita ingin ke, berwisata di tempat yang kita ingin ke, selama disesuaikan dengan kondisi keuangan. Yang terpenting adalah mengetahui batas kemampuan finansial. Jangan memaksakan diri cuma demi meroi tren. Dengan itu, seorang pacar baik tetap menikmati hasil kerjanya tanpa mengeluarkan terlalu banyak duit di luar kendalinya atau besak pasak dari tiang. Nah, itu ya. Ada sikok kebiasaan yang pacar dilakukan agar hemat tidak terjenguk pelit, ialah dengan membedakan keinginan dan kebutuhan sebelum membeli sesuatu. Terkadang kemudahan berbelanja melalui internet sekarang ini ya, dengan adanya tren di media sosial membuat kita sering membeli barang secara tumpah-umpah ya, demi keinginan kita. Untuk itu, sebelum membeli barang, tanya kepada diri dewe, apakah kita membutuhkan barang itu atau cuma sekedar keinginan semata. Nah, jika cuma kena keinginan belum memiliki duit, maka jika cuma keinginan gitu dan belum punya duitnya, maka keinginan untuk beli ini pacak ditunda terlebih dahulu, jangan dipaksa. Apalagi sambil berutang ya. Nah, berhemat juga bukan berarti kita ngabaikan ajakan kawan-kawan berkumpul. Kita tetap pacak bersosialisasi dengan tetap ke batas anggaran. Seperti makan di tempat yang terjangkau, berkumpul di rumah, dan sekedar jalan-jalan. Hal ini karena kebersamaan tidak harus dikorbankan karena tidak terlalu ya, tidak terlalu penting atau tidak apa. Pokoknya pasti ada satu saatnya kita berkumpul juga. Justru kemampuan untuk menikmati waktu bersama tanpa harus mengeluarkan banyak uang bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Ya, ngumpul ya. Air putih bayar ya. Atau memang ada yang sekali-sekali mengumpul di rumah kawan ya. Yang nyiapkannya gantian gitu ya. Kesimpulannya, hidup hemat bukan tempat terjenguk sederhana ya. Ya. Hidup hemat ini bukan tentang terjenguk sederhana di mata orang lain, melainkan tentang mampu mengendali ke keputusan dewek. Tidak perlu beli suatu cuma untuk terjenguk mampu atau mengikuti tren. Nah, dengan menentukan prioritas dan menghindari pembelian impulsif yang tetap memberikan ruang untuk menikmati hidup, kita pacak menjalani gaya hidup hemat tanpa harus merasa kekurangan. Hemat bukan berarti pelit, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masa depan. Ya. Kami kutip kembali dari eri.co.id Sorong. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Untuk galau-galau.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya dulu kita cukup sampai di program acara Sriwijaya Sogi ya, dan juga program acara Gondang Dia, pengganti Gondang Dia tentang dangdut dan juga lagu Melayu ya, yang kami putarkan di kesempatan malam hari ini. Dan sampai ketemu di kesempatan ya, selain ada rekan Rashid akan memandu acara selanjutnya di Sriwijaya Malam. Sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di pala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Perompak, ya, Cek?
2: Yo, di Perompak RI Plembang, liwat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sangisore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan.

0: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
1: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus, apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung.

0: Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Doro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Doro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu lancang tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Embar. Aku akan istirahat dulu.
3: Oh, Inji, monggo Doro Putri, kulo derekaken, saya hantarkan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Jelas, waktu cepat berjalan. Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal

putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendika Dawuh.
3: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
0: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
3: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang

0: bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebudaya. Main hari di ruang dengar pedulur masih Pro 4 FM 88.4 MHz Suara Budayu Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini bersama Kulo Cek Rasid meremeh dulur dari jam 8 ini sampai ke jam 12 malam kage. Jam 24, jam 23.50 Dulu sebudayo, ada pun rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk berada dulur. Tadi sudah ada drama legenda cerita rakyat judulnya Ringing Kuning daerah Jogja situ Kemudian kita dilanjutkan Sumsel Berdendang. Di sini dulur pacak berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-351-656 untuk mendengar ke lagu-lagu Sumsel tentunya Dilanjutkan di jam 9 kita kaki ada Manjau Dibingi dan Kesiteraman sampai ke jam 12 malam kaki. Wow, dulu sebelumnya Pak Yu kita aturi acara kita selanjutnya Sumsel Berdendang.

0: Baik, dulu kita masuk ke acara kita Sumsel Berdendang. Cailah do telepon di line kita. Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa?
1: Sumsel Berdendang.
0: Wah, cak orang diri suaranya ya.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Siapa lah
0: sekarang? Siapa lah eh?
1: Hah? Singkiran.
0: Cak emang John ya?
1: Bukan.
0: Mang Johan.
1: Bukan juga.
0: Apalah kira-kira ya?
1: Didi sejal.
0: Eh?
1: Didi. Didi Kertawati.
0: Wow, Didi Kertawati.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga Cek Didi.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dua kali masuk.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Malam masuk.
0: Malam ini masih 10 udah eh?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Malam Kamis masuk.
0: Oh, dengan siapa kemarin itu?
1: Ngomong siapa?
0: Oh, itu acara apa?
1: Manjau di BI.
0: Bukan.
1: Manjau di BI. Lagu-lagu lahat.
0: Nah, iya, lagu-lagu lahat itu apa di namo itu?
1: Camo Cedola.
0: Camo Cedola. Didi Kertapati ya?
1: Iya, Didi Kertapati.
0: Wow. Jadi Didi nak dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu ini kerasi.
0: Audio.
1: Lagu Yakwa.
0: Yakwa. Okey, siap. Ponjen Yakwa. Wih, siap Cik Didi kayak putar ke. Aduh, tenang bye.
1: Sekirim untuk galau-galau wih, kerasi deh.
0: Okey, siap.
1: Ucapan selamat malam, selamat istirahat.
0: Okey. Kerasi,
1: salam kenal kerasi deh.
0: Yo, sama kerasi juga.
1: Semoga sehat selalu kerasi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Didi eh, kita timunian. Siapa ada lagi dah eh? Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, Cak Inko, uang ramah kasih ko.
2: Aduh, tahu bobok.
0: Bau itunya tuh kemambuan. Bau cukup empek pot-pot itu kemambuan dari sini sampai ke sini. Tidak baca ini. Alhamdulillah baik. Cak mana? Kita.
2: Maka mendingan tak suara. Oh, bagus, tapi bagus tak kemarin tak
0: rasin. Iyo.
2: Ini yang jantan ya.
0: Kalau kemarin tuh eh?
2: Iyo.
0: Ini agak gemulai dikit ini.
2: Agak gini yang lambai.
0: Lambai. Udah rusak ini.
2: Siapa cara sih masuk tadi?
0: Yang mana?
2: Berantem baru ya.
0: Iyo, katanya Didi Kertapati. Salam kenal.
2: Didi Kertapati, salam kenal weh. Didi Kertapati.
0: Iyo. Logo-logernya cak loger bak wong OI juga.
2: Enggak, emang wong Kertapati itu
0: sih. Iyo.
2: Rasik lah ini, lalu poninya
0: enggak. Apa?
2: Lagi tahu dewek lah.
0: Itu eh? Apa?
2: Wong Lamo.
0: Wong Lamo eh?
2: Iyo.
0: Siapa Bi?
2: Adi Pitung itu.
0: Oh, ya Adi Pitung nih. Oh, ibu dah itu eh.
2: Pada lama dah masuk.
0: Padahal aku kangen sama dia tuh.
2: Telepon baik sana
0: sih. Iya, tapi dia tuh lanang masalahnya. Galaku.
2: Ya normal.
0: Normal. Maaf lah Pitungnya. Tidak, oh penesan yo. Masa aku tuh karena iyo, karena itu biar lelamu gak nelpon gak biar iyo, jadi
2: sama kita, aku pun lelamu gak nelpon
0: lagi iyo, karena kita berdulu, dek mengasuh berdulu jadi kangen namanya dek eh.
2: Lelamu lah tuh dia nanti ke bulanan ini
0: gak nelpon lagi itu dek eh.
2: Nomor dia ke telepon gak aktif lagi
0: no, yang lelamu tuh eh
2: iyo, nomor baru deh.
0: Aku panggil dia tuh budak ganteng bi.
2: Iya, emang ganteng.
0: Memang ya. Ganteng dia tuh, masih budak masalahnya di.
2: Iya, lah ketemu aku
0: dari. Dibanding kita masih budak deh bi.
2: Iya.
0: Oh.
2: Lah ketemu dua kali ya sama
0: dia. Ketemu dia tuh ya. Oke. Jadi mau ada cerita bi malam ini apa dulu? Eh?
2: Masih mantap.
0: Uyo. Asli bi.
2: Apa parah tanya hari ini asapnya parah nih.
0: Subuh-subuh kita buka jendela bi. Ice. Ah, lagi nutup lagi aku.
2: Nutup lagi ya. Habis nyuci pagi subuh tuh urung nyemur di luar tuh.
0: Urung lewe basep eh.
2: Nyemur di kamar lah ya. Dipasin kan.
0: Iya.
2: Kalau
0: dikit bi, kalau banyak engko.
2: sikit.
0: Baby dengar lagu apa, Bi?
2: Lagu ni weh, kena
0: cerita. Apa dia?
2: Cerita keluarga wak yang weh, cara
0: cerita. Cerita. Cerita.
2: Tahap,
0: iyo iyo. Cerita keluarga wak yang. Okey, siap. Okey, Bi.
2: Aduh, cara cerita.
0: Aduh. Okey, Bi. Makasih, Bi.
2: Ya, okey. Terima kasih, cara cerita.
0: Yuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gaya masuk lagi, Bi, eh?
2: Iya, iya, cara
0: cerita. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Robi, terima kasih kita diterima sikot lagi, eh. Halo, assalamualaikum. Sumsi berdendang.
3: Salam, Cik Rasid.
0: Hai, dengan siapa iko?
3: Sama Anggita di Kursi Cik Rasid.
0: Hai, dekatik lah sama Anggita Cik itu.
3: Nak ngolah
0: pun Cik Adi Pitung pula. Nak ngolah Didi tak salahnya Adi Pitung. Hei. Budak. Eh?
3: Ya, Cik tak tahu ni yang Cik Rasid.
0: Aku tu itu apa? Cik Ali jujur bae ya. Lah pernah aku dengar suara itu siapa lah? Aku
3: pernah.
0: Tidak serius be.
3: Ayo. Sering lah.
0: Iyo, itu masa aku tu aku lah familiar dengan kuping aku itu suara dia ni ya.
3: Tapi siapa?
0: Iyo.
3: Kamu bae namanya lupa.
0: Nah, ada cara ngeles gitu dah, eh. Manis tak cara ngeles aku tu dah.
3: Pahit.
0: Pahit. Ya, dah. Cukup dari sama cak hidup aku anti pahit ini.
3: Ya Allah, jangan dibuka keningin.
0: No.
3: Malu dengar.
0: Tidak, kopi aku maksud kopinya.
3: Oh, kebanyakan kopinya.
0: Iya, aku tadi dikirim memang pengen dilakukan dalam kopi sama itu. Sama bongkol. Bongkol.
3: Fotokopi.
0: Mang Pendi mau kasih bongkolnya. Wah.
3: Ada ni ana apa Cik Rasid?
0: No dak cayo. Kalau peci, kau baca peci dak? Kita peci be dak salah.
3: Hai, curang Mang Pen dak ngirim aku.
0: Wah. Tapi itulah dah minum dulu. Dak banyak-banyak untuk aku dewek bae kiminyo ni. Pak Iko cuman iyo.
3: Bongkol buatan ibu.
0: Iyo. Okey Cik Ali, apa nasi kita malam ini apa dia lagunya?
3: Lagunya lagu Sumsel,
0: Cik? Iya, Sumsel.
3: Oh, Sumsel.
0: Ini
3: dompet kering, Cik Rasid.
0: Ay, palang saronya. Pastinya ini tanggung bulan, ini dompet kering ini.
3: Iya, kering dah.
0: Oh, dari Hendra Widodo pula penyanyinya.
3: Hendra Widodo.
0: Serius?
3: Bagus lah itu, Hendra Widodo naik ke
0: panggung. Pacak pula Hendra Widodo nyiptak lagu, eh.
3: Iya,
0: wajah. Wajah. Baik, Cik Ali. Kita rengek ke langsung dah, eh?
3: Iya.
0: Okey, siap kali. Lagi-lagi melok lagi di komering lagi. Ya
3: Allah, kalau dapat Cik Rasid.
0: Iya, iya.
3: Banyak penggemar, saru kami nak
0: masuk. Hai. Serius lah, oh.
3: Iya, galak mencet lah. 10 kali mencet juga masuk.
0: Ini pacak.
3: Ini kebetulan beruntung baik.
0: Beruntung baik. Okey, siap kalau dah itu.
3: Cak yang besar juga apa
0: nih? Oh, iya.
3: Oh, tak dapat kami kan?
0: kemarin itu ya. Iya. Baik Cik Ali. Oke.
3: Selamat bertugas.
0: Yo.
3: Selalu jangan dihirup asap Cik Rasid.
0: Iya, kan usung. Ngirup wanginya baik ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebodoh yo. Laju baik kita dengar ke ado Yakwa dari Adi Pitung ya. Didi Kertapati. Lanjak kelah nama Didi Kertapati. Ada cerita keluarga wak yang dari Cik Robi yang makasih. Ada dompet kering dari Cik Eli Gandus.

0: Baik dulu, kita balik lagi ke acara kita, Sumsel Berdendang. Hai, langsung kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abangku yang ganteng, yang keren, yang belaga?
0: Oh ya, Andra.
1: Aku tuh senang nian.
0: Oh ya, Andra. Si genteng.
1: Iyalah.
0: Apa kabar, Andra?
1: Mantap nian suara cara situ mau ketawa main.
0: Wah, dah.
1: Tapi yang tadi main itu kena ketawa kalau pertama ngangkat telepon tuh.
0: Oh, jadi cek itu.
1: Alhamdulillah, inilah sehat.
0: Alhamdulillah, dah eh.
1: Oh, iya, cara sin dewek cak mano lah hilang pilek-pileknya.
0: Kalau pilek tu tidak bi, kalau batuk pai bi.
1: Oh, sama pai sama batuk. Tanya minda ya. Jauh pindahnya.
0: Pindah jauh eh.
1: Ai. Iya. Ke apa lah sering nelpon cak Rasin ya?
0: Ai, gawat eh. Acara benar bi.
1: Iya lagi musim we.
0: Iya bi, cuaca ini bi.
1: Iya langsung be cek kalau dia namelo cek.
0: Oke lanjut.
1: Iya lagunya cek dari tujuh rencong cek.
0: Judulnya bi?
1: Judulnya Oli dan Bensin ada tak?
0: Itu Sumsel itu bi?
1: Ah?
0: Sumsel itu.
1: Iya lagu Sumsel.
0: Oli dan Bensin ya. Acara ini tak terjenguk.
1: Ada tak?
0: Belum terjenguk ntar dia aku jenguk komputer sikutnya bi. Ay boleh lah Bobby ini. Lagunya Oli dan Bensin eh.
1: Iya sebatas Oli dan Bensin.
0: Oh sebatas. Ada bacaan sebatas eh.
1: Menado syukur dak kate Oli dan Bensin we madom itu jalan dari tujuh rencong yang pasti.
0: Diam tantan be ya. Bensin.
1: Iya.
0: Oh dak kate bi.
1: Sebatas Oli dan Bensin.
0: Tak naruh bi. Tak naruh bi.
1: Ada.
0: Tak naruh.
1: Sebatas Oli dan Bensin.
0: Ada dah. Tak naruh.
1: Bikin sebatasnya cek.
0: Kaya gapi.
1: Ada tak ada cek.
0: Oh sudah.
1: Ada.
0: Kaya lebih. Tapi tujuh rencong ya.
1: Iyo.
0: Pikok pirang.
1: Bukan itu.
0: Pikok pirang malah lebih kalau pas aku apa
1: alas udah sering diputer.
0: Oh iya berarti tak naruh ini berarti.
1: Iya yang tadi lah.
0: Yang apa puter, tuh?
1: Jarang diputer.
0: Yang mana?
1: Sebatas Oli dan Bensin tadi.
0: Iya tak naruh. Pas aku mood. Oh, iya. Oh. Maaf lah ya. Ganti lah pula.
1: Nak tobat ada tak?
0: Eh?
1: Nak tobat.
0: Wow.
1: Iya, masih yang itulah.
0: Nak tobat.
1: Iya.
0: Dari Bujang tapi ini lagi.
1: Oh bukan ya?
0: Penyanyi Bujang. Dari
1: tujuh rencong kan?
0: Dari bukan daerah Pasema, Pagar Alam.
1: Oh,
0: kok. Oh, sama baik kalau dah.
1: Ya udah apa-apa yang tebe naik.
0: Ah, ya sudah Pak ya.
1: Jangan juga dinaik kan.
0: Ya aku juga enggak dengar orang apa dia macam mana ceritanya nih be, nak tobat.
1: Iya, kalau be ini kan.
0: Oke, Andra the Breakbone.
1: Iya,
0: ah, kau kak sampai spesial pulo.
1: Ah, cek.
0: Laju. Payu.
1: Kaget dia baru tu menjadi spesial.
0: Wah, orang Jawa tu. Ya.
1: Untuk adik kita kamu tu.
0: Adik kita, iya. Mantap, masuk Eko.
1: Tahu cara Zin. Untuk cek Anggi ya.
0: Iya, Anggita.
1: Apa dedek Anggi?
0: Anggita.
1: Untuk cek Anggi bela ya. Barang keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Rukun selalu pokoknya ya.
0: Iya.
1: Semoga panjang umur, doa yang terbaik untuk keluarganya. Buat cara sih juga ya.
0: Iya, sama-sama bi.
1: Jalan, pokoknya doanya yang terbaik. Semoga sehat selalu panjang umur cak ya.
0: Oke.
1: Okay. Rezekinya selalu bertambah, amin. Biar bisa bagi-bagi dengan pendengar.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ujungnya itu dah lemak cak ya.
0: Dah lemak, kenapa dah lemak? Ada rezeki
1: iya, itu sudah banyak rezeki diseru bagi ke pendengar-pendengar.
0: Bagus bi itu bi.
1: Habis jadi rezekinya ya.
0: Tidak. Bila kita apa pandai bersyukur ya, akan bertambah kata Allah. Iya. Oke siap.
1: Iya makasih atas waktunya. Assalamualaikum cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra Sugrautan ya. Kita temu lagi. Halo assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang.
0: Hai. Dapat ya? Apa dia ya? Yang dapat ya?
2: Dari Boyla Midaro
0: eh. Topik ya?
2: Hah?
0: Topik.
2: Iya.
0: Topik sama itu.
2: Hah?
0: Siapa orang rumah topik ke?
2: Taufik.
0: Ya.
2: Teti.
0: Teti eh. Okey. Eh, macam mana je dapat topik ni?
2: Saya tak kenal pula.
0: Nak dengar lagu apa Pak Topik?
2: Apa khabar?
0: Baik Pak Topik.
2: Ah, batuk melah batuk pula.
0: Ngapo Pak Oh, Cik Asti, Cik Asti. Salam kenal Cik Asti.
2: Batu tak jelas itu batu apa kata Cik Asmi?
0: Batu kanji. Ay, dah.
2: Jadi terbuji oleh Didi tadi
0: eh? Didi budak ganteng itu.
2: Iya, di kau memanglah ditunggu-tunggunya kau nak malah mudi pula kau adalah.
0: Heem.
2: Dia lari ini berat sama kau.
0: Tak sopan kan kau Didi, Didi. Aku nyebut kau terus.
2: Iya, dulur tua jelas itu.
0: Nah, kau di, kalat Didi, kau Didi.
2: Ia 55 umur.
0: Hati kau kalau ketua jo.
2: Jauh sama kau, kau baru berapa belas?
0: Baru 16 eh?
2: Baru 16, tapi masih muda aku.
0: Berapa? 15.5.
2: Gigi belum tumbuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Okey, Pak Topik, nak lagu apa malam ini?
2: Lagu apa ni?
0: Pantun Palembang.
2: Pantun Palembang saya.
0: Okey. Ayo. Aduh, sudah aja itulah.
2: Spesial. Spesial untuk Boy Lamidaro be. Kan topik ya, ini spesial untuk Boy Lamidaro be. Masalah Boy. Iya. Ada Cik Rasid di dalam. Untuk Cik Rasid dah selalu saya.
0: Ayo.
2: Ya, semoga batuknya sembuh aku duluan.
0: Oh, jahat ni ni.
2: Biar aku dulu sembuh baru Cik Rasid lagi semua. Ya sudah Cik.
0: Okey.
2: Cari batuk nombor nak mulai.
0: Iya, iya, baik, baik.
2: Ya, terima kasih Cik Rasid.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Aspil Asmi ya. Tentu bercakap lagi. Halo, assalamualaikum. Sumsel berdendang.
3: Waalaikumsalam. Sumsel berdendang.
0: Wah, dengan siapa ni?
3: Sama Yudi.
0: Nah, nak ngolah ke pulau.
3: Yudianto.
0: Pausan ini yo.
3: Yudianto.
0: Yudianto.
3: Iya.
0: Pak yo, dah apa-apa. Aku catat ya Yudianto. Yudianto balik mana Yudianto?
3: Baliknya kebetulan kami di rumah.
0: Ah. Pak di ramok rumahnya di mana Yudianto?
3: Rumahnya ini. Daerah ini lah, lintas Palembang Jambi.
0: Palembang Jambi siap.
3: Iya.
0: Gampang lah itu, aku bikin ke pokoknya Palembang Jambi. Duso lah kamu. Aku bikin ke Dian, Yudianto, Palembang Jambi.
3: Nggak duso bener itu alamatnya. Kalau nggak percaya cari mbak ya aku kesini.
0: Itu jauh.
3: Iya ketemu.
0: Jauh nih ya.
3: Kan untuk memastikan Cik Rasid.
0: Iya udah eh.
3: Iya. Berarti adonan itu Palembang Jambi ditulis.
0: Aduh.
3: Alhamdulillah.
0: Nama nak iya. Dengar lagu apa Yudianto?
3: Yudianto nak dengar Gending Sriwijaya Cik.
0: Ay panjang Gending Sriwijaya itu.
3: Panjang?
0: Iya.
3: Sepanjang lintas Palembang Jambi?
0: Iya. Bener.
3: Ya apa ya. Kalau dah ini bala.
0: Apa dia?
3: Apa itu namanya? Golongan satu bala.
0: Oh, golongan satu eh?
3: Ada ya?
0: Aduh.
3: Iya.
0: Ayo kata. Ya, baik, baik, baik, baik. Tidak, aku kadang-kadang agak lucu golongan satu ini. Cak ngato itu deh ini. Oke, Cik Fauzan.
3: Ya, itu
0: baik. Kayaknya Cik Yudianto ya. Oke, salam kenal juga Cik Yudianto.
3: Ya. Habis ini Cik Rasid juga.
0: Maaf, sampai jam 12 itu malam ini.
3: Ya, mudah-mudahan lagi aku bisa masuk lagi kan.
0: Iya, siap. Dengan identitas yang lain ya.
3: Oke,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, Sobat Loyo. Jaga cukup sampai di sini. Sumsel kita berdendang. Sudah ada dinamika uang ya. Jadi Didi alias Adi Pitung, Robi terima kasih, Elegandus, Andra Sengiratan, Aspin Pak Jo, Yudianto alias Paujan ya. Wah ikan musuh dah enak ulang ketulah gaya ya. Besok bro yuk kita langsung ke Bujang nak tobat Pantun Palembang, Faisal, kamu golongan 1.

0: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
9: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Manjau Dibingi dan Kesiteraman. Baik dulur sebelum yuk, kita lanjut baik acara selanjutnya udah eh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om baik akas kolpah piwagi. Nyak Haji Herman Deru, Ketua Umum Pokku Provinsi Sumatera Selatan. Mohon kolpah piwagi ngigam ditiuh pangkalan. Dongi koda togus acara Manjau Dibingi tiap malam Rabu malam Sabtu di Pro 4 FM 88,4 MHz saluran budaya budaya wong kita. Idan lagi mohon mak kita ngangkat budaya kumoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik dulu, kita lanjut ke acara kita Manjau di Bingi. Sebelum kita panaskan dulu dengan lagu Komering, Pantun Komering dari Faisal Java. Wow, lagu ini kesenangan Cik Panel akan dalam caknya dah. Wow, baik dulu lanjut. Kita lanjut ke Pantun Komering.

0: Manjau Dibingi, acara khusus Dolma Kita.
1: Baik dulur, kita masuk ke acara kita Manjau Dibingi. Langsung kita terima dulu kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paket.
1: Oh, nyak aka bahu.
2: Bote. Kok ketawa?
1: Emang itu jawabannya emang itu ya?
2: Iyalah.
1: Oh, aku.
2: Bote
1: yo. Oh, dah. Jadi
2: mana cerah?
1: Jadi mak mana keceritanya malam ini?
2: Tidak tahu aku cerah.
1: Kita ngalih-ngalih bae yo.
2: Iya.
1: Jadi mak nak lagu apa Ika?
2: Langsung ke lagu apa?
1: Oh, boleh. Yo, aku takut lagi aku salah ngomong lagi kayak Harun ngatu. Cerah sih ini. Ngomong apa dia ini?
2: Mak Kiai Harun lagi ada Kiai Cahyo yang denger.
1: Oh iya, gawat. Kalau Kiai Cahyo masih dulu gitu, masih itu, masih berkawan sama kita.
2: Oh, aku juga berdulu.
1: Iya. Oke, Cik Eli. Mak mana kira-kira malam ini? Nak dengar lagu apa?
2: Lagu apa, Mak
1: Encik Rasid? Lagu apa, eh?
2: Lagu Lampung boleh tak, Cik?
1: Boleh.
2: Nah, begitu. Apa ini kumbang jambu bahasa
1: Rah? Kumbang jambu ya?
2: Iya, kumbang bukan kembang.
1: Oh iya, kalau kembang tuh jeli.
2: Oh, terima kasih.
1: Jede, tang.
2: Bukan itu yang pelaju itu.
1: Pelaju? Oh, princess itu, princess Sisi.
2: Oh, aku kembangnya.
1: Iya.
2: Hore.
1: Oh, Pak, yo nak game.
2: Kirim apa cara?
1: Aku cari dulu. Kinten.
2: Oh, bukannya jauh ke nomor ke Cahyo ya. Nak bakem ke game cara kita. Di sini ada Bang Andra dan Anggi.
1: Wis.
2: Juga ada Pak Robi di situ. Oh, jangan kejelek roket kompreng dah. Wah, biasa dah Cik Rafi.
1: Boleh.
2: Cik Pipit. Oh ya, Nyai Pipit. Nyai Ita. Terus ada Kiai Akbar, Kiai Pauzan, Kiai... Siapa lagi? Kiai Pen Langkang, Kiai Pen Gaseh. Tak lemaknya nyebut Kiai ya.
1: Tak apa-apa. Memang itu nih memang. Iya.
2: Bukan Cik Rah.
1: Kalau kirim salam tuh itu eh. Bupu-bapu-ba.
2: Apa dia?
1: Bupu-bapu-baan.
2: Ya apa dia?
1: Kirim salam. Kirim salam atau pesan.
2: Cik Ita kemana apa dia? Coba berkirim tetap.
1: Iya. Kirim. Oh ini kau ini. Galak ni hanya sakna huwong.
2: Siapa itu? Untuk Nyai Ita juga, sudah tadi. Nyai Sisi sama Kiai Irimnya. Terus siapa lagi? Kok bingung?
1: Jangan bingung. Iya.
2: Bukan Cik Rasik kali ngomong Cik Ita. Kok suaranya beda tadi? Terus siapa? Dah bingung kangen untuk galau-galau.
1: Oh iya, galau-galau ya.
2: Iya. Galau-galau baca rasa.
1: Payuh kalau mak.
2: Dikatai uang tak baca mak.
1: Payuh kalau mak itu.
2: Iya. Anggi baca lagi.
1: Iya Anggi. Oh ya Anggi tambah sahur lagi di Hong Jawa itu.
2: Iya biarin. Pokoknya minta lagu kompreng jangan lagu Jawa.
1: Iya. Jangan hui. Kalau lagu apa?
2: Lagu apa?
1: Lagu Jawa tu agak apa lupa aku. Aku juga yang bawanya yo. Kemarin itu.
2: Iya, hari Selasa.
1: Hari Selasa malam yo. Iya, payo. Payo Cik Ali. Itu bayo.
2: Yo, itu bayo Cik Ali.
1: Salam yo untuk Mang Tau ni.
2: Itu baru balik.
1: Baru balik. Oh, ya. Kalau baru balik tunjuk makan, tunjuk minum.
2: Yo, ini nak tunjuk ah.
1: Iya. Okey Cik Ali.
2: Untuk Cik Rasik.
1: Oh, dedek ini.
2: Semoga tambah sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Sama-sama, yo.
2: Salam sehat pokoknya.
1: Yo, sama-sama.
2: Semoga bahagia bersama keluarga.
1: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Cik Rafi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uy. Nyai El Hio di Gandus. Oh, oh. Payuh kita simuh lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oi, dengan siapa ini, oi?
3: Dengan Cik Simbolon.
1: Ai, Simbolon.
3: Simbolon
1: Simatupang. Caknya ada uang main gap di depan rumah kita itu.
3: Di mana dia?
1: Dengar dengar uang mantik gap, gap itu caknya.
3: Oh, itu mati ke apa? Cep-cep. Cak mana?
1: Ih, dah ai. Bukan, kira-kira banyak uang cak di depan kita tu.
3: Yang di mana cak?
1: Di dekat tempat rumah kita.
3: Oh, dah kasih.
1: Dah kasih.
3: Di dalam.
1: Oh, di dalam. Oh,
3: lagi dalam kelambu.
1: Oh, ay, berarti suara tipis tu yo.
3: Iya, dalam kelambu.
1: Oh, lemak nian. Oh, dalam kelambu telepon-teleponan. Tapi sayang nak.
3: Koyak-koyak dalam.
1: Oi, masuk juga nyamuknya kalau mak itu.
3: Ah, biarlah nyamuk masuk. Jangan main itu yang masuk.
1: Wah. Antu bahaya.
3: Antu bahaya
1: benang ni.
3: Kalau kelambu koyak tu ini apa? Antinya setan.
1: Ya. Anti setan. Iya.
3: Si setan kelambu yang lagi koyak.
1: Ah, bentilan. Ya, bentilan masuk begini tu.
3: Iya. Mama nak kabar kita, Kiai?
1: Oi, mak ini lah. Oi, dah mak jubung tu. Gaji gonek sesi kemah ongkah ini.
3: Oi, dah aku tak tahu pulau apa ongkah.
1: Kaget kaget tanya sama itu Cik Ita yo.
3: Marah hijau kita jangan terucap.
1: Iyo. Atau Ke Harun. Ke Harun, apa dia retinyo gaji go nek sesi gambar ongka ongka.
3: Ongka, majoka, malaku.
1: Mak jolas. Bayu
3: Cik Ita, kalau ini nak marah-marah lah cara
1: setiap. Oi dah. Dompet kering itu niku ni yang itu yo nyanyinya yo.
3: Apa dia?
1: Dompet kering judulnya penyanyinya Hendra Widodo ai je. Iyo, dompet kering yang permintaan Cik Eli waktu itu tadi acara Sumsel Berdendang.
3: Oh, dompet kering.
1: Iyo, penyanyinya Hendra Widodo ai je. Kucak aku kenal nama ini.
3: Kalau aku ni yang
1: nyanyi. Oh, dah.
3: Kenapa
1: tak
3: tahu ni
1: yang cakap dompet kering? Ih, idah. Kalau kamu lain, kau dompet basah. Kan kata yang tadi sa, itu.
3: Lagi panas ini, banyak kering.
1: Terendam kemarin. Termasuk ke bas, kau minum lupa ngambilnya dompetnya.
3: Iya.
1: Jadi basah.
3: Basah
1: jadi kulu kahas. Baik, lagu apa yang kira-kira ni?
3: Lagunya ini baik. Oh baik, oh baik tu.
1: Ai benar bayi ho, jangan nyusah-nyusahkan orang.
3: Ih, dah abai-abai ku.
1: Oh abai. Cak
3: dikitlah.
1: Abai-abai ya.
3: Ya, abai-abai ku.
1: Abai-abai ku.
3: Ada?
1: Kaget belum ketemu hoi, sabar hoi. Ih.
3: Kirim dulu kalau aku ni.
1: Oh ya boleh. Oh, abai-abai kau. Ah, ini kau ini galak minggu-minggu kau.
3: Ini
1: kau
3: ni dah boleh tahu.
1: Abai-abai kau. Sesuai dak kita bertemu mano ya kau abai-abai kau. Abai-abai kau. Oh, pakai oh ternyata hui.
3: Oh, abai kau.
1: Iyo, abai-abai kau.
3: Orang kau nak mana ku?
1: Ah, tak lo dah boleh kau.
3: Tak lo dah kau.
1: Ayo.
3: Lanjut. Nadia ko ni ai Nadia ko ha huh? Nadia do Eliko tadi fisiko
1: ngapa pakai koko garo
3: nak kirim lagi ado aspijolog yo
1: iya
3: aspijolog kiai itu bukan kiai itu
1: akas itu
3: akas
1: iya masalahnya giginya sombong
3: agas kali dari dikit ya
1: iya.
3: Sama ni ai asing jam ada kiai ada pitung ada sa go je de kiai ni ai tai dan ni masuklah ni ai marah ila cerah sini
1: jangan hoi kita belajar juga ini
3: iya ada lagi sapo ya mengujuk sako itu kosong berapa tu Fauzan.
1: Oh, Cik Hendra. Oh. Oh, Cik Aspin jual aku padamu. Ay, tak waras orang ini berarti, yo.
3: Ay, kau ni. Mentanglah kau ni masih bayi.
1: Iya.
3: Iya, imut-imut cara orang kata gigi kan bayi
1: cara. Iya, imut-imut nanti.
3: Imut-imut cara nak King Kong je.
1: Iya.
3: Ada lagi ya.
1: Iya.
3: Mang Naki ya. Ada Kiai... Kiai Harun ya. Kiai... Apa lagi? Kiai ya.
1: Kalau kata orang pedal ke dalam salam kenal ho.
3: Siapa tu?
1: Orang lah kenal lah.
3: Oh,
1: minta senggol tu yo.
3: Senggol,
1: tumbuh ke, jangan senggol lagi.
3: Sudah
1: gong dia.
3: Ada kakak Simon ya. Setia Isa ya. Ada Paulan sudah, ada Erin ya. Erin, Kun Gondrong, Mang Tenggaseng ya. Ada siapa lagi tu? Wapet kita eh? Nadia Ikoh tu sudah tadi eh? Topik tu kau eh, MJ? Nabi Joko saja sudah, Pak Wasi sudah. Siapa lagi ni? Lebih jauh dah. Kalau sudah jauh kabil eh? Apa cara?
1: Galuh-galuh.
3: Galau-galau. Sama cak bahasa awak eh. Galau-galau pokoknya eh. Salam kompak selalu eh. Sudah ini masuk-masuklah yang suka bangun itu eh.
1: Iya.
3: Atau yang di Sungai Lahir
1: itu. Sungai Lahir. Atau yang di itu, di Matuh Merah.
3: Oh, Matuh Merah.
1: Iya.
3: Sungai Lahir, sebenarnya Matuh Merah ini.
1: Kiai Harun.
3: Oh,
1: Kiai
3: Harun, merah mata
1: dia. Oh, merah mata. Mata abang. Mata abang lah. Oh, iya. Belum sembuh-sembuh matanya. Abang terus. Belum
3: sembuh. Kalau nak diiku, maka hari ni dia. Ujian setelah dia cek kaya aku, luk ngacau. So, dia ngacau dia.
1: Oh, kan? Dia. Bulan depan dia mulai ngacau dia bulan depan.
3: Iya, bulan depan
1: dia.
3: Mentenglah lah sehat. Alhamdulillah, ya lah sehat dia.
1: Iya.
3: Ya itu baik cara
1: sini. Payo.
3: Selamat tugas saya selalu ya.
1: Terima
3: kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hendra Widodo yo. Ai dia kiai itu oi. Payo kita terima lagi yo di belakangnya Kiai Hendra Widodo tadi. Alu, alu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini Niai Nadia. Oh, Niai Nadia. Ya. Lanjut.
4: Nak ke mana lanjut?
1: Yo.
4: Ya dilah aku dikit ben meleset kaki aku sama-sama ngomong. Ya aku dengar ini. Ya ita pula. Okay. Kaki dia butong sama aku. Kenapa Cik Rasid minum apa?
1: Eh dah. Aduh tamu tadi katanya. Cik Rasid ujinya. Suara siapa itu cak bagus ni kan? Ay jaga suaranya baik bagus itu.
4: Wongnya?
1: Wongnya tanya sama-sama Cak Budi.
4: Sama Cak yang baru itu ya yang baru turun tadi. Turun
1: tadi. Sama sama wong wong itu wong Pak Jo.
4: Pak Ida aku.
1: Oi kata Hendra imut-imut dia itu.
4: Siapa?
1: Wong Pak Jo.
4: Wong Pak Jo.
1: Ya.
4: Iya
1: kau jen.
4: Oleh kandak bergigi tu kan. Tak balita tu kan.
1: Iya.
4: Tapi potongannya itu dari mana imut nah makin dah dia sakit. Tak ber. Dia tak ber.
1: Lah tak ber guys juga ini.
4: Iya mula ngomong ini Pak Jesra imut itu.
1: Aja
4: lah usah ngomong dia lah.
1: Ada sah dia
4: omong.
1: Ada sah
4: dia. Dia senang baik dia. Nampak ni memang dia omong kata kata itu.
1: Oh iya. Mana cerita?
4: Mak mana?
1: Lagunya apa dia lagunya ini? Kaget. Agak sah kok masalahnya kalau kau mengingin ini yo.
4: Iya. Tenang. Kalau Sahara apa susah nyari kagak Nia Ita masuk benerinya oke.
1: Iya benar. Iya.
4: siapa minta lagu kemarin tuh? Dibenerinyo.
1: Dibenerinyo. Oh, itu. Si Ngiam, Ngiam itu ya.
4: Ah, Ngiam itu. Enggak ketemu kan? Nah, ketiklah coba N, katanya G,
1: I,
4: M. Nah, aduh pasti.
1: Aduh, oi, kalah kita hoi. Apalah, apalah dia lagu itu di komputer kita yo. Kita tiap hari ngetik-ngetik di komputer ini, dak tahu lagu itu.
4: Iya.
1: Paham lah dia. Yo.
4: Ini bibi itu tuh mantan ini, MD.
1: MD.
4: Tahu.
1: Oh, nggak. Dia dia sebelum dolar dia itu MD-nya.
4: Iya.
1: Heeh.
4: Cek dola tuh, itu juniornya.
1: Juniornya itu ya? Oh iya. Iya. Oke okay, deh.
4: Nah kalau Cek Rasid nak belajar jadi ini, musik director, belajarlah sama bibi itu.
1: Langsung jangan sama dola lah, dosa ya? Langsung sama sama Cek Ita Bayes ya?
4: Iya, kalau belajar dengan Cek Dola tuh udah banyak tidurnya dari ngajar. Gak banyak tidur di kelas gitu. Aku nak bahas
1: dendam
4: tadi,
1: aku juga
4: dari
1: kolainya
4: tadi,
1: oh, ngecek gaya
4: tadi.
1: Iya,
4: makan
1: olahannya
4: apa hari ini.
1: Oh, pas itu, di... Sore
4: tadi? Iya.
1: Oh, cek aja Melok ngacau juga tadi sore ya?
4: Iya,
1: Melok
4: ini dia ngeretoknya di situ.
1: Oh, iya.
4: Kenapa bibi itu jadi ngeretoknya?
1: dia aja itulah kalau selama apa, nunggu Mang Al belum balik, belum jemput. Nah, ganggu dia. Ruangan ada kunci, kata Ewang lagi di situ kan, jadi mangu main studio dia.
4: Iya.
1: Tapi
4: tidak apa.
1: Tidak apa, rame. Iya. Daripada dia jerit-jerit.
4: Penyiar yang siarannya ganggu lah galau-galau.
1: Iya.
4: Iya. Malam-malam kan.
1: Iya. Nah dia galak ganggu juga tidak?
4: Aku.
1: Iya.
4: Aku tergantung aku ini. Iya. Iya. Pokoknya tuh.
1: Ya.
4: Jelala
1: gudang
4: itu cubit tak mau
1: dengar. Iya. Kalau itu yang tukang es tebu itu gak ngaku dak?
4: Es tebu itu.
1: Iya.
4: Enggak, dia malah enggak menjadi es
1: gitu. Oh, ya syukurlah. Baik itu ya.
4: Itu cuma tak tenggol baik kalau oh. Ini kalau oh. Itu.
1: Heeh.
4: Iya. Mamat.
1: Mamat es tebu ya.
4: Iya.
1: Pacak pula sih Mang Adi. Goyang Mang Adi apa pula. Calam juga uji mamat tukang tebu. Oh, denger juga deh.
4: Kalau
1: di
4: senggol, dia tuh denger terus
1: gitu. Dia tuh monitor terus dia tuh. Iya.
4: Iya. Bangsa dia ngomong, pasti dia miss call ini.
1: Asli. Jangan tuh, aduh. Iya.
4: Iya, dia tuh
1: berkawan
4: dengan ini kali, dia tuh.
1: Perhatian
4: dengan
1: Mang Toim. Banyak, karunian. Oi.
4: Kenali dengan itulah Mamat es tebu itu.
1: Es tebu
4: itu. Kenal dengan Mawar Borak tu lah dia.
1: Iyo, saro dia.
4: Saro dia. Ke lagu tu kita cek.
1: Payu.
4: Lagunya ini be, apa lah ya? Nah, siapa lah Miss?
1: Putra Jalur. Putra Jalur sama Mang Pemen. Mang Pemen lah ke dalam nak di itu nak. Halo Nadia, kata iya, iya. Alang ke itunya dah. Alangkah halusnya.
4: Lagu ini bela kita apa ya? Ini Mauli Cindo bela.
1: Mauli ya?
4: Mauli ya? Mauli Cindo.
1: Bentar.
4: Mauli ya?
1: Cindo.
4: Jangan pakai A gitu kita tuh tak ketemu dia. Pakai O.
1: Oh pakai O ya?
4: Yo Mauli Cindo.
1: Oh ya Joninan, iyo kapas diubah jadi O aja langsung metu dia.
4: Iya. Nah ini berkat berkawan dengan musik director.
1: Musik director tadi itu. Ya. Wah senior, yang seniornya tapi ya.
4: Senior.
1: Oh, oh.
4: Yang junior itu tidak jauh. Kita tidak
1: ada
4: juga
1: tidur
4: dia.
1: Oh masih lah. Saya
4: tidak yakin aku mau dengar.
1: Tapi tidak tahu juga iya Pak.
4: Aku Cik Ewan ini nah. Suruh dengar rajin-rajin. Masih pasti di kolai Cik Ewan.
1: Oh iya Cik Ewan.
4: Cahaya pula dia.
1: Cewek yang lagi demam dia nak sekarang nak.
4: Demam dia.
1: Iya. Aku dengar kabar sore ini lah dari Daulah tadi nanya Yuan terkepar, yang lagi demam.
4: Kemarin ada dia kemarin. Iya. Baru suaranya dia aku dengar baca berita siang tadi tu dia ini dia apa? serak-serak suaranya. Iyalah, semoga ini Bella cepat sembuh Bella.
1: Iya.
4: Aku kirim dulu Cik Rasid.
1: Oke. Okay.
4: Agak ngebut dikit ya.
1: Boleh.
4: Pak Henda tadi ya, yang menurut turun sama
1: Kiai. Kiai.
4: Oh, Kiai. Nah, Dunia Ita juga. Terus ada lagi ini apa? Kiai Napi, Jaga Raja ya. Ada Kiai Topik, sama Kiai Septinya. Ada lagi Kiai ini, Kiai Pet. Sama Kiai Mimin ya. Terus ada Kiai ini, Kiai siapa itu? Anggi. Kiai Sisi juga, Kiainya ya. Ada Saro Fauzan Irin ya. Terus ada lagi Kiai Putra Banten. Kiai Adi suka rame, Kiai Adi Pitung juga. Terus kayak udah sapa kayaknya ini ya agak letup-letup pesok aku
1: kira sih. Apa-apa.
4: Yo, Kiai Pen ya, dua-duanya. Kiai ini juga, Ujuk dua-duanya juga.
1: Nan, minta saya ingat nak kalau nak Putra Jalur tuh nan.
4: Putra Jalur?
1: Iya. Oh, iya. Lain dua kali gak disko.
4: Itu minta saya ingat lah penyuruh turun itu.
1: Gak tau aku.
4: Ini ada Kiai Andra juga. Nah, Kiai siapa lagi? Kiai ini ya, apa, Suripto, Kiai Geliwon, Kiai Rapu, Kiai ini apa namanya, Tukur. Nah, Kiainya ada Kiai Ida Sukacinta, Kiai Ida Arifin ya. Nah, terus ada, bingung nih anak kudia, ini anak mau pakai
1: Kiai. Gak apa-apa.
4: Iya, belum terbiasa be.
1: Iya.
4: Ada Kiai Iwan juga.
1: Kok nah, Budi kan ungkomring kan?
4: Dari mana? Namanya be Heri Nasution gitu.
1: Oh, Nasution. Oi, ada.
4: Mana komring?
1: Nasution ular jawa itu.
4: Ular piton.
1: Ular rod.
4: Iya. Itu Nasution raja gugup.
1: Raja gugup.
4: Udah simbolon dia kan.
1: Nasution
4: gitu.
1: Oh,
4: dari mana komring gitu.
1: Berarti itu bu, pas lah betul nak. Kau kan Huta Galung.
4: Itu kan?
1: Iya.
4: Itu dipas-pas ke namanya.
1: Cocokologi.
4: Iya, cocokologi itu. Nah, ini Miss Kolis yang minta senggolin ini.
1: Siapa lagi, Nat?
4: Oh, Kiai Suliwa.
1: Oh, Suliwa.
4: Suliwa, aku ingin Kiai Suliwa.
1: Oh, bukan yang tengah tebu bukan, eh?
4: Bukan.
1: Bukan Estebu, ya?
4: Tidak, dia. Dia ini lagi giling tebu.
1: Giling tebu?
4: Untuk jualan besok.
1: Besok. Biasanya tidak, nak. Dia giling tebu itu langsung pas pada saat jualan.
4: Oh, itu, ya?
1: Iya.
4: Oh, iya. Iyalah, kalau di giling malam ini, anak ketengginya tebu itu besok.
1: Itulah.
4: Iya. Ada Kiai Helmi juga yang galak monitor nih, ya? Terus ada Kiai siapa lagi ya? Ay, sudahlah galau-galau bela aku. Aku lah kebingungan aku.
1: Wah, gara-gara.
4: Oh, Niai ini nah, Niai Wati ya. Alam Niai Wati ya, Bu Wati. Mak pula Bu Wati aku.
1: Iya, calon mertua.
4: Iya, Niai Wati. Kamu ini nah, yang... Nah, sudah aku tak terini lagi. Dah, galau-galau.
1: Galau-galau ya?
4: Pokoknya, ini apa? Tau nyinunyi, nah.
1: Mau nyinunyi. Tau
4: nyinunyi. Oh, ya Allah Tuhanku, masih sempat-sempat nih. Nengar rupanya ini.
1: Siapa?
4: Mamat.
1: Oh, Mamat.
4: Iya, Cik Mamat itu.
1: Wah, ibu. Salam, Nan.
4: Iya. Oi, Mat, kau sempat-sempatnya. Lana, aku lah nak turun kali.
1: Woi, kau pula nak senggol.
4: Iya. Cuma kan tadi sebut-sebut
1: ya. Iya, tapi belum selesai sebut tadi dah eh.
4: Iya.
1: Amat es tebu.
4: Iya, sudahlah aku sebut Mat kau. Tidak.
1: Tidak.
4: Iya, mesin giling tebu tu masuk dulu.
1: Iya, lap-lap dulu biar bersih. Besok tinggal tu baik.
4: Taruh luar, diangkat oleh ini lagi Kiai Suliwa. Yalah, kau nyilunyin Bella.
1: Oke.
4: Malam Bella ya, selamat. Istirahat Bella. Untuk pasukan yang nak berangkat besok tidurlah lagi kesiangan, jangan dalu-dalu tidur.
1: Iya.
4: Iya. Iyalah untuk Kiai Rasid eh.
1: Oke.
4: Okay. Selamat bertugas Bella, semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumahnya.
1: Makasih.
4: Salam untuk ini Datang kok enggak dengan itu?
1: Tidak.
4: Kiai Mamat itu tadi.
1: Tidak.
4: Tidak ya, jauh ya.
1: Jauh.
4: Iya.
1: Memang itu. Kami itu sama-sama OI tapi jauh.
4: Iya. Cuma ada jauhan. Jadi bukan apa-apa.
1: Apa?
4: Habis modal, galak ngutang. Galak
1: ngutang jauhan. Untung mau kasih kau juga tahu ya.
4: Iya.
1: Jadi aku pacak-pacak jago jarak masa aku tuh ya.
4: Iya,
1: jarak itu. Jangan terlalu dekatnya berarti dengan sama dia tuh ya.
4: Iya. Jangan lupa pakai masker juga selain jaga jarak.
1: Apa lagi batuk dia.
4: Iya. Iya itu ya.
1: Iya. Lagi musim batuk sekarang ini.
4: Iya. Pokoknya dia tak bawa virus soalnya. Iya. Terima kasih ya.
1: Ui, sama-sama. Ui.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Moga rahmatullahi wabarakatuh. Wah, lah berapa ikut ini tadi? Lah tiga ya. Oh ya sudah kalau begitu kita itu dulu yo. Kita istirahat dulu sebentar yo. Kita geng-geng dulu lagu-lagu permintaan uang ini. Ada Kumbang Jambu dari Cik Eli. Dari Abai Abahiko dari Hendra Widodo, Kiai Hendra yo. Sama Molly Chin do dari Nadia Hutagalung. Baik dulu jangan kemana-mana, tetap baik di 4 Palembang yo. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Manjau Dibingi, acara khusus Jolma Kita.
1: Baik dulur, kita masuki lagi acara kita Manjau Dibingi dan Kesiteraman. Langsung bagi kita terima dulur kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Cirasi.
1: Dengan siapa Iko?
2: Oh ya.
1: Oi. Mano niai itu tadi untuk tadi.
3: Dia tak bisa bahasa kemoring.
1: Oi.
3: Iyo.
1: Tapi kan agak dekat-dekatan itu dia dengan daerah kemoring.
3: Iyo, tapi lain bahasanya. Dia pakai ngapa? Jemur. Iya, jemur.
1: Dia lebih ke ogan.
3: Ogan.
1: Iya.
3: Bersama.
1: Kalau
3: ini kan di rumah belain di rumah kenindis lahat.
1: Lahat.
3: Kemeringnya agak susah lah di Sumatera Selatan.
1: Iyo.
3: Kemering sama linggau yang susah. Linggau itu lebih saru lagi.
1: Kemering tu agak mirip-mirip Lampung sama Kayagung asli.
3: Linggau tu aku kali dengar bahasa linggau asli dan lebih pening lagi dengarnya.
1: Iyo ya.
3: Yang pakai liau itu.
1: Aku lebih pusing. Aku lebih pusing lagi kalau buntu ya.
3: Iya.
1: Cik
3: Rasid buntu. Kalau buntu,
1: tebok. Iya.
3: Penyakit lima hurufnya aja.
1: Iya.
3: Takutnya kalau penyakit lima huruf.
1: Hendra tadi salah sebut kalau ngatain kamu imut.
3: Aku memang imut. Yeah. Tak salah dia. Iya.
1: Oh, iya.
3: Kalau kata gigi itu kan imun. Makanya si Asmi agak was-was dia. Tapi tak apa-apa katanya. Kalau ada yang galak.
1: Berarti
3: laki-laki belagak katanya.
1: Iya, laju.
3: Tapi kata galak, nah, tak belagak lagi.
1: Oh, iya.
3: Iya.
1: Jadi yang ngantri ini si Aurel, sama si?
3: Hah?
1: Yang ngantri itu Aurel?
3: Jangan, dia marah Cak Ita. Kan.
1: Kita sudah ini masuk. Bukan ya. Kamu hai, kena kata kita berdua, kena kata.
3: Iyalah, dapat.
1: Oi, dah. Ayo, benar-benar Jasmine. Untunglah diingat ke Jasmine ini. Jangan mahai malam ini.
3: Iya,
1: lagi teleponnya. Kayak
3: teleponnya. Ya, cerita itu.
1: Enggak mancing.
3: Iya, kalau mancing dia. Tapi iso je aku je bahasa tu gua. Dia marah cerita lagi
1: pula. Iya. Tapi tak apa-apa. Dah begitu berusaha dah eh.
3: Iya dah. Yang penting berusaha.
1: Iya.
3: Sudah ni cerita masuk dia ni.
1: Asli. Masuk ni yang dia. Siapa tak kira-kira tu tak?
3: Iya.
1: Nyonggo turun apa dia?
3: Kalau dia tidak nyonggo turun. Dia lah masuk.
1: Lah masuk. Tak mungkin.
3: Aku dah baca cek rasi tadi untuk Nadia. Halo.
1: Oi, sudah turun. Lah sudah dia sudah turun, baru masuk.
3: Nah, dia masuk, aku langsung WA itu.
1: Iya. Yang tadi yang Widodo tadi bagus tu baca tadi.
3: Lewat bae kalau mental dia. Nyuruh dia cuci kaki di serangan.
1: Iya, sih itu tadi. Kalau bukan mengujuknya kalau komering. Mengapa tadi maksud tadi? mang pisat sekayu je.
3: Mang Mamat es tebu, aku dah tahu aku.
1: Itu no, yang tukang es tebu.
3: Oh. Besok, mudik lah rombongan itu, Widodo kalau.
1: Oh.
3: Kalau Cirasi nak ketemu sama Mang Elmi.
1: Ada di situ ya?
3: Aku batal aku. Kalau ada acara di Talang Putu.
1: Sama itu, sama siapa?
3: Tidak, acara pindahan adik.
1: Oh.
3: Jadi besok langsung tidur sana.
1: Kirain
3: besok tengah 6 sana.

0: Aku kan tak pantang.
1: Iya.
0: Waktu minum es, jangan minum rutu-rutu.
1: Oji, Oji, Oji si Huta Galung. Oi. Ontek tu bukannya gak bukannya kegalaan, tapi karena terlanjur baik.
0: Apa
1: ya, bukan kegalaan, tapi terlanjur baik. Oi, baca. Ah, ingat tu Pak Wong Duo ni berarti kompak dia ni tu Pin.
0: Iya, dia lagi kompren dari kali.
1: Berarti dia dia kangen sama kau Pin.
0: Iya kangen.
1: Ini iya di berdua. Pacak kompak, pacak kompak nih dia ngatu-ngatu kamu berdua.
0: Iya.
1: Langsung dia.
0: Oh, dah benak ya. Kita nggak di atas ya?
1: Iya.
0: Iya. Kalau si Agni, tak diragukan lagi dia.
1: Iya.
0: Iya. Ayo senang, bunda melak senang.
1: Melak senang, tak cahaya.
0: Ayo bahagia, bunda bahagia.
1: Bunda bahagia.
0: Cuman sayang, tak ada yang galak.
1: Itu dia masalahnya.
0: Itu yang masalahnya. Ada yang galak pula. Ya, itu cuma di omongan baik aja.
1: Tak ada, oi. Kelakar buntu ni ni.
0: Aman ada ni, sedikit lari.
1: Oi, dah.
0: Ampun, kita kita kelas mahal.
1: Oi, dah.
0: Ikut besar tu.
1: Oi, bukan lagi. Kalau nak nyari saro.
0: Apa lagi nak duo?
1: Nak duo.
0: Kalau kak dah.
1: Oi, dah. Pacar dah balik lagi ni. Pacar dah balik lagi ni. Dua di jalan ini. ngejuk setron lah ya ini.
0: Jadi pergi rumah lain dua aja, apa dapat balik?
1: Itulah.
0: Untuk apa Riko?
1: Untuk apa?
0: Menang di tempat penjualan tu lah.
1: Pin, Pin, kau minggu galak itu deh Pin.
0: Apa?
1: Galak keluar juga minggu ya?
0: Aku keluar lah, tidak ada wacana. Ini satu minggu ini dah keluar, cuma tempat ada.
1: Iya, minggu kemarin?
0: Keluar.
1: Oh, aku tuh kemarin tuh enak iseng-iseng. Aku kan dari bengkel kemarin tuh Pak di Bukit. Apa nyimpang aja sudah kagak gede enggak jual. Sore jam 2-an.
0: Ah,
1: kata lagi. Lagi. Utik lagi.
0: Ah, dari jam 6:30 itu nanti jam 10.
1: Oh, setengah
0: hari. Lah, mulai jam 11.
1: Oh.
0: Itu kan malah buka aja barang yang gua. Sudah itulah pernah dicoba boleh lah kerja sampai sore. Laku coba, cuma dapat panas naya hitam di badan naya. Uang kan bukan tuan kerja malah panas.
1: Malah panas ya?
0: Kecuali cak uang jualan lampu merah kan ibarat bersodor dia.
1: Iya.
0: Kalau aku dia harus mampirnya lah, dalam mobil ya harus turun dari mobil kan. Motor harus stop dulu beli kan. Kalau mungkin lah susah dong untuk beli.
1: Iya.
0: Kalau pagi itu memang jam lagi, karena sebelah aku tuh ada jual kue. Kalau beli kue sambil mampir beli tisu.
1: Oh, mak itu ya.
0: Itu dah tuh memang kerajinan beli tisu, mampir, ketop.
1: Iya.
0: Sore 8:30 aku coba. Pergi aku jam 2, balik jam 5. Ibarat, sama apa aku masih ikut dua air, rugi ibaratnya. Kena macet lah, kalau balik kena macet, sebenarnya masih ada sengah panas lah.
1: Iya.
0: Makanya aku tak jualan ini, cuma ngemik pagi ya.
1: Yolah kalau cak itu.
0: Mungkin mata situ lah rezeki.
1: Iya.
0: Lagi aku jualan dari pagi sampai sore lah jualan nyari dua mulu.
1: Iya. Ida. Ida. Ida. Maksudnya tuh lepas itu ibadah yang lainnya. Itu kan yang jam dari jam dari jam 6 sampai jam 10 itu ibadah juga.
0: Nah.
1: Jihad bisa bilillah itu. Iya. Tapi buat Joko yang mati itu ucap ke bismillah niat ke ibadah.
0: Iya.
1: Oh, pacak mehasil. Pacaknya saya pulang-pulang deh.
0: Diniatkan
1: ibadah ya.
0: Iya.
1: Pak, yuk kira.
0: Nyari lebih dari tikus ibadah.
1: Nih. Melawan niatnya.
0: Nah,
1: kena marah
0: ceritanya ini.
1: Wong lah ngomong bener-bener di mas simpang-simpangnya.
0: Iya lah, jalan niat terus jalan kaki itu ibadah. Ya.
1: No. Laju.
0: Jalan itu ibarat tidak lepas lawan.
1: Iya.
0: Langkah. Iya. Artinya masuk gol.
1: Benar nih, Napa Hendra, wong ini ngomongnya.
0: Tidak, dan dulu kan daripada kata kami.
1: Iya.
0: Sama ngajar Ustaz itu, tutup dua. Selawat, sama istighfar.
1: Istighfar, benar.
0: Selawat, istighfar, insya Allah.
1: Iya.
0: Membukakan pintu rezeki yang tidak kita duga-duga.
1: Benar.
0: Istighfar kata Ustaz, aku cuma menjalankan.

0: itu bekal ustaz.
1: Samblo aku juga ngamalkannya juga sama.
0: Heeh. Alhamdulillah terbukti. Heeh. Juga ada istighfar tuh enggak ditinggal gitu sambil
1: duduk. Nadia, dengarkan Nadia. Ustaz Aspin Jol.
0: dia enggak tahu mana itu. Heeh.
1: Mana
0: di online
1: nih
0: katanya
1: dari
0: belakang,
1: oh,
0: ustaz
1: adanya. Woi, kan musuh
0: dah. Iya, Bu. Apalagi
1: dengar
0: itu
1: baca-baca dulu. Ayang beb-nya ini.
0: Terus lari itu lah mendengar aku bacaan. Takut melet.
1: Hei, dah kena lagi.
0: Yalah, lagu juga belum.
1: Oke, apa dia?
0: Oh, pantun kemering ya, Dek.
1: Hah?
0: Pantun kemering.
1: Sudah tadi, pertama kali. Sudah
0: itu. Tak boleh, itu jahinam lah. Oh, tukang becak.
1: Tukang becak?
0: Iya.
1: Kata tukang lain tu.
0: Malam-malam tukang becak.
1: Tukang becak, payung kalau macam itu.
0: Tapi bagus itu, Cek.
1: Iya,
0: payung. Itu jalan-jalan pergi becak.
1: Ayo.
0: Becaknya kirimnya galau-galau bela.
1: Oh, siap.
0: Iya, kena ada nak masuk lah satu bulu hati.
1: Apa tadi, Pin? Ingat tak, Pin? Yang sebut kena dia kalau galau-galau tadi tu? Unyen-unyen.
0: Unyen-unyen.
1: Unyen
0: unyen.
1: Iya.
0: Masalah cerita cerita bunda.
1: No, dia ni lah galak nyenyuk kan.
0: Jadi ada kolak-kolaknya
1: tu. Oh, itu deh. Ada tajwidnya deh, pasohanya deh.
0: Iya, mahotnya.
1: Aja mahotnya.
0: Mahot.
1: Payu kalau itu.
0: Ya, kirim untuk Mas Liwa sama Maimunah, be. Semoga Maimunahnya sehat selalu, ya. Untuk cerita masuk lagi sama rakyat rasid, ya.
1: No, kau.
0: Untuk cerasid, sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sama-sama, Fin. Salam untuk Ontet, teh.
0: Apa?
1: Salam untuk Ontet.
0: Oh, ini ada, dia.
1: Iya. Kenapa?
0: Upi cerasit ni ganteng kan?
1: Allah, genteng.
0: Genteng.
1: Oke. Okay.
0: Makasih,
1: Cek. Yuh.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Aspin Asmi, di belakangnya Cek Aspin Asmi. Halo, Assalamualaikum. Manja di Bingin.
2: Manja Udi
1: Bingin. Nah, kau Aspin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nyai? Kamunya
2: pula cakap ini.
1: Oi, biasanya.
2: Ini han ya, just pinjol ya.
1: Oi, bukan lagi, hui.
2: Tahangan ni aja.
1: Iyo. Hendel. Ya,
2: mak ni ketahangan.
1: Iyo, Hendel Widodo tadi nak bertanya dia. Ojenyo. Ojenyo apa artinya gaji ronek sesi mah ongka?
2: Ya, gaji kecil.
1: Nah, Hendra.
2: Tapi saya serah.
1: Nah, Hendra.
2: Kalau ronek tu kecil.
1: Nah, Hen.
2: Itulah.
1: Itulah, Hen.
2: Iya, gaji Roni. Ongka seseran.
1: Nah.
2: Katik seseran.
1: Katik seseran, Hen. Gaji kecil. Itulah. Maka ini pinta si Adi Pitung tadi. Bukan, eh. Siapa yang terakhir tadi cerita? Yang golong satu tadi. Oh, Pak Ujan. No, langsung.
2: Pas-pasan.
1: Langsung telepon dia cerita.
2: Cukup untuk
1: mongan. Iya. Hendah
2: makan.
1: Oh, Hen. Jadi cukup untuk mongan baik, Hen.
2: Iya,
1: mongan gawo.
2: Cukup mongan begawo. Jadilah.
1: Iya.
2: Enggak
1: butong-butong. Artinya apa sih butong-butong tuh?
2: Jangan marah-marah.
1: Tidak, Hendra enggak kalah marah dia. Enggak ngato bae itu. Punya
2: rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nikmati dan syukurin aja.
1: Adanya. Iya.
2: Jangan nak butong-butong tadi.
1: Iya.
2: Kalau Aspin tuh sesuai mana butong ini.
1: Galak.
2: Munihan.
1: Iya.
2: Lamonia.
1: Sudah tuh itu pulau dia tuh cak kepakaman.
2: Hai.
1: Oi. Pin.
2: Pocak ya begawo.
1: Oh, dah. Iyo.
2: Iku katong ini dalam bahan ku tangan ni niku.
1: Nah, niku awasnya niku. Sisip dikit ku pagas pantat niku.
2: Kangge ku datangi di rumah tu ku tangan ni.
1: Nah. Ku ajak niku ke warung bakso, warung sebelak laju niku bayari.
2: Yo, makan bakso.
1: Oh, iyo.
2: Ane is. mimpi lagi.
1: Oh,
2: burung nggak butang.
1: Niai, kiki kau nak lagu apa niai? Asang asang podi, tidak lagi asang podi.
2: Tidak malas
1: lah. Tidak, aku nanya niku.
2: Itu tu asang podi itu kan artinya. Dia tu tinggal ke tinadainyo. Nah, tinada itu siapa?
1: Siapa?
2: Ceweknya atau cowoknya?
1: Nah.
2: Itu tinada pacar. Tak mungkin mulah, hanya tak kelompok Bali.
1: Oh,
2: mulah tu Bali.
1: Itu berarti cocok ni Yan dengan itu, sesuai dengan penyanyinya. Penyanyi ini, kalau Hasang Podi itu Simon.
2: Simon.
1: Iyo.
2: Ujungnya baik Simon.
1: Ujungnya baik tapi, iyo kalau itu.
2: Itu Karl Simon.
1: Karl Simon. Nah. Kalau itu?
2: Kalau itu Simon pribadi.
1: Simon pribadi. Iyo.
2: Demon yo bae.
1: Ambek mon yo bae Simon hoi.
2: Tapi jangan ditambahi mon tu.
1: Jangan eh.
2: Baju terbang-terbang di pojok pohon itu.
1: Oh, ya aku tidak ngatohi hoi. Aku ngomong Simon.
2: Jangan nak marah. Kalau tak ngatu wong.
1: Oi, apa tadi? Apa tadi marah? Marah tadi apa?
2: Eh?
1: Marah tadi apa dia?
2: Butong.
1: Butong.
2: B U T O N G.
1: Butong.
2: Nah.
1: Oh.
2: Kalau botong lain.
1: Apa dia?
2: B O T O N G botong.
1: Mm-hmm.
2: Kenyang.
1: Oh kenyang. Oh butong. Kalau butong marah yo. Oh kalau
2: kalau botong kenyang.
1: Oh.
2: Kalau botoh.
1: Apa kalau botoh?
2: B O T O H.
1: Heeh. Uh-huh.
2: Botoh.
1: Heeh, botoh.
2: Lapar.
1: Lapar. Oh. Nah,
2: jadi butong.
1: Heeh.
2: Botoh.
1: Wai.
2: Ah, beda galo itu.
1: Iyo. Aku berarti
2: salah kayak tersebut botoh.
1: Mm-mm. Aku nyang, kalau dengar ke iyo. Kalau
2: botong itu kenyang.
1: Kalau dengar ke Nadia cerita aku botoh. Kalau dengar ke Aspin cerita ni aku butong.
2: Botong.
1: Botong.
2: Aku butong nak marah.
1: Marah aku. Iyo. Oh, lamoh ni dia ni eh.
2: Iyo.
1: Iyo. Besak kelakar pulo. Heeh. Cak kepakaman pulo. Oi, tapi ilmu dia memang pakam cerita.
2: Pakam.
1: Iyo.
2: Dapat ke asni dia.
1: Dia itu apa ni on? Biar ayah senang, kalau ayah senang bunda ikut senang juga. Nah itu ilmu dia.
2: Dapat dia asli, minta ilmunya pakam.
1: Asli, kalau tidak dapat pakam lah ilmu dia itu. Nggak nyalakinya.
2: Ya lakunya apa cik Masih?
1: Terserah niku tu. Tidak, terserah niku.
2: Gantunganku baik.
1: Gantunganku baik.
2: Gantunganku eh.
1: Oke.
2: Kalau asam podi itu kalau malap ego kalau dengar yang.
1: Oke siap, gantungan
2: aduh, ya?
1: Aduh.
2: Nah, sudah kirim untuk galau-galau guys.
1: Oh, payu.
2: Kau unyin unyin nah. Kau unyin nah.
1: Oh.
2: Galau-galau baik.
1: Kalau cerita kak. Kalau kirim salam tadi apa dia? Bupap.
2: Kirim.
1: Eh. Iya, oh benar.
2: Kirim yo.
1: Iya, benar lah. Batu Cik Eli tadi lah ngomong yo. Asyik tu je Cik Ita kemarin kirim. Tidak, bukan bupuba. Bupuba-pubaan.
2: Apa?
1: Bupuba-pubaan.
2: Puba tu. Iya. Pertama man puba-pubaan tu berkirim. Buat saya ku puba ko. Itu nah. Kalau ininya namanya lain arah.
1: Lain arah. Itu kalau tadi arahnya kemana itu?
2: Kalau ku buat saya kupu bako, mak itu ada yang ku titip ke.
1: Oh, dalam bentuk fisik berarti ya?
2: Betitip mak itu nah. Jadi tadi kalau dari Palembang, pamannya.
1: Iya.
2: Ada yang berkirim.
1: Ah.
2: Ina saya buat pubako ya.
1: Oh.
2: Jadi dah ada yang kirim ke. Jadi apa? Aku mana kirim ini puba.
1: Oh.
2: Tapi dalam mak rasanya malah kirim pegawai.
1: Oh, berarti kalau
2: kan namanya ngirim salam.
1: Yo.
2: Kalau puba tu berbentuk barang.
1: Ah, berarti dalam kalau dalam segi bahasa, berarti puba tu itu kata sifat eh, kalau bu, ya, berkingkim ini sudah kata kerja ada eh.
2: Iya, ini kan salah-salah. Kalau kubah itu iya memang ada yang dikirim ke.
1: Iya, iya, iya. Saya
2: ke kubah koyo.
1: Kubah koyo.
2: Aku di siang. Oh, oh. Di siang itu.
1: Nah, Nadia.
2: Kubah ko.
1: Iya.
2: Kubah itu ada yang kukirim ke, ada yang kutitip ke.
1: Iya, iya, iya. Siap, siap.
2: Tuh, kali yang ini kan pengertiannya beda. Ini kan untuk salam-salam.
1: Kalau marah kalo tadi.
2: Salam kirim.
1: Kirim, kirim.
2: Buat saya ku kirim-kirim ya.
1: Kau kau kau unyen-unyen.
2: Kau unyen-unyen.
1: Kau unyen-unyen.
2: Kalau kalau pubah tu kupu bako. Nah, ada yang kirim ke. Berbantu apa? Ada titipan lah kan.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Cek rasin sama dia desen, ada yang nitip untuk di Palembang.
1: Iya.
2: Itu.
1: Iya.
2: Buat saya kupu bako di sirasin aku ya.
1: Oh, iya. Cak cak Pendi itu, Mang Pendi tadi dia dia kubah-kubah dengan uang kirim ke aku itu bongkol.
2: Ya. Nah, aku kirim ke itu. Itu berbentuk barang kan kalau kubah ko buat ada yang buat kutitip ko. Ada yang kutitip kayaknya tuh kubah itu ada titipan itu.
1: Oh, oh. Jadi misal
2: aku arahin kan kirim-kirim salam.
1: Misal aku jawab yo. Oh, cerita. Aku bilang, oh, Mang Pendi, mau kasih yo, kok pubah nikuh yo sudah sampai.
2: Pubahanmu
1: lah nyampah yo.
2: Kasih Mang Pendi yo, pubahanmu kok sampai.
1: Pubahanmu kok sampai.
2: Titipanmu.
1: Pubahanmu kok
2: itu
1: sampai.
2: Itu bentuk titipan kalau pubah.
1: Oh, iya.
2: Kalau kirim ini kan namanya kirim-kirim hampir sama, cuman arah ngomongnya itu kan beda.
1: Beda ya?
2: Tempat letaknya. Itu kalau kita mengutamakan kata-kata itu kan harus diarahkan.
1: Sesuai dengan konteksnya ya?
2: Iya, ada tempat yang banyak komplain di arahnya ngomong. Kalau titip itu kan ada titipan, ya puba namanya. Kok puba kok ya di sirasit? Nah, aku... Nah, sudah kirim ke di Cik Rasid kalian tidak mungkin lagu kok kirim ke di Cik
1: Rasid. Ay, pacak butong aku kalau mak itu. Iya.
2: Pacak butong pandainya ke
1: butong
2: pacak kena marah aku.
1: Kalau aku kalau di butong-butong hurang itu aku galak boto.
2: Boto itu
1: lah. Iya, aku kalau di butung-butung uang aku galak botoh. Iyo.
2: Botong nih ke kabutong ya.
1: Iya.
2: Nah, kau kena marai. Nah, kalau botoh tuh enggak ini ngomongnya. Botong nih ku ya kabutong.
1: Ini. Botong. Botong, botoh ya.
2: Lapar kau. Baru balik ibaratnya botong nih ku. Iyo. Aduh, mau ngandang. Lapar kau, iyo jawabin tadi.
1: Nah, berarti kalau
2: makanlah.
1: Kalau kita kita main tempat Nadia, oh Nadia, aku lagi botoh dia nih, oh pengen lupis yo. Kira-kira mak itu kira yo.
2: Yo. Nadia nyak botoh, nyak ganganik lupis nyak, buat mak.
1: Iyo Nadia, aku nyak botoh nyak lupis nikuh yo.
2: Kaget ditunjuk segitiga biru, bukan segitiga lime. Bukannya segitiga biru.
1: Oh ya.
2: Kena lupis. Tunjukkannya kayak segitiga biru itu bukan segitiga biru, segitiga lime.
1: Segitiga lime. Udah. Tapi jangan. Iya, Nadia jangan butong Nadia. Iya, kita nih apa kalau itu bercanda main-main? Kakar.
2: Begurau.
1: Kita nih begurau Nadia.
2: Begurau.
1: Kita begurau.
2: Bercanda.
1: Bercanda Nadia.
2: Kalau bahasa komplainnya begurau.
1: Begurau. Iya.
2: Nah, apa lagi Aspin? Aspin tidak ngomong apa lagi, ngomong.
1: Oke, kita juga dah. Nak
2: masuk lagi, masuklah. Oh. Lagi kuruk dah.
1: Katanya,
2: sampai bola.
1: Ojek. Tidak, kata Mang Pendi. Oi, lihat ini kan, cek itu bahasa itu. Bahasa komplik. Memang dia uang kok mungkin, cek itu.
2: Bapak uang mendoi.
1: Oh, iya. Nah, sahur.
2: Acaranya ada dalam.
1: Iya. Ngapa, Aspin? Jangan memiskol.
2: Iya, ada
1: semisal-misal. Ada semisal. Aku jadi butong jengok niku ni. Iyo.
2: Sudah jadi lah.
1: Oke, siap-siap. Makasih Cik Ita atas pencerahannya Cik Ita ya.
2: Yo,
1: baliknya
2: hati-hati ya. Salam sama ibu di rumah ya.
1: Yo, sama-sama juga yo. Salam untuk keluarga di rumah yo.
2: Yo, sama-sama. Pokoknya baliknya hati-hati. Doain yang terbaik ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Cik Ita yo. Pak Yuda dulu, kita terima lagi yo. Sikok lagi di belakang Cik Ita. Tadi baru dua masalahnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wow.
3: Cik Rasid.
1: Oi, siapa niku?
3: Sama Cik Fauzan.
1: Nah, iya bukan Cik itu, bukan Cik siapa tadi kau?
3: Cik siapa?
1: Bukan Cik Yudianto.
3: Nah, ini kok catatan tadi. Belum-belum ni apa?
1: agak-agak itu, baru asing gitu ya tuh, Yudianto tuh.
3: Sehat,
1: ya. Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Aku agak siru juga dengar yang butong-botong tadi.
1: Iya. Kalau butong marah, kalau botong kenyang, kalau botoh lapar.
3: Kalau sotong?
1: Sotong tuh udah itu apa namanya?
3: Kalau lontong apa cek?
1: Nah lontong itu nasi.
3: Nah itulah kalau ini cek kasih ini apa? Potong makan sotong sama lontong tadi.
1: Lontong, oh bener.
3: Jadi yeah. Botong. Kalau ini cek kasih masih botong tadi kan? Iya. Yeah.
1: Oh pintar. Oh boleh lah kau Bojan langsung nyambung cek itu ya.
3: Apalagi abis butong tak butong tadi ya. Nah pasti kita kadang ngelan kenyang abis itu lapar. Iya. Jadi tadi memang sejajarannya cek ya.
1: Iya bener.
3: Iya kita butong tadi kan. Abis itu kita botong.
1: Botong.
3: Abis botong pasti kita botong. Nah makan sotong sama lontong tadi.
1: Lontong.
3: Iya. Jadi botong lagi balik lagi kita.
1: Jadi balik lagi aja ya. Balik situ-situlah jadi.
3: Iya. Tiga kosa kata tadi pacak dijadi kebanyak ini apa?
1: Banyak kalimat.
3: Betul. Alhamdulillah Cik Ita niat Ita tadi masukkan ya.
1: Ada pencerahan gitu ya.
3: Iya, ada pencerahan ini yang rada gelap tadi lah mulai cerah. Terang kembali. Iya, ya alhamdulillah kita dapat pelajaran.
1: Iya.
3: Ya. Ya ngomong-ngomong dapat pelajaran, ini apa masuk dah?
1: Masuk aku. Aku tadi kalau dengar aspirin itu tadi jadi butong. Butong aku laju botoh kan?
3: Iya.
1: Ayo, nah nak botongnya ini makan apa aku ini?
3: Lontong itu tadi.
1: Nah, itulah lontong tadi belum ada ini.
3: Tunggu Kiki Mandari nih. Nyai Nadia.
1: Dia Nadia.
3: Iya.
1: Iya, makan itu lupis tapi dia bukan lontong.
3: Oh, ini.
1: Oh, lupis itu. Tong. Siapa? Si Rian Sudirman.
3: Kalau Rian Sudirman roti tong dia.
1: Roti tong dia.
3: Iya, lemak juga itu. Pacak lupis tong, pacak roti tong. Dua-duanya pacak juga dikirim galau.
1: Wah, ya Cik Fauzan, negara kapu itu malam ini?
3: Apa?
1: Lagu apa?
3: Coba lagunya ini baik. Apa? Cakap pelaminan. Cakap pelaminan.
1: Cakap? Cakap pelaminan. Oh, ya doa ya.
3: Apa itu artinya tuh? Kalau dah salah... Nah, itu aminan, Cek. Kalau dah salah, benar.
1: Iya, cakap.
3: Bakso
1: Lampung, eh?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Iya, kalau wong Palembang tuh, kakak. Itu namanya Ambang, kan?
1: Iya.
3: Kalau Lampung ini cakak. Tapi naik, itu kan? Benar, Cek Rasid?
1: Kalau, setahu aku, kalau cakak tuh nyari.
3: Oh.
1: Cakak.
3: Tapi kurang tahu juga cara nanya tapi, aku salah pulau ini kan.
1: Dah kalau itu apa namanya Cik Fauzan benar-benar aku kan itu setelah aku dah cakap pelaminan.
3: Tapi nyari yang lebih tahu baik Cik Rasid.
1: Iya kan kita salah dua-duanya dah eh.
3: Iya agak salah pulau agak ada ini kan.
1: Kaget Cik Ita naik lagi dia.
3: Boleh cerita lagi kan? Ya kita lebih paham lagi dijabarkan yaitu.
1: Oh itu.
3: Ya Rasid ya.
1: Cik Bozan. Kiai Bozan. Itu pulau Cik apa? Kiai Harun masuk ucur masuk eh?
3: Ya boleh. Kiai Harun tolong konfirmasi ini ya kan?
1: Cakap pelaminan.
3: Cakap tu apa ya? Tapi kalau itulah Cik Rasid ya.
1: Oh benar itu bapa? Cik Bozan.
3: Apa?
1: Kalau nyengok di sini benar Cik Fauzan ini naik pelaminan nih artinya.
3: Oh.
1: Benar Cik Fauzan.
3: Alhamdulillah, pecah lolos aku nih.
1: Lolos. Anda berhasil.
3: Lolos dari kejar ini. Kiai Harun.
1: Kiai Harun. Iya.
3: Iya.
1: Ayo, kirim.
3: Kita kirimnya untuk Kak Unyen saja. Berhubung lama bulu kan? Buat Kiai Nai di mana baik berada kan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Panjang umur lancar rezekinya mudah segala urusannya. Itu baik Yaya Rasid ya.
1: Oke Kiai.
3: Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat yo. Sudah telu hurang yo. Ada tadi baguan Kiai Fauzan, aduh niaya Ita, aduh Kiai Aspin, ada kata enjol-enjolnya. Payuh, Mang Pendi, Wapet, Hendra, diaturi, Hendra. Uy, Hendra belum masuk di lagu itu Sintaraman Kemering, yo. Masuklah, huy.

0: Manjau Dibingi, acara khusus Dolma Kita.
1: Hai dulur, kita balik lagi ke acara kita Manjau Dibingi. Wow. Langsung kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ni, Kiai? Oh, Kiai aku ni yo.
2: Oh
1: iya. Oi, apa kabarnya ni, Kiai?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Wah, senang aku dengarnya. Kalau sesepuh ni sudah masuk.
2: Ya, sebentar-sebentar baik. Nah. Dari sana lama-lama.
1: Iya, iya, payuh, payuh.
2: Larut malam.
1: Iya, benar-benar, benar-benar.
2: Iya. Kalau bertele-tele, banyak sakit hati.
1: Benar, ya. Berusaha. Iya.
2: Anak Tuhan
1: ni saja. Oh, ya aduh ni anu, payu kalau macam itu.
2: Iya. Iya, minta lagu. Lagu anu baik.
1: Lagu apa, Yai?
2: Apa namanya? Jawaban Mungkin Janji, baik.
1: Jawaban
2: Mungkin Janji.
1: Mungkin Janji. Wow.
2: Iya.
1: Bagus
2: sekali. Apa ni ani kena terlupa aku. Bini Atik tu.
1: Di sini ada ada Faisal, ada Rini Puspa, ada Widya. Widya Ulansari.
2: Ya, apa nama betina itu?
1: Ya, yang betina, betina ada dua ni, Yai. Rini Puspa sama Widya Ulansari.
2: Ya, ya lupa aku bini napik itu.
1: Bini napik itu, yo.
2: Iya.
1: Oh.
2: Yang dari studio itu dah.
1: Iya, bini napik ini, yo.
2: Iya.
1: Oh. Aku baru
2: Napik
1: tahu ya.
2: Di mana sekarang?
1: Napik di pemancar dia, teknik dia, Yai.
2: Iya ya.
1: Oh oh.
2: Ayo salam Yai.
1: Sama-sama Yai kalau macam itu.
2: Iya. Kita dulu hampir ngilam-ngilam di situ tu.
1: Woi.
2: Di studio dari 2004, 2008.
1: Iya. Berarti Kiai Kiai kenal sama Ukot.
2: Siapa?
1: Ukot Bahrudin.
2: Kenal galau dengan wong SRI itu.
1: Direkturnya
2: masih cewek itu.
1: Oh, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo.
2: Apalagi Cik Dola.
1: Siapa, Jai?
2: Cik Dola.
1: Cik Dola?
2: Iyo, Cik Dola.
1: Oh, iyo.
2: Iyo. Nyanyo, nyanyi api.
1: Nyanyi api siapa?
2: Ni yang ni apa
1: ni? Siapa ya namanya?
2: Ni halu popolo ni. Cek apa namanya?
1: Cek Gaya. Cek Gaya bukan?
2: Cek Gaya.
1: Oh, Cek Gaya. Oh. Itu niayo itu tu niayo.
2: Niayo waktu lalu malam anu kian.
1: Oh, payu payu payu payu.
2: Iyo. Dia nak balik pula.
1: Payu, payu, payu, payu, payu, payu.
2: Yo, hati-hati baik balik.
1: Oh, sama-sama, Yai.
2: Yo, kalau ada lubang, minggi.
1: Minggi, jangan ditalak ke.
2: Yo. Yo. Terima kasih sebelumnya, yo.
1: Oh, siap, siap, siap, siap, siap.
2: Yo, yo. Kemaafan lah itu, yo.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
2: Yo. Maaf lah ibatin, gitu.
1: Oh, sama-sama, Kiai.
2: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hui. Kiai Hagun, alhamdulillah masuk Kiai Hagun yo. Kita terima di belakangnya Kiai Hagun siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Manjau Dibingi.
1: Wah.
3: Dibingi. Apa dia disebut?
1: Manjau Dibingi.
3: Di apa?
1: Dibingi.
3: Dibingi.
1: Dibingi.
3: Dibingi.
1: Eng i.
3: Yang digini
1: dibingi
3: jadi ni
1: angi dibingi
3: jadi ni ah manjau jadi ni
1: ya pakai kata kelapa mak mana ceritanya
3: mak mana masih rasopan Rashid
1: okey okey
3: kiai Rashid
1: Cik Robi nak dengar lagu apa ini?
3: Lagunya apa ya, Cik Rasid? Gantunganku apa ya, Cik
1: Rasid? Sudah.
3: Sudah ya?
1: Sudah, pintaan dari Cik Itah itu.
3: Oh, sudah ya. Apalah Cik Rasid, pilih ke oleh Cik Rasid ya, Cik Rasid?
1: Pilih aku ya?
3: Ada apa pilihannya, Cik Rasid?
1: Banyak sini. Lagi aku baca-baca ke yo.
3: Baca ke ya, Cik Rasid?
1: Sayangi umakmu, nangkap sakah.
3: Bu, ada sayangi umakmu itu kan cara saya.
1: Sayangi umakmu ya. Iyo, jangan ada sayang yo. Sayangi umak. Iyo.
3: Ane kuba-kuba kirim-kirim cara saya.
1: Bukan, kirim-kirim baik. Kalau kuba itu ada bentuk fisiknya.
3: Oh, bentuk fisik.
1: Iyo.
3: Kuba-kuba tu
1: titipan, yo titipan barang, yo. Kalau saya cek Robi nak kirim duit, nyok ke sama wong rumah Cik Rasid, eh? Nah itu kuba, yo.
3: Kalau kiriman?
1: Kiriman, sama duit buba aku, ya.
3: Kiriman tu berarti apa?
1: Kalau dalam bentuk kiriman pesan, kayak itu, nah itu baru pagi kirim, ya kirim.
3: Kuba titipan. Oh, lain ya. Lain arti ini dia ya.
1: Dan arti lain fungsinya, lain konteksnya,
3: lain badal atau
1: maksudnya ini. Iya, benar.
3: Berarti kirim-kirim ya?
1: Kirim-kirim.
3: Iya, kaget baik kubah-kubahnya, kaget baik tunggu gajian saya rasa.
1: Kaget kubahnya pempek popot pa ya?
3: Iya, kapan sekarang pagi itu
1: dia? Iya.
3: Kata jadwal lagi ya, ini sekarang pagi.
1: Bulan ini aku habis sudah.
3: Bulan September?
1: Bulan September belum masuk. Oi.
3: Belum, bulan 12 ada ya.
1: Bukan, masa aku tuh belum keluar jadwalnya.
3: Oh, belum keluar. Siapa yang buat jadwal?
1: Buat jadwalnya
3: Wadola.
1: Kaget di ACC ada apa namanya koordinator kita ya.
3: Oh, ACC setuju beda caranya mana ini.
1: Oh, Cik Lisa. Tahu kan Cik Lisa?
3: Oh, Cik Lisa koordinatornya.
1: Iya.
3: Oh, kalau Bang Aris?
1: Bang Aris dia MD sama Cik Dola.
3: Oh, MD masih direktur ya.
1: Iya, masih direktur.
3: Cik Rasid ini staff ya.
1: Aku staff.
3: Wah, boleh staff sekaligus penyiar ya. Double job.
1: Double job, nah, duitnya tidak double tapi.
3: Oh ini kirim-kirim ya.
1: Oh iya Pak Yo.
3: Buat nyanyi dulu ya. So Eli atau Anggi cerita tadi ya. Nyanyi apa Nadia ya. Ani terus kiai-kiainya ini kiai Andra ya. Akbar. Siapa lagi? Mang ini kayak Mang Pen. Kayak Pen langkan dalam menggasing laut ya. Nyanyinya ada ketinggalan di sisi ya. Terus buat galau-galau ya cara sih.
1: Oh itu.
3: Apa dia tadi galau-galau?
1: Kau nyen.
3: Kaunyen
1: onyen. Ah, kaunyen onyen.
3: Yo, katanya selamat malam we ini dia Rasid.
1: Yo, sama-sama.
3: Yo. Oke, Rasidnya selamat tugas. Semoga sehat. Panjang umur.
1: Amin.
3: Semoga rezekinya ini dia Rasid ya.
1: Amin.
3: Semoga cepat sehat.
1: Yo.
3: Makasih.
1: Yo, sama-sama. Yo, bayu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi oi. Terima kasih. Baik, kita ketemu lagi di belakang Cik Robi yo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Ganteng?
1: Kiai Genteng.
4: Tahunya tapi Bang.
1: Wah, ya Andra baca nih ya dia.
4: Iya. Woi, dah baca amla ketawa tu cantik lah itu Bang ya.
1: Wah, dari angin apa dah masuk malam ini?
4: Ngapa je?
1: Si cantik kita apa dah masuk malam ini?
4: Ah, dia ini.
1: Ada Gabi.
4: Apa nama tu? Monitor bae dia cakap.
1: Monitor bae jinya yo.
4: Iyalah ketawa-tawa di sebelah monitor oleh aku masuk ni.
1: Oh, iya.
4: Sehat Cek Rasidah?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Ya semoga sehat selalu Cek ya.
1: Amin, sama juga Cek Andra juga yo.
4: Nah radio ku kecil pula Cek.
1: Oh.
4: Sekarang kita masuk radio kecil ya ini.
1: Kalau ini agak besar tak dia?
4: Yo, aku minta lagu Cek tapi.
1: Apa dia?
4: Bisa.
1: Pacak bisa.
4: Bisa tak dibesarkan dikit suara di ini handphonenya Cek?
1: Itu?
4: Agak kecil suaranya Cek.
1: Itu?
4: Minta lagu apa ya? Lagu apa ya? Minta lagu ini baca. Apa nama tu? Lagu putar belum ya?
1: Apa dia?
4: Yang becak itu?
1: Sudah tukang becak.
4: Minta yang becak tu becak aku cek.
1: Sudah tukang becak.
4: Ada ya?
1: Sudah diputar tadi.
4: Yo, kirimnya. Mana nak ngirimnya?
1: Sudah diputar tadi, Bi?
4: Tapi pengen Bu Pelo.
1: Halo, Bi. Robi, Andra.
4: Iya.
1: Andra, sudah diputar, Andra?
4: Ngapa?
1: Sudah diputar tadi. Sudah on air tadi, sudah
4: kecil
1: tayang.
4: Suaranya, Cek.
1: Sudah diputar ke tadi?
4: Ngapa?
1: Sudah putar tadi.
4: Lah, sudah diputar?
1: Sudah.
4: Kalau yang mancing seluang?
1: Belum, mancing seluang ya.
4: Mancing seluang gue, Cek.
1: Oke, seluang.
4: Mau nunggu diputar.
1: Payo.
4: Iya, ada ya lagunya?
1: Kayak ku cari kayak mancing seluang ya.
4: Apa ada versi lain, Cek?
1: Kayak dulu, aku cari dulu mancing ya.
4: Yang jarang diputar.
1: Mancing.
4: Tapi yang ini Cek, yang Mauli Ganta ada tak?
1: Mauli Ganta?
4: Iya.
1: Mauli. Ada Mauli Cindo sudah tapi tadi kan?
4: Oh.
1: Apalagi?
4: Ya udah lah yang itu kan.
1: Yang mana?
4: Manjau.
1: Di Bingi.
4: Nah yang itu aja.
1: Manjau di Bingi ya?
4: Iya,
1: sudah siap.
4: Ah.
1: Oke.
4: Ayo, kirim aja ya.
1: Ayo, caknya permintaan Dede Anggi di sini ya.
4: Tahu. Dia kalau tak masuk, makanya minta lagu tuh.
1: Iya.
4: Makanya aku agak melambat tuh, kayak Dio ini kan. Jadilah aku kirim salamnya baik kan, lagunya lagu Dio.
1: Iya, ay boleh lah.
4: Kalau dia masuk, nah laguku kagak minta naik tuh, itu.
1: Dede Anggi. Oke deh.
4: Iya kirim aja.
1: Oke.
4: Buat Nyai Eli ya.
1: Mm-hmm.
4: Sama Nyai siapa ya? Isi.
1: Mm.
4: Aku tak banyak paham lah bahasa-bahasa ini. Nyai Nadia ya.
1: Yo.
4: Nyai Pipit.
1: Mm-hmm.
4: Terus apa lagi ya?
1: Nyai Ita.
4: Kiai ini, Kiai Robi ya. Apa Mbak Ben?
1: Kiai, ya, Kiai. Kalau Robi itu Kiai.
4: Iya ya, Yai Robi ya. Ayo, Yai ini apa? Yai Iwan KTP ya.
1: Mm-hmm.
4: Terus, ada ngerti aku Cek Saro Cek. Kirim seluruhnya bela ya namanya.
1: Oh, kau nyenunya ini ya?
4: Iya, aku terus
1: nyenunya.
4: Tidak biasa banget ya, tak tuh kirim tuh menjadi.
1: Iya.
4: Jadi ya.
1: Oh gampang kan kalau cewek
4: kurang puas saya udah dikirim tuh kakek.
1: Itu kan
4: kalau Akbar udah dikirim aku udah saro pas itu.
1: Kiai Akbar. Kalau lanang ganti Kiai dan kalau betina ganti Nyai.
4: Akbar. Ayo, ya. Yai kan. Hendra Widodo. Ada Yai siapa lagi ya? Yai apa Yai?
1: Kiai pakai kartu tuh Kiai.
4: Oke, ala kasar.
1: Oh.
4: Yai Pak Darmawan ya.
1: Mm-mm.
4: Sama Yai apa yo Mang Pen ya.
1: Mm-mm.
4: Dikasing di ini ya di Langkan.
1: Sama
4: Yai Wak Pen. Nah main Wak juga masih.
1: Oh, iya.
4: Sudah cocok ya.
1: Akas Pet itu.
4: Ya mungkin semuanya bela Cek.
1: Oke ya.
4: Bingung aku.
1: Oke okay, siap.
4: Ya spesialnya Cek ya.
1: Yuh, siapa
4: tuh? Biar tak repot di gue bahasanya. Spesialnya untuk Anggita, ucapannya salam sayang, sehat selalu bareng keluarga aja ya. Hmm. Semoga dilindungi bareng keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya diberikan doa yang terbaik untuk mereka.
1: Oke.
4: Okay. Ya buat Cik Rasid juga diberikan doa yang terbaik, sehat selalu bareng keluarga, panjang umur. Pokoknya yang indah-indah aja ya. Yang belagak-lagak, yang cantik-cantik ya, doanya untuk Cik Rasid sekeluarga. Jangan diam Cik, ketawa.
1: Iya.
4: Aku tak dengar kamu ketawa sama kekuma itu ke.
1: Ah, dah.
4: Ya, makanya buat Cik Rasid sehat selalu, lagunya ketunggu Cik ya.
1: Oke.
4: Okay. Ya, makasih atas waktunya Cik ya. Ya, salam.

0: Manjau Dibingi, acara khusus Dolma Kita.
1: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Manjau Dibingi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kiai Rasid.
1: Wah, dengan siapa ni? Kiai siapa?
2: Jalur.
1: Kiai Jalur. Ai, apa kabarnya Kiai?
2: Alhamdulillah sehat
1: oi. Ai, lemak kalau dengar kata sehat tu dah eh.
2: Iya, yang penting sehat dulu.
1: Yang penting sehat dulu, benar.
2: Masalah buntu tu masalah urusan.
1: Kaget.
2: Inilah potong ini
1: dah. Potong ini. Oh, ini.
2: Habis mentong, lah potong.
1: Potong. Kata Nadia kalau aspek tadi sotoy. Oh, juga Nadia ni pacak pula dia ni.
2: Tapi doa di Aswin tu makbul itu, Kiai Rasid.
1: Nah itu eh?
2: Ya. Wow. Doa orang yang teraniaya.
1: Teraniaya. Tapi dia tu
2: selalu
1: dizolimi dia tu. Kamu ni tegah nian sama Aswin.
2: Tegah nian lu.
1: Iya.
2: Kamu baik dia tu manusia.
1: Tapi tidak ya. Itu kawan-kawan ini memang lah berjanjian mereka ni deh.
2: Iya. Untunglah dia tu tak dembeknya reti ya dah.
1: Iya, tidak dembek hati ya. Dia ambil rempel lo baik ni.
2: Agak merengkel baik.

0: Cik Putra, kira-kira nak lagu apa Cik Putra?
1: Lagu Malam Ni Iri Dengki.
0: Oh, Iri Dengki. Okey, siap. Kira-kira nak ke game-game?
1: Siapanya untuk pendengar perempat. Sebelum istirahat, istirahat
0: pintu.
1: Dan listrik yang tak perlu dimatikan. Ucapannya selamat malam, mat istirahat.
0: Okey, siap.
1: Unyin-unyin nah.
0: Oh, cak unyin-unyin nah, yo.
1: Selamat malam ini tak kaya ya.
0: Iya, benda.
1: Untuk kaya Rafid, semoga sehat selalu.
0: Siap. Amin.
1: Sayang keluarga, baliknya hati-hati.
0: Siap, ya.
1: Mobil atau motor?
0: Memotor, ya.
1: Kalau motor, hati-hati, Jai.
0: Okey, ya.
1: Banyak kabut yang jelas.
0: Baik itu, ya.
1: Lah turun kalau kabut.
0: Oh, kalau dalu-dalu ni mesinnya lah turun dia.
1: Kalau gue di kota, itu baik, ya.
0: Okey, ya.
1: Terima kasih waktunya, Jai.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Putra Jalur, ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan dia siapa?
2: Nama Princess.
0: Princess, okay. Princess mau dengar lagu apa, Princess?
2: Lagu Pantun Kumbang sudah belum?
0: Sudah.
2: Sudah ya. Apa ya?
0: Apa lagi?
2: Ini Kudang Miwang deh.
0: Kudang Miwang, eh? Okay deh. Miwang.
2: Galak-galak-galak
0: selamanya.
2: Buatnya Kiai Rasid, selamat bertugas ya.
0: Oke.
2: Balik hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cik Sisi tadi Kudang Miwang eh. Mana lagi Kudang Miwang ini? Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Cak yang mati eh. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Masuk sudah, alhamdulillah.
0: Halo, Cak Hitam kita ya.
2: Iya, kira-kira.
0: Oke. Oi, kamu berdua ini, oi.
2: Bang
0: Andra
2: diam.
0: Langsung lagu, Bang.
2: Lagunya Ombayakas.
0: Ombayakas, ya? Oke, siap.
2: Ada,
0: ya. Oke, okay, ya.
2: Kirim-kirimnya untuk segala kiai.
0: Segala-galanya, ya. Oke, siap.
2: Spesialnya untuk kiai Andra, ya.
0: Yo. Oke.
2: Aku...
0: Oke, yuk.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Anggita. Baik, dulur. Cik Anggita tadi mengakhiri kebersamaan kita. Rasanya 6:11. Tak masih kok lagi lah. Halo, Assalamualaikum. Kalau sempat lagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maja Dijing, yo.
0: Wah, dengan Kia siapa?
4: Kiai Salim Mendi Pemulutan.
0: Wah, wow, Pemulutan eh.
4: Risa ko ni yang makaku yo.
0: Oh, mai tu ni ya, ida.
4: Oh, hantu.
0: Wow.
4: Tim salam yo.
0: Oi, lagu nu dulu ya kira lagu apa ya?
4: Lagu na ini apa tu? Salam.
0: Salam. Kirim salam itu ya? Eh?
4: Yo.
0: Wah, salam Iwan Sagita. Payo ya kira.
4: Tim nah, pokoknya kak uninya pedang lagi kuat empat. Semoga dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Nah tadi lamun cakap naik,
0: tak
4: ya. Lamun gua kau turun. Nah lamun bojong duduk.
0: Bojong duduk.
4: Masalah lagi.
0: Bojong duduk ya.
4: Yo, lamun bojong duduk. Bojong dijah.
0: Oh, dijah.
4: Pokoknya dari seluruh pendengar radio Pukul 4, saya ucapkan dalam lindungan Mak Yang Maha Kuasa. Buat penyiar saya Rasid, saya ucapkan semoga dilancarkan urusannya. Ada rezeki yang barokah.
0: Amin, amin, amin.
4: Untuk ongkos ibadah ke Mekah Al-Mukarramah.
0: Amin, amin. Makasih, Yai.
4: Terhadap ini, baik saja saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu Sobat Radio, dengan tengah lagu tadi permintaan dari Kiai tadi di pemulutan berakhir juga kebersamaan kita di hari ini di Sujaya Malam bersama Kiai Rasid di sini. Jadi Cik Rasid mohon maaf kalau dosa salah kata, jemaah kepada Allah mohon Cik Rasid mohon ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km Palembang, Cik Rasid ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Sabtu 22 Agustus 2026. Akhirnya, atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Prompat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk digelaran edisi hari ini di Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca Bice 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali kita untuk di pagi ini. Cuman Manca Bice kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan suasana hatinya lagi senang ya. Dan kembali di Sriwijaya Pagi edisi kali ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berewangan dengan Kolo Celham. Kita bakal sama-sama jalan kaki di jam 11 siang, Manca Bice ya. Pecah biasa, sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan baca kedukaan tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke Surah Al-Azab, dimulai ayat ke-45 sampai dengan 50, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu bernuansa islami sampai jelang kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8, kembali dengan informasi update yang akan kami ketengah ke dengan lagu-lagu hiburan yang bakal kami pilih ke menyemangati aktivitasan dulur-dulur untuk di pagi ini dalam program Cerita Pagi Ini. Dan setelahnya kita akan berlanjut tepat di jam 8 sampai dengan jam 9, lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami pilih ke dengan informasi yang menarik akan kami sampaikan juga untuk program Anjang Sana Pendengar. Dan kemudian di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, ini kita punya program Overland Komunitas. Pecah biasa, kita bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Dan menuntaskan perjumpaan kita ada di Rompo kita tepat di jam 10 sampai dengan jam 11 siang, kembali hadir dengan informasi menarik yang akan kembali kami ketengahkan. Baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk Sriwijaya Pagi edisi kali ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

خيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

مدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Iya baik, sadaqallahulazim. Kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, sudah kita awali perjumpaan kita dengan menyimak pengajian kitab suci Al-Quran untuk di subuh kali ini. Sudah membacakan surah Al-Ahzab dimulai ayat ke-45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan kembali kita akan dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islam yang kami ketengah ke sampai ke jelang kita menuju ke hikmah pagi untuk menyimak kajian di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

0: 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Mancebice dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada yang lagi menangkap siaran kami untuk di kesempatan kali ini. Dan kembali kita akan menyimak kajian pecah yang tadi juga sudah kami sampaikan. Edisi hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Hikmah Pagi. Kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianta SPD yang akan mengangkat tema tentang bulan Rabiul Awal mengenang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita simak sama-sama dan di Perompat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulil karim. Hadirin pendengar radio RRI Perompat Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Tentu tidak ada kata yang paling baik kita ucapkan setelah kita terlelap tidur kecuali dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur kita pagi hari ini yang bahagia, kita semua diberikan oleh Allah SWT kesehatan, diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang. Dan yang terpenting adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat rahmat taufik serta hidayahnya. Kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, artinya dia tidak lupa. Artinya dia sadar bahwa nikmat sehat ini bukan nikmat sehat karena olahraga. Nikmat sehat ini bukan karena dia makan sehat. Karena nikmat sehat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tingkatkan ibadah, yaitu bertakwa kepada Allah. Mimtisalul awamirillah wajitinabun nawahi. Rasa syukur itu dia tunjukkan, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu ditunjukkannya, rasa syukurnya kepada Allah, dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa dia bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi kalau orang yang lupa dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya, dia merasa bahwa nikmat yang telah dipakai oleh dirinya itu hanya semata-mata usaha. Harta yang banyak karena dia usaha. Sehat badan karena dia olahraga. Dan lain sebagainya. Ingat kata Allah. Wala in kafartum. siapa yang kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Hati-hati. Sungguh kata Allah SWT, azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, berapa banyak orang-orang yang telah meninggal dunia ingin juga hidup saat ini. Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal ingin hidup, ingin sholat subuh pada hari ini. Mereka itu apa katanya? Ingin apa? Dia ngadu sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidup walaupun sesaat, qarib, bentar saja. Dibalas oleh Allah. Untuk apa? Dulu kami berikan kamu umur yang panjang, sehat badan, tapi tidak berbeda kepada Allah sementara. Sekarang mau kembali ke dunia walaupun sebentar, untuk apa? Setelah itu mereka menjawab, wa aku minas solehin, fa asaddaqo wa aku minas solehin. Mereka ingin bersedekah dan mereka ingin beribadah kepada Allah SWT, beramal soleh. Tapi Allah tidak. Mereka menyesal, menyesal senyesal-nyesalnya. Maka dari itu, sebelum datang penyesalan itu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di yaumil kiamat nanti. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena luar biasa dahsyatnya di padang mahsyar. Luar biasa kejadian-kejadian yang di akhirat nanti. Dan itu bisa hilang dan itu tidak terasa kalau kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamat nanti. Siapa yaitu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi ini, kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, tepat tanggal 6 Rabiul Awal. Bulan yang sangat istimewa. Di bulan inilah lahirnya manusia termulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha.

sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua pendengar radio RRI Pro 4 dimuliakan oleh Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini tentunya dilahirkan manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya, sang penuntun jalan kebenaran, dan sang maha rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju

0: Sadaqallahu alazim. Yang mana artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh, sungguh kata Allah SWT, pada diri Rasulullah SAW itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallah, banyak-banyaklah mengingat Allah SWT. Kita ingat kepada Allah SWT. Maka ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sekedar sejarah saja, tapi sebuah cahaya kehidupan yang harus kita ikuti dan kita teladani. Dalam sejarah tertulis bahwa Rasulullah SAW manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dalam kehidupan sehari-hari, hadirin, beliau dikenal sebagai orang yang jujur, penyayang, sabar dan rendah hati. Bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, masyarakat Mekah itu sudah menjuluki beliau, sudah menjuluki Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka dalam hal ibadah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sangat taat dalam beribadah. Inilah menunjukkan rasa syukurnya. Salawat, solat malam beliau lakukan hingga kakinya bengkak. Ketika itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa beliau begitu sungguh-sungguh padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah SWT? Apa jawab Rasul? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, mari kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Arti kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada dan baru baik, tadi kita simak sama-sama kajian bersama dengan Ustadz Rudi Haryanto SPD yang sudah mengangkat tema tentang bulan Rabiul Awal, mengenang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir Saban Subuhnya di Perempat FM Palembang. Dan sekarang kita akan kembali lagi untuk mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islam yang sudah kami siapkan sampai jelang kajian di jam 6 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
5: Iya, baik, 88,4 FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Saat ini sudah 54 menit pelanggan dari jam 5 pagi, dulur-dulur. Kita bakal menuntaskan untuk serangkaian lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan beralih ke jam 6 waktu Indonesia Barat, melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi dalam program Cerita Pagi ini dengan informasi menarik yang akan kami kedengarkan sampai jalan kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Iya baik, Manca Bica, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi. Ingat informasi sedengat tepat di jam 6. Manca Bica nyadran yang ada di desa Balong Dowo dan juga Bluru Kidul. Ini merupakan sebuah tradisi masyarakat nelayan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut. Dan tradisi ini juga menjadi wujud penghormatan kepada leluhur dan juga tokoh yang dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam kegiatan nyadran, ini biasanya dilakukan dengan ziarah ke makam leluhur, salah sikonya makam Dewi Sekar Dadu, dan masyarakat datang bersama keluarga untuk berdoa dan juga mengenang jasa para pendahulu. Iya, selain ziarah, tradisi ini juga diisi dengan arak-arakan perahu dan juga kenduri bersama. Dan juga nyadran ini umumnya dilaksanakan menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk persiapan spiritual dan juga kebersamaan masyarakat. Kita ke informasi lainnya. Manca Bica lelang bandeng ini merupakan sebuah tradisi khas yang punya nilai sosial dan juga ekonomi masyarakat. Tradisi ini juga diadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus untuk mengenalkan potensi bandeng dari Sidoarjo. Dalam kegiatan ini tentu bandeng dengan ukuran besar dilelang kepada masyarakat. Hasil dari lelang tersebut ini biasanya digunakan untuk kegiatan sosial atau kemasyarakatan. Dan juga tradisi ini menjadi daya tarik bagi masyarakat dan juga pengunjung. Lelang bandeng menunjukkan kekayaan budaya sekaligus potensi perikanan yang dimiliki daerah tersebut. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagini informasinya jam 7.
1: Lagi topeloi. Ingat Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan melanjutkan perjumpaan kita di kali ini untuk Sriwijaya Pagi. Bakal banyak program mengenai informasi yang kami ketengahkan. Salah satunya cerita pagi ini yang akan kami langsungkan sampai jelang kaki di jam 8 dengan lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan.

Waduh, manca becak pagi ini terasa nian ya, kabut asap yang sudah kembali menyelimuti kota Palembang. Begitu sangat mengganggu ya kalau cairan pribadi, apalagi untuk yang lagi demam ya kayaknya. Ini menjadi satu beban yang akan menambah deretan penderitaan kita kalau di pagi hari ya. Jadi untuk dulur-dulur yang punya aktivitasan di luar atau bahkan di rumah juga ya, boleh pakai masker untuk menghindari ya namanya apa ya, sesak napas, ispa dan lain sebagainya. Baik, kami temani kali ini di cerita pagi ini dengan informasi-informasi update dari Sumatera Selatan. Untuk cerita pagi ini, langsung kita awali perjumpaan kita itu dengan informasi tentang lawan budaya nongkrong, Komang menyulap remaja Kabupaten Oku menjadi penjaga tari Bali. Iya, dulur-dulur, informasi dari KBRN Oku, di mana informasinya kebiasaan anak-anak muda berkumpul tanpa arah di pinggir jalan sama dengan larut malam ini kerap menjadi pemandangan lazim di kawasan pedesaan. Dan namun bagi Komangurah Subawa, pemandangan rutin di desa Makartijaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan justru menyulut kecemasan mendalam. Di desa yang dihuni oleh warga keturunan transmigran dari Pulau Bali, potensi generasi muda terancam menguap kalau terus dibiarkan tanpa wadah ekspresi yang tepat. Yalah, pada tahun 2018 saat masih berusia 22 tahun, Komang ini mengambil langkah berani dengan merangkul para tokoh masyarakat. Dan selain itu juga dulur-dulur, di mana langkah kecil tersebut memicu perubahan besar, di mana para pemudi jenjang SMP dan juga SMA mulai diajari tari-tarian persembahan pura pecah ado tari Rejang Dewa. Dan sementara para pemudanya digembleng untuk menabuh gamelan Bali dan rutinitas nongkrong tidak tentu arah yang dulunya membuang waktu perlahan luntur dan berganti menjadi jadwal latihan intensif 3 kali sepekan. Dan dulur-dulur, konsistensi kelompok ini terus menarik perhatian dari PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering pada tahun 2023, di mana perusahaan migas tersebut ini turun tangan untuk menjaga atau membenahi sarana penunjang, yaitu mulai dari perbaikan alat musik, ada pengadaan seragam tari, sampai dengan pelatihan kewirausahaan kreatif supaya wadah budaya ini berdaya secara ekonomi. Dan suntikan dukungan itu membuat rumah belajar Sekanguda kian mengepakkan sayapnya dan mereka merambah kelompok usia dini di usia 8 sampai dengan 12 tahun yang dinamoi Sekarare secara gratis kata manca-manca. Baik, dan kaki kita bakal kembali lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana. Tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: 66. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026, terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

masih di suasana kemerdekaan ya, beberapa tempat atau beberapa daerah masih melaksanakan kegiatan perlombaan. Dan yang pastinya juga sampai dengan minggu tanggal 22 Agustus ini banyak serangkaian kegiatan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat kayak perlombaan Agustusan Manca Bica ya. Dan ngomongin soal Agustusan, ini juga ada Desa Lubuk mempertahankan gelar menjadi juara bidar hari ulang tahun Republik Indonesia di Kabupaten Oki. Iya, informasi dari rri.co.id. Tentunya di KBRN Kabupaten Oki, yaitu Desa Lubuk Dalam, kembali mempertahankan gelar juara Lomba Bidar Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di mana kemenangan tersebut sekaligus menutup rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Oki pada Kamis tanggal 20 Agustus 2026 yang lewat. Dan juga pada babak final, Desa Lubuk Dalam berhasil menjadi juara pertama sesudah mencapai garis finish lebih cepat saat berhadapan dengan tim Kelurahan Jua-Jua. Dan Kelurahan Jua-Jua tentu harus puas menempati posisi kedua dalam perlombaan yang berlangsung meriah tersebut. Dan sementara itu, posisi juara ketiga diraih oleh Kelurahan Kedaton B. Adapun Kelurahan Kedaton A menempati peringkat keempat. Dan persaingan antar peserta tentu berlangsung ketat sama dengan ke babak akhir dan juga disaksikan oleh antusias oleh masyarakat setempat. Dan para pemenang menerima piala peserta dengan hadiah duit tunai yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Oki. Untuk juara pertama ini memperoleh duit sebesar 10 juta rupiah dan juara kedua 7 juta rupiah, sedangkan untuk juara ketiga 5 juta rupiah dan keempat 3 juta rupiah dengan total hadiah mencapai 25 juta rupiah. Sekretaris Daerah Kabupaten Oki Ado Asmar Wijaya juga ngatoke bahwasanya Lomba Bidar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dia mengapresiasi seluruh peserta dan juga masyarakat yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Dan kita ucapkan selamat ya kepada pemenang. Mudah-mudahan semangat ini akan terus berkobar, pecah semangat kemerdekaan kita sama-sama mance-mance. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat Palembang. Kami bakal balik lagi dengan informasi lainnya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini ada cerita lucu ya, macam cerita bukan lucu sih, kayak kayak yang tidak terbayangkan itu. Nah, jadi Celam tuh punya tetangga ya, dia nih baru pindah. Ketika setiap pagi, siang, petang selalu muter radionya itu Pro 4 dengan suara yang kenceng itu. Nah, wih, jadi Celam tuh apa namanya tuh, tau gak sih kalau Celam tuh salah satu penyiar di situ juga ya. Halo tetangga, mungkin lagi dengar juga, lagi monitor juga. Celam yakin ini suasana pagi sambil beberesan di rumah pasti ngeplay radionya tuh di Pro 4 FM Palembang. Pokoknya semangat terus ya untuk siapapun itu yang selalu menjadikan Pro 4 FM Palembang rewang aktivitasannya. Mudah-mudahan sukses selalu, amin. Baik, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini informasi dari Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu pemerintah Kabupaten Mubah meraih 2 penghargaan tata kelola hukum. Ya, dulur-dulur, informasi dari KBRN Palembang di rri.go.id, di mana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih 2 penghargaan dalam pengelolaan dokumentasi hukum dan reformasi hukum tingkat Sumatera Selatan. Dan juga capaian tersebut diraih dalam perayaan penyerahan piagam penghargaan JDIHN dan juga indeks reformasi hukum 2026, dan penyerahan penghargaan berlangsung dalam tasyakuran hari pengayoman ke-81 di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung di Palembang pada Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan Musi Banyuasin meraih terbaik ketiga anggota JDIH di wilayah Sumsel, dan juga kabupaten tersebut juga meraih terbaik ketiga penilaian indeks reformasi hukum pemerintah daerah Sumsel 2026. Dan di sini ada Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumsel, Maju Amintas Siburian, ini juga menyerahkan penghargaan kepada staf ahli Bupati Mubah bidang keuangan Haryadi. Dan Haryadi menerima penghargaan tersebut didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Mubah, yaitu Ado Yunita. Haryadi juga ngatoke capaian tersebut ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis hukum. Dan dia juga menilai di mana penghargaan tersebut mendorong peningkatan transportasi dan juga akuntabilitas. Macam-macam.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Oke, dolor-dolor, ini ada lagu Jibaweo, nak memuai Joa Delaven. Itu ternyata artinya nyeritanya tentang namakan ada lauk pocok ubi, cek nama cebicek ya. Oke, dan lagunya sudah kulorengek ke tepat di menit ke-49 melangkah dari jam 6 paginya. Selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz ya. Dan kita masih dalam serangkaian informasi yang kami ketengahkan untuk di cerita pagi ini merebangi aktivitasan dulur-dulur yang sudah semangat ya untuk menyelesaikan tugas walaupun di akhir pekan. Baik, dan kita bakal lanjutkan kembali dengan informasi selanjutnya, yaitu informasi tentang KKI 2026 membuka peluang UMKM Sumsel tembus pasar nasional.

Ya, dulur-dulur, informasi kembali dari rri.go.id, di mana Karya Kreatif Indonesia atau yang disingkat dengan KAI tahun 2026 menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah Sumatera Selatan untuk memperluas pasar dan juga membuka jejaring bisnis baru yang ada saat ini. Dan kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan membawa ADO 14 UMKM binaan untuk meloi ajang KI ini yang dilaksanakan di Laring Hall A dan B Jakarta International Convention Center di tanggal 20 sama dengan 23 Agustus 2026. Ke-14 UMKM tersebut yaitu terdiri atas 10 pelaku usaha wastra dan juga ready to wear dan juga 2 UMKM aksesoris serta ada 2 UMKM makanan dan juga minuman olahan dan sejumlah produk unggulan Sumatera Selatan yang tampil antara lain ada Potro Ramadan, ada juga Brilianto Jamila dan juga Pravito, ada Rumah Songket Edis, ada juga Pio Jewerli, ada Ilham Bahari, dan juga ada Nirmala Songket, ada Awan Kerupuk 988, dan juga Pempek Cemole. Dan keikutsertaan itu tidak sekedar menjadi ajang memamerkan produk bagi UMKM Sumsel, KI juga menjadi kesempatan untuk bertemu calon pembeli, membangun kemitraan, dan sekaligus jingok langsung kebutuhan pasar yang lebih luas. Dan selain 14 UMKM yang hadir di lokasi pameran, Bank Indonesia juga tentu memfasilitasi 17 UMKM untuk meloi bisnis matching ekspor. Sebanyak 32 UMKM lainnya meloi rangkaian KAI secara daring. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat UMKM Sumsel supaya tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi yang ada saat ini.